0: Good morning, 100.6 FM.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa orang-orang dunia sekarang kehilangan panutan mengenai siapa yang harus mereka hormati. Ini terjadi karena tokoh-tokoh yang mereka kagumi, karena prestasi yang hebat tetapi moralnya rendah. Dengan kata lain, tidak menjaga kekudusan hidup. Tetapi orang-orang percaya diharapkan meresponi berkat-berkat Allah dengan sikap hormat dan penuh penghargaan terhadap Allah Bapa. Dengan mengagungkan Allah sebagai Bapa yang kudus, Anda dan saya juga harus belajar untuk menjaga kekudusan hidup. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan mengenai diet rohani. Apa itu diet rohani? Kalau saja Anda sudah mengetahui betapa pentingnya melakukan diet untuk kesehatan Anda, Anda juga akan tahu betapa pentingnya melakukan diet rohani. Lalu bagaimana kita melakukannya? Selamat mendengarkan.

0: Hello listening friends and welcome to this broadcast.
1: Halo saudara pendengar, selamat berjumpa dalam siaran ini.
0: In recent years, many people have become more health and nutrition conscious than ever before.
1: Tahun-tahun belakangan ini banyak orang telah menjadi lebih sadar akan kesehatan dan ilmu gizi daripada waktu-waktu sebelumnya.
0: Many people say you are what you eat.
1: Banyak orang berkata, Anda adalah apa yang Anda makan.
0: But many people also have become truly obsessed with dieting.
1: Tetapi banyak orang telah juga menjadi sangat terobsesi dengan diet.
0: Not only that, but the diet industry has become a multi-billion dollar industry.
1: Tidak hanya itu, industri diet telah menjadi industri multi-triliun rupiah.
0: Apostle Peter talks to us about a diet also.
1: Rasul Petrus juga berbicara kepada kita mengenai diet.
0: Peter talks about a diet for your spiritual health.
1: Petrus berbicara tentang diet untuk kesehatan rohani Anda.
0: If you are joining us for the first time,
1: jika Anda baru bergabung dalam siaran ini pertama kali,
0: we are in the midst of a series of messages on 1 Peter.
1: Kita sedang berada di pertengahan seri pelajaran kitab 1 Petrus.
0: And we're calling it blessed to be a blessing.
1: Dan kita menyebutnya diberkati untuk menjadi berkat.
0: First in 1 Peter 1:1-12.
1: Yang pertama dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12.
0: Peter taught us how to count our sevenfold blessing.
1: Petrus mengajar kita bagaimana caranya menghitung 7 berkat berganda bagi kita.
0: Then he told us about our attitude of gratitude that manifests itself in 6 different ways.
1: Kemudian ia menjelaskan mengenai sikap ucapan syukur kita yang dinyatakan dalam 6 cara yang berbeda.
0: We have only looked at 3 of the 6 so far.
1: Sejauh ini kita telah melihat 3 dari 6 cara tersebut.
0: They are found in 1 Peter chapter 1 verses 13 to 21.
1: Dan itu bisa ditemukan dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 21.
0: First, we are to live in alertness and self-control.
1: Yang pertama, kita harus hidup dalam kewaspadaan dan penguasaan diri.
0: Second,
1: yang kedua,
0: we are to live a life of holiness and obedience.
1: Kita harus hidup dalam kehidupan yang kudus dan taat.
0: Third,
1: ketiga,
0: we are to live a life of reverence and awe and respect for God as our Father.
1: Kita harus hidup dalam kehidupan penuh hormat, kagum dan respek kepada Allah sebagai Bapa kita.
0: Today we will continue to look at the ways our attitude of gratitude manifests itself.
1: Hari ini kita akan melanjutkan pada pernyataan sikap ucapan syukur kita.
0: Let's turn to 1 Peter chapter 1 verses 22 and 23.
1: Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23.
0: And see what Peter says about spiritual diet.
1: Dan kita lihat apa yang Petrus katakan mengenai diet rohani.
0: 1:22 Peter tells us that in gratitude to God we are to grow in love.
1: Dalam ayat 22 Petrus mengatakan kepada kita bahwa dalam ucapan syukur kepada Allah kita harus bertumbuh dalam kasih.
0: 1:23-25 he says in gratitude to God we are to grow in the word.
1: Dalam ayat 23 sampai 25 ia berkata dalam ucapan syukur kepada Allah kita harus bertumbuh dalam firman.
0: And finally in chapter 2 verses 1-3
1: dan akhirnya dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3
0: Peter tells us that in gratitude to God we are to grow up.
1: Petrus mengatakan kepada kita bahwa dalam ucapan syukur kepada Allah kita harus bertumbuh.
0: In gratitude for God's sevenfold blessings we are to grow in love.
1: Dalam ucapan syukur atas 7 berkat berganda Allah kita harus bertumbuh di dalam kasih.
0: Let's read 1 Peter 1:22.
1: Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
0: How can the world know that we have been cleansed from the wages of sin?
1: Bagaimana caranya dunia tahu bahwa kita telah disucikan dari hukuman dosa?
0: How can the world know that believers have been cleansed from the consequences of sin?
1: Bagaimana caranya dunia tahu bahwa orang percaya bisa disucikan dari akibat-akibat dosa?
0: How does the world know that believers must be different?
1: Bagaimana dunia tahu bahwa orang percaya harus berbeda?
0: In fact, the root of the meaning of the word holy is being different.
1: Sesungguhnya akar dari kata kudus adalah menjadi berbeda.
0: We looked at holiness in a past message.
1: Kita sudah melihat pada kekudusan dalam pelajaran yang lalu.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you today.
1: Mohon dengarkan dengan seksama apa yang akan saya katakan hari ini.
0: The biggest concern that young people have today.
1: Kekhawatiran terbesar bagi anak-anak muda pada masa kini adalah
0: is how they can live the Christian life without being labeled as different by their peers.
1: Yaitu bagaimana mereka bisa hidup dalam kehidupan Kristen tanpa dicap berbeda oleh teman-teman mereka.
0: How can you be a believer and still be accepted by your peers?
1: Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi orang percaya dan masih bisa diterima oleh teman-teman Anda?
0: This is a challenge to every young believer in Jesus Christ.
1: Ini adalah tantangan kepada setiap anak muda yang percaya di dalam Yesus Kristus.
0: They are often hindered in the pursuit of holy living.
1: Mereka sering dihalang-halangi dalam mengejar kehidupan kudus.
0: By their fear of being labeled by society as undesirable.
1: Oleh rasa takut mereka karena dicap oleh masyarakat sebagai orang yang tidak diharapkan.
0: Listening friends, I want to tell you this.
1: Saudara pendengar, saya ingin menjelaskan hal ini.
0: The problem is the devil uses that fear of being labeled to keep us from growing up.
1: Masalahnya adalah iblis memakai ketakutan dicap aneh itulah untuk menjauhkan kita dari pertumbuhan.
0: The devil uses that fear of being labeled to keep us from living an effective lives as believers.
1: Iblis memakai ketakutan kita dicap aneh itulah untuk menjauhkan kita dari kehidupan yang efektif sebagai orang percaya.
0: But my listening friend, here's the irony.
1: Tapi saudara-saudara, ironisnya adalah seperti ini.
0: The one thing that will make those who try to label us.
1: Satu hal yang membuat orang-orang berusaha untuk mencap kita.
0: The one thing that will make those who try to intimidate us.
1: Satu hal yang membuat orang-orang berusaha mengintimidasi kita.
0: Is not to conform to their standards.
1: Adalah bukan untuk mengikuti standar mereka.
0: But it is our ability to love each other in spite of our differences that is the most powerful witness of all.
1: Tetapi kemampuan kita untuk mengasihi setiap orang lebih kuat kesaksiannya daripada perbedaan kita.
0: Take heart to what I'm going to tell you, my listening friend.
1: Saudara pendengar, taruhlah dalam hati apa yang akan saya katakan kepada Anda.
0: As long as we judge one another like they do.
1: Selama kita menghakimi satu sama lain seperti mereka lakukan.
0: As long as we criticize one another as they do.
1: Selama kita mengkritik satu sama lain seperti mereka melakukannya.
0: As long as we fight with each other as they do.
1: Selama kita berkelahi satu sama lain seperti mereka lakukan.
0: Have no impact upon the world for
1: kita
0: Christ.
1: Kita tidak akan memiliki dampak atas dunia bagi Kristus.
0: The pagans in the Roman Empire did not see the early Christians as perfect people.
1: Para penyembah berhala dalam kekaisaran Roma tidak melihat orang Kristen mula-mula sebagai orang yang sempurna.
0: Far from it.
1: Jauh dari itu.
0: Romans accused them of all kinds of things.
1: Orang Roma menuduh segala hal kepada mereka.
0: But the one thing the Romans noticed was this.
1: Tetapi satu hal yang orang Roma perhatikan adalah.
0: They often said about Christians, see how they love one another.
1: Mereka sering berkata kepada orang Kristen, lihatlah bagaimana mereka mengasihi satu sama lain.
0: Peter said that our love is a sign of being cleansed.
1: Petrus berkata bahwa kasih kita adalah tanda kita telah disucikan.
0: It is a sign that we belong to God.
1: Itu adalah tanda bahwa kita adalah milik Allah.
0: And it will manifest itself in three distinct ways.
1: Dan itu akan dinyatakan dalam tiga cara yang berbeda.
0: In verse 22,
1: dalam ayat 22,
0: our love must be sincere.
1: Kasih kita harus tulus.
0: People in the world love each other because they expect something in return.
1: Orang-orang di dunia mengasihi satu sama lain karena mereka mengharapkan sesuatu imbalan.
0: Not so with Christian love.
1: Tidak demikian dengan kasih orang Kristen.
0: People in the world love so that they can be loved back.
1: Orang-orang di dunia mengasihi sehingga mereka bisa dikasihi kembali.
0: Not so with Christian love.
1: Tidak demikian dengan kasih orang Kristen.
0: In Luke 6:32 Jesus said.
1: Dalam Lukas 6 ayat 32 Yesus berkata,
0: if you love those who love you, what credit is that to you? Even the pagans do that.
1: Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka.
0: But loving the unlovable is true Christian love.
1: Tetapi mengasihi orang yang tidak sanggup mengasihi adalah kasih Kristen yang benar.
0: Loving the ungrateful is the true Christian love.
1: Mengasihi orang yang tidak berterima kasih adalah kasih Kristen yang benar.
0: Loving the undeserving is the true Christian love.
1: Mengasihi orang yang tidak layak dikasihi adalah kasih Kristen yang benar.
0: Loving for nothing in return is the true Christian love.
1: Kasih yang tidak mengharapkan balasan adalah kasih Kristen yang benar.
0: Love should not only be sincere.
1: Kasih tidak hanya tulus.
0: But love should be deep.
1: Tetapi kasih seharusnya juga dalam.
0: The world is full of shallow and superficial love.
1: Dunia ini penuh dengan kasih yang dangkal dan dibuat-buat.
0: The world is full of selfish love.
1: Dunia ini penuh dengan kasih yang egois.
0: The world is full of the kind of love that takes and takes and seldom gives.
1: Dunia ini penuh dengan jenis kasih yang mengambil dan mengambil terus tetapi jarang memberi.
0: Peter said your love ought not to be like that.
1: Petrus berkata, kasih Anda seharusnya tidak seperti itu.
0: Peter said that your love should be rich and full and bountiful.
1: Petrus berkata bahwa kasih Anda seharusnya kaya dan penuh serta melimpah.
0: Not only should your love be sincere love.
1: Tidak hanya kasih Anda tulus.
0: Not only should your love be a deep love.
1: Tidak hanya kasih Anda kasih yang dalam.
0: But thirdly, Peter said that your love should be from the heart.
1: Yang ketiga, Petrus berkata bahwa kasih Anda seharusnya muncul dari dalam hati.
0: What does love from the heart look like?
1: Seperti apa rupanya kasih yang keluar dari dalam hati?
0: Husbands and wives, I'm going to tell you more about this when we come to chapter 3.
1: Para suami dan para istri, saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai hal ini lebih banyak ketika kita tiba pada pasal 3 nanti.
0: But suffice it to say that love from the heart makes an effort to understand the other person.
1: Tetapi cukup untuk saya katakan bahwa kasih dari dalam hati adalah berusaha untuk mengerti orang lain.
0: Love from the heart gives the other person the benefit of the doubt.
1: Kasih dari dalam hati membawa keuntungan bagi orang lain, yaitu manfaat-manfaat dari keragu-raguannya.
0: So Peter tells us in gratitude to God, grow in love.
1: Maka Petrus mengatakan kepada kita dalam ucapan syukur kepada Allah, bertumbuhlah di dalam kasih.
0: Secondly, in verses 23, 24, and 25 of chapter 1.
1: Dan yang kedua adalah 1 Petrus 1 ayat 23, 24, dan 25.
0: Peter says in gratitude to God, grow in the word.
1: Petrus berkata dalam ucapan syukur kepada Allah, bertumbuhlah dalam firman Allah.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: Saudara pendengar, dengarkan dengan baik-baik.
0: There are some believers who do not understand or walk in the power of God.
1: Ada sebagian orang percaya yang belum mengerti dan berjalan dalam kuasa Allah.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because they do not understand the power of the word of God.
1: Karena mereka belum mengerti kuasa firman Allah.
0: Do you know why? The number one reason why many believers do not value God's word as they should.
1: Apakah Anda tahu alasan nomor satu mengapa orang percaya tidak memberi nilai pada firman Allah sebagaimana seharusnya?
0: It is because they have ceased to believe that God's word is powerful.
1: Itu adalah karena mereka telah berhenti untuk percaya bahwa firman Allah itu berkuasa.
0: When God spoke to the universe, he said, "Let there be light."
1: Ketika Allah berfirman kepada alam semesta, ia berkata, "Jadilah terang."
0: In less than a second, the sun got in place.
1: Dalam kurang dari satu detik, matahari berada di tempatnya.
0: When God said to Abraham, "Your Sarah's dead womb will bear a child."
1: Ketika Allah berkata kepada Abraham, rahim istrimu Sarah yang mandul akan melahirkan seorang anak.
0: She did.
1: Sarah mengalaminya.
0: When God said to the Virgin Mary.
1: Ketika Allah berfirman kepada perawan Maria.
0: You will have a child, for nothing is impossible with God.
1: Engkau akan mempunyai seorang anak, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah.
0: She did.
1: Maria mengalaminya.
0: That's the power of the word of God.
1: Itulah kuasa firman Allah.
0: When God speaks, there is power.
1: Ketika Allah berfirman, ada kuasa.
0: In a world that worships science and technology.
1: Dalam sebuah dunia yang menyembah ilmu dan teknologi.
0: In a world of television make-believe where every problem is solved in half an hour.
1: Dalam sebuah dunia yang percaya kepada televisi di mana setiap masalah diselesaikan dalam satu setengah jam.
0: It is difficult to walk in the supernatural power of the Holy Spirit.
1: Adalah sukar untuk berjalan dalam kuasa supranatural Roh Kudus.
0: It is very difficult to comprehend the power of the Word of God.
1: Adalah sangat sukar untuk memahami kuasa firman Allah.
0: Peter is telling us here in 1 Peter 1:23.
1: Petrus memberitahu kita di sini dalam 1 Petrus 1 ayat 23.
0: That God's word granted us new birth.
1: Bahwa firman Allah yang berkenan melahirbarukan kita.
0: You are born again supernaturally.
1: Anda dilahirkan kembali secara supranatural.
0: None of us are born again in the power of our own strength.
1: Tidak satu pun dari kita yang dilahirkan kembali dengan kekuatan kita sendiri.
0: You cannot do it.
1: Anda tidak bisa melakukannya.
0: It is impossible.
1: Mustahil.
0: God's word spoke to our dead spirits and brought us from death to life.
1: Firman Allah berbicara kepada roh kita yang mati dan membawa kita dari kematian kepada kehidupan.
0: God's word breathed into our souls and quickened us, saving us from eternal hell.
1: Firman Allah memberi nafas ke dalam jiwa kita dan menarik kita dan menyelamatkan kita dari neraka yang kekal.
0: God's word brought us from darkness to light.
1: Firman Allah membawa kita dari kegelapan kepada terang.
0: God's word spoke to us and made us children of the living God.
1: Firman Allah berbicara kepada kita dan menjadikan kita anak-anak Allah yang hidup.
0: That's what Peter is saying.
1: Itulah yang Petrus katakan.
0: And he is saying now that we must live every day in the same power that got you born again.
1: Dan ia berkata sekarang bahwa kita harus hidup setiap hari dengan kuasa yang sama yang melahirbarukan Anda.
0: Today the word of God is ridiculed by the unbeliever.
1: Pada saat ini firman Allah dicemooh oleh orang yang tidak percaya.
0: Today some believers are almost afraid of the word of God.
1: Pada zaman sekarang ini sebagian orang percaya tidak takut lagi kepada firman Allah.
0: Today the word of God is often ignored.
1: Pada zaman ini firman Allah sering diabaikan.
0: Today the word of God is often abused and misused.
1: Pada zaman ini firman Allah sering disalahgunakan dan disalahartikan.
0: But for those of us who know God,
1: tetapi bagi kita yang mengenal Allah,
0: the word of God is nothing other than the power of God.
1: Firman Allah tiada arti yang lain selain kuasa Allah.
0: For God placed his power in his word.
1: Sebab Allah menempatkan kuasanya dalam firman-Nya.
0: My listening friends, let me ask you this.
1: Saudara pendengar, saya akan bertanya kepada Anda.
0: Do you grow in the word of God every day?
1: Apakah Anda bertumbuh dalam firman Allah setiap hari?
0: I'm not talking about just reading it.
1: Saya tidak berkata kepada Anda hanya untuk membacanya.
0: I am talking about growing in it.
1: Yang saya maksudkan adalah bertumbuh di dalamnya.
0: Do you allow the word of God to come and penetrate your heart and your life?
1: Apakah Anda mengizinkan firman Allah datang dan masuk ke dalam hati dan kehidupan Anda?
0: Do you allow the word of God to rebuke you?
1: Apakah Anda mengizinkan firman Allah untuk menegur Anda?
0: Do you allow the word of God to encourage you?
1: Apakah Anda mengizinkan firman Allah untuk menguatkan Anda?
0: Do you allow the word of God to lift you up?
1: Apakah Anda mengizinkan firman Allah untuk mengangkat Anda?
0: Do you let the word of God grow you and mature you in Christ?
1: Apakah Anda membiarkan firman Allah untuk membuat Anda bertumbuh dan mendewasakan Anda dalam Kristus?
0: Can you look back and say, because of the application of the word of God in my life, I have grown in my spiritual walk with Christ?
1: Dapatkah Anda menoleh ke belakang dan berkata, oleh karena penerapan firman Allah dalam kehidupanku, maka aku telah bertumbuh dalam perjalanan rohani bersama dengan Kristus?
0: Do you feed upon it?
1: Apakah Anda makan daripadanya?
0: Do you meditate upon it?
1: Apakah Anda merenungkannya?
0: Do you exercise the power therein?
1: Apakah Anda melatih kuasa daripadanya?
0: Because Peter is saying,
1: Petrus berkata,
0: in gratitude to God we must grow in love.
1: Dalam ucapan syukur kepada Allah kita harus bertumbuh di dalam kasih.
0: In gratitude to God we must grow in the word.
1: Dalam ucapan syukur kepada Allah kita harus bertumbuh dalam firman.
0: Next time we will see that in gratitude to God we must grow up.
1: Pada siaran mendatang kita akan melihat bahwa dalam ucapan syukur kepada Allah kita harus bertumbuh.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa dunia ini akan berusaha membuat Anda menjadi orang yang terintimidasi oleh sikap mereka. Karena mereka, Anda terintimidasi. Maka Anda akan menjadi takut karena dicap berbeda dari dunia ini. Tetapi, daripada Anda khawatir atas semua itu, Anda harus mengembangkan kasih di dalam kehidupan Anda. Kasih akan mengembangkan kekuatan di dalam diri Anda untuk melenyapkan segala perbedaan. Dan inilah yang dilihat oleh dunia. Kasih Anda harus tulus, kasih Anda harus muncul dari dalam dan tidak terkesan dibuat-buat. Dan kasih Anda harus muncul dari dalam hati. Kasih ini adalah kasih yang mengerti orang lain. Dengan mengembangkan kehidupan kasih, maka Anda akan sanggup berjalan dalam kuasa Allah. Anda bukan hanya berkata tentang kuasa Allah, tetapi Anda hidup dalam kuasa itu. Selamat melakukannya.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, dengan ini Leading the Way Ministry bekerja sama dengan Yaski akan memberikan paket istimewa kepada Anda yang bersedia menjawab dengan tepat pertanyaan kuis berikut ini. Pertama, di radio mana Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Kedua, apa keuntungan Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Bagi tiga pemenang utama akan disediakan sebuah paket menarik. Jawaban Anda ditunggu melalui Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau melalui email kualitashidup@yahoo.com atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci SW, spasi, lalu jawaban Anda.

0: hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng, nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
2: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hardliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Lagi pusing 7 keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Vega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.
2: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
5: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartland Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Seni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dan hari ini saya ada satu firman Tuhan yang saya ingin bicara atau membagi kepada saudara. Mazmur 1. Dan saya renungkan dan waktu saya bicara sama diri saya, khotbah sama diri saya sendiri, waktu saya persiapkan itu bahan, ini akan dibagi sama saudara. Okay, which road will you choose? That's the title.
2: Judulnya jalan mana yang akan Anda pilih?
1: Why? Which road will you choose?
2: Kenapa dikatakan jalan mana yang akan Anda pilih?
1: So we're going to take the study today from the book of Psalms chapter 1.
2: Dan kita akan pelajari ini melewati Mazmur 1.
1: We're going to read the first 6 scriptures.
2: Kita akan belajar seluruh sampai ayat ke-6.
1: And then we will go through one by one.
2: Setelah itu kita akan membahas satu persatu.
1: So the Bible tells me here, okay, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers.
2: Okay, kita baca ya satu suara.

0: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
1: Amen. Verse 2 says, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night.
0: Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
1: Wow, amen. Number 3, that person is like a tree planted by the streams of waters, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers.
0: Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
1: Now verse 4, it says now on the other way, not so the wicked. They are like the chaff that the wind blows away.
0: Ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
1: Verse 5, therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous.
0: Ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar.
1: Verse 6, for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction or perishes.
0: Okay. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
1: Amen. So life is a journey.
0: Jadi kita lihat semua kehidupan kita adalah sebuah perjalanan.
1: And every journey as a destination.
0: Dan semua perjalanan pasti ada tujuannya.
1: So you know, life is a journey and life has a destination. That journey has a destination.
0: Jadi sekali lagi, hidup adalah sebuah perjalanan dan perjalanan kehidupan tersebut ada atau memiliki tujuannya.
1: If I take the busway from Cempaka Putih, I want to go to Depok, I got to go one direction. I cannot take from the opposite direction and go to Tanjung Priok. I will not reach my destination.
0: Itu kalau saya naik busway, umpamanya dari sini saya mau ke Depok, kan nggak mungkin saya naik busway yang tujuannya ke Tanjung Priok. Saya nggak bakal sampai ke Depok.
1: Your life has a journey, as a destination.
0: Begitu juga kehidupan saudara, sebuah perjalanan, dan perjalanan itu memiliki tujuan.
1: And in this destination, every day,
0: dan di dalam tujuan ini setiap hari,
1: we have to make choices.
0: Kita semua harus membuat pilihan-pilihan.
1: And these choices that lead us closer to God or further away from him.
0: Dan dalam pilihan-pilihan ini itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau menjauh dari Tuhan.
1: I have people who say to me, I have no choice, pastor. I want to obey God. I want to do this, but I cannot because the condition, the situation. Karena, and they say, I have no choice. That is wrong. They have made a choice.
0: Itu ada orang mengatakan, yaitu Dr. Paul, saya enggak ada pilihan lain karena kondisi-kondisi ini saya enggak ada pilihan lain. Dengan saudara mengatakan enggak ada pilihan, sebetulnya saudara sudah membuat pilihan.
1: Bagaimana engkau bisa berkata saya tidak ada pilihan padahal saudara sudah pilih? Bisa ikut sama saya? So someone presents us with two distinct paths.
0: Ya, jadi kalau saudara lihat yaitu dalam Mazmur 1 ini yaitu menyajikan kepada kita dua jalan yang sangat berbeda.
1: The first path, the path of righteousness, righteous, the path of righteous, the righteous.
0: Jadi yang pertama adalah jalan orang benar,
1: which leads to blessing and life.
0: Yang menuju kepada berkat dan kehidupan.
1: Sekalian saya kasih tahu sini, memang aku pilih kehidupan yang benar, yang saya akan menuju kepada berkat dan dalam hidupan saya, toh. Tapi dalam tujuan menuju ke sana tidak berarti saya itu mulus dan mulus dan mulus dan mulus dan semuanya bunga mawar.
0: Iya, iya benar.
1: Bahkan bunga mawar juga ada durinya.
0: Benar.
1: Kalau salah pegang ditusuk, ya. So jangan salah mengerti. Oh, toh Pak Pendeta udah bicara kehidupan yang benar itu pasti membawa kita kepada berkat dan hidupan yang berkelimpahan. Betul, amin. Gak ada amin, amin aku. Aku amin karena aku percaya itu. Tapi saya juga tahu dan sadar di jalanan itu saya diproses karena saya harus ada firman Tuhan siang dan malam supaya mengolah jiwa saya, supaya saya bisa sesama dengan firman Tuhan, supaya saya bisa dapatkan apa yang Tuhan janjikan kepadaku. Bisa ikuti sama saya? Nah, itu yang saya bicara, the path of the righteous. And then the second one is the path of the wicked.
0: Yang kedua adalah jalan orang fasik,
1: which lead to destruction.
0: Yang menuju kehancuran.
1: The one we all know lah, ya. Yeah?
0: Kita semua itu udah tahu.
1: Because in the world, everything they do is me and me only.
0: Karena di dunia itu selalu mengajari kita saya dan saya saja.
1: I and I only.
0: Aku dan aku saja.
1: That's why they got people who say me time. I understand him makan me, bukan me.
0: Itu dari sebab itu ada sekarang ya, katakan me time, jadi waktu untuk saya, pribadi saya. Saya mengerti makan bakmi tapi bukan me time.
1: So all of us have a choice now to make between two ways of life.
0: Jadi kita lihat kita semua yaitu memiliki pilihan antara dua jalanan ini.
1: Two different paths.
0: Katakan kita tahu yaitu dua jalan yang berbeda.
1: Two choices.
0: Dua pilihan.
1: The two ways have two different results.
0: Dan dua cara ini atau dua jalanan tersebut hasilnya itu pasti berbeda.
1: Or you could say two different destinies.
0: Atau kita bisa mengatakan dua takdir yang berbeda.
1: Kan ada orang datang ke saya berkata, Pak Pendeta, saya bisa nikah di gereja ini gak? Bisa. Orang baru, bisa. Tapi ikut syaratnya ya. Ah, saya offer ke Pak Pendeta yang lain. Ini syaratnya. Oh, mulai ikut 1-2 kali, tapi dia gak kesabaran. Orang tua gak kesabaran. Akhirnya bilang, gak bisa lah kayak gitu. Kita mau nih kayak gini. Dan dia udah atur semuanya, atur-aturnya. Gak mau. Ya udah gak bisa menikah. Kamu udah pilih destiny yang lain. Jalan yang lain. Jalan pintas. Saya kasih full cost. Kamu mau part cost. Bisa ikut sama saya?
0: Bisa.
1: Kan kalau kamu pergi makan di restoran Cina itu ada disajikan 5 course dinner, lunch, ya?
0: Ya,
1: set meal, ya?
0: Ya, satu set gitu ada 5 hidangan, umpamanya ada pembukaan, terus udah gitu makanan iti, terus pada akhirnya ya, makanan penutup, terus ada ya.
1: Tapi kamu udah bayar itu, dia kamu datang, orang ini bilang, Pak, maaf Pak, ini gak ada, ada main course saja. Eh, gila lu, saya bayar berlima. Saya mau 5 dong.
0: Iya.
1: Ini destiny saya.
0: Iya.
1: Kok lu potong saya punya destiny jadi 1? So resultnya dapat 1 aja tuh. 2 different choice. You have to choose which choice you want.
0: Iya, 2 jalanan yang berbeda, saudara, kita semua harus memilih.
1: So 2 different destiny.
0: Jadi sekali lagi 2 takdir yang berbeda.
1: But Jesus also talk about these two ways.
0: Dan Yesus juga berbicara mengenai 2 jalanan ini.
1: Matthew chapter 7.
0: Yaitu di dalam Matius 7.
1: Anybody named Matthew here? Remember, you got to memorize the book of Matthew.
0: Siapa yang bernama Matius? Yaitu saudara harus menghafal seluruh kitab Matius.
1: So, Matthew chapter 7, verse 13 and 14.
0: Matius 7, ayat 13 dan 14.
1: And the Lord says in the verse 13, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction.
0: Yeah.
1: And many enter through it.
0: Okay, ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
1: Verse 14, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.
0: Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.
1: So this Jesus is talking to maybe the everybody, ya. Yeah?
0: Barangkali Yesus bicara kepada yaitu publik atau semua orang di tempat itu.
1: So he gives an illustration of two type of decisions.
0: Dari sebab itu dia memberikan ilustrasi daripada dua pilihan ini.
1: So it speaks about choices at between two kingdoms.
0: Jadi pilihannya antara dua kerajaan ini.
1: One leads to life and the other one leads to destruction.
0: Satu kerajaan menuntun saudara kepada kehidupan dan yang satu lagi menuntun kepada kehancuran.
1: This is where you must take a point now.
0: Dan disinilah saudara harus garis bawahi.
1: Every day.
0: Setiap hari.
1: We decide which kingdom we seek.
0: Yaitu sebetulnya kita telah memutuskan kerajaan mana yang kita cari.
1: Every day we decide which kingdom we seek.
0: Tolong garis bawahi, yaitu setiap hari sebenarnya kita mengambil keputusan kerajaan mana yang kita sedang cari.
1: Because every day you got to make decision, choices in life.
0: Karena setiap hari saudara mengambil keputusan-keputusan.
1: And some choices that you make may not be according to the word of God.
0: Dan bisa saja keputusan yang saudara buat itu tidak sejalan dengan firman Tuhan.
1: So Jesus tells us here now.
0: Dan Yesus memberitahu kita.
1: Seek first His kingdom and righteousness.
0: Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaannya atau kerajaan Allah dan kebenarannya.
1: We make choices, but you must always remember to seek His kingdom and righteousness before you make the decision.
0: Ya, memang benar kita harus mengambil keputusan-keputusan. Tetapi dalam keputusan-keputusan tersebut kita harus nomor satu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
1: That is in Matthew chapter 6 verse 33. Ya?
0: Di dalam Matius 6 ayat 33.
1: I think this morning I make a mistake. I said chapter 33, verse 33. Yeah. We will seek the God's kingdom and live accordance with His word.
0: Dan itu apakah kita mencari kerajaan Allah dan hidup sesuai dengan firman Tuhan?
1: Will you seek God's kingdom?
0: Apakah saudara benar itu kita akan mencari kerajaan Allah?
1: And live according to God's word.
0: Dan hidup yaitu sesuai dengan firman-Nya.
1: In your decision making.
0: Di dalam setiap keputusan-keputusan saudara.
1: Are we going to seek the world's kingdom?
0: Yaitu atau kita mencari kerajaan dunia?
1: And live according to the world's standard.
0: Dan akhirnya kita hidup sesuai dengan standar dunia.
1: So when we talk about the world standard, we are talking about your mindsets also.
0: Bicara mengenai itu standar dunia, ini juga membicarakan pola pikiran kita.
1: It's also talking about the educational system that you went through that have caused you to decide like that.
0: Dan juga yaitu bicara pendidikan yang saudara dapatkan yang membuat saudara mengambil keputusan demikian.
1: Is it wrong? Maybe
0: apakah
1: not wrong.
0: Salah? Bisa saja tidak salah.
1: But if it's not in line with the word of God, it is wrong.
0: Tetapi jika itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka itu salah.
1: That is why for Christians you must understand when you are living in this world, you must apply the patterns of the word of God in your daily life, in your work life, in your relationship life, in every aspect of your life.
0: Dari sebab itu saudara sebagai seorang Kristen hidup dalam dunia ini, kita harus mengerti kita melakukan segala sesuatu pola secara yaitu firman Tuhan dalam kehidupan pribadi saudara, yaitu dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan saudara, di dalam setiap bagian dalam kehidupan saudara.
1: I got to check that at all times.
0: Dan saya pun harus memeriksa itu selalu.
1: Making sure not my mindset or not my flesh is intervening in the decision making of whatever I am doing.
0: Yaitu memastikan diri saya dalam keputusan saya bukan karena yaitu pikiran saya atau perasaan saya.
1: Because God has given humanity the freedom of choice.
0: Ya gitu, karena Allah sendiri telah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih.
1: So there are very many, many, many smart people. Since God has given us the freedom of choice, I choose this way. Why not? What's wrong? God gave me the choice to decide, but God did not say that is the choice you need to decide. He said that you must walk according to the patterns of the Word of God.
0: Ya karena banyak sekali orang pintar yang mengatakan kan Tuhan berikan saya pilihan. Yaitu saya bisa pilih mana aja yang saya mau. Tuhan tidak mengatakan demikian. Tuhan mengatakan yaitu kalau saudara memilih segala sesuatu, dari sebab itu dia memberikan firman Tuhan, dan itu adalah pola yang kita harus jalani, yaitu sesuai dengan firman Tuhan.
1: Sebab itu firman berkata di situ, siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Apakah engkau cinta Tuhan kah? Oh ya, puji Tuhan, amin. Saya aminin juga aminmu. Supaya terjadi itu. So we choose who we trust.
0: Jadi kita juga memilih kepada siapakah kita percayai.
1: You trust in the Lord, then you make sure you abide by the word of God.
0: Jika kita mengatakan, oh saya percaya Tuhan, saya harus pastikan diri saya tinggal, diam, atau hidup sesuai dengan firman Tuhan.
1: You rely on your experience, then you trust in your experience, then you are relying on your experience, which is not the Lord.
0: Yaitu jika saudara mengatakan, iya, tapi saya percaya akan pengalaman hidup saya, dari sebab itu saya mengambil keputusan, artinya saudara tidak bersandar atas firman Tuhan.
1: Christians should not just based on the experience, but they must based on the word of God.
0: Karena setiap orang Kristen, yaitu kita mengambil keputusan bukan berdasarkan pengalaman, tapi nomor satu berdasarkan firman Tuhan.
1: Experience is good, but without the word, it's not good.
0: Yaitu pengalaman itu baik, tapi tanpa firman Tuhan, pengalaman itu tidak baik.
1: So who we choose to trust, that's important.
0: Jadi sekali lagi kita memilih kepada siapakah kita percayai.
1: You and the Lord or the Lord.
0: Yaitu saudara dengan diri saudara sendiri, yaitu atau saudara dengan Tuhan atau Tuhan.
1: There's three categories here now I gave you, so you decide.
0: Jadi sekarang saudara yang mengambil keputusan.
1: Then the next part is what happens is we choose what attitude we hold on to.
0: Jadi yang kedua yaitu tindakan apa yang kita lakukan.
1: What attitude are we holding on to?
0: Itu tindakan apa, sikap hati apa yang kita pegang?
1: Because if we choose the Lord, then the attitude must be according to the word of God.
0: Karena kita mengatakan saya pilih Tuhan, artinya sikap hati saya pun harus sesuai dengan firman Tuhan.
1: And then not only that, what action we do?
0: Dan kedua yaitu tindakan apa yang kita lakukan.
1: So many categories we have. Now, choosing is not just buta-buta pilih. Enggak. Kalau kita berkata kita itu pilih Kristus, kita pilih kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dan kita harus ikuti firman Tuhan yang diperintahkan di ayat pertama itu berkata apa? Dia berkata siang dan malam kita harus renungkan firman Tuhan. Dan bukan hanya renungkan, kita harus juga renungkan meditation . Bukan hanya baca tapi kita renungkan firman Tuhan. Dan kita harus praktikkan itu firman di dalam hidupan kita. Artinya waktu aku praktikkan hidupan di dalam hidupan kita, hidupan saya atau hidupan saudara, saudara praktikkan, artinya langkah-langkah itu sesuai dengan firman Tuhan di dalam segala sesuatu keputusan. Bukan satu bagian saya sama Tuhan, keputusan benar. Yang lain-lain, kayak di gereja, saya di gereja. Tetapi di luar dari gereja, saya putusin apa saya mau. Itu sudah keluar dari jalur. So, kita lagi bicara tentang kehidupan saudara. So, Psalms 1 challenges us to examine our lives and us.
0: Yaitu, jadi kita lihat Mazmur 1 menantang kita untuk memeriksa lagi kehidupan kita dan bertanya.
1: Which road are we on actually?
0: Sebetulnya jalan manakah yang kita tempuh?
1: And which road will we choose?
0: Dan jalan manakah yang akan kita pilih?
1: I pray that you will choose the right road.
0: Dan saya berdoa saudara semua memilih jalan yang benar.
1: Seperti Yesus berkata, buang jalanmu di sebelah kanan. So, mereka yang ikuti dia, itu mengikuti jejak dia. Saya berdoa saudara pilih yang mana benar. Supaya saudara yang menikmati kebaikan Tuhan. Sebab itu di dalam satu gereja, maupun gereja paling besar di dunia ini, di gereja itu juga ada macam-macam banyak tipe-tipe orang. Karena pilihan dia itu hanya dua. Ikut Tuhan atau enggak. So yang kompromi-kompromi itu enggak ikut Tuhan artinya. So di dalam satu gereja itu saudara bisa lihat takaran berkat Tuhan mengalir di dalam gereja itu. Maksud saya berkat Tuhan itu bukan uang ya. Seluruhnya. Kan kalau satu bagian lebih bagus, tapi bagian lain enggak bagus, itu enggak, bukan pilihan yang benar. Dia pilih benar supaya semua bagian itu jadi bagus. So jiwanya itu jadi sehat, makmur. Kan kalau jiwamu itu gak sehat, gak makmur kamu. Kamu ada uang 1000, 1T, 5T. Gak ada gunanya. Karena jiwamu gak sehat. Sebab itu jiwamu harus sehat. Lengkap, full gospel. Say, full gospel. Tell your neighbor, full gospel. Nah, saudara bisa ke India sekarang. Now, Psalms chapter 1, verse 1 to 3.
0: Mazmur 1, ayat 1 sampai 3.
1: Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.
0: Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
1: Saudara pikir kenapa baca lagi enggak? Ada yang pikir enggak? Kamu harus bertobat. Udah baca kan tadi Pastor Debbie?
2: Udah tadi.
1: Tapi kita baca lagi. Supaya ingatin kita lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kamu kesel, kamu tahu kamu harus bertobat kalau kamu ikut di dunia. Nah, kayak gitu tuh. So, banyak orang enggak kesel di sini, keselnya di luar. Waktu baca enggak kesel, nanti keluar wah, berulang-ulang kali. Nah, itulah dia. Kamu udah tahu, dia enggak mau renungkan firman Tuhan. Renungkan itu apa? Ulang-ulang juga. Hafal itu apa? Ulang-ulang juga. Iya. Oke, ayat 2. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night.
0: Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
1: Number 3. That person is like a tree planted by the waters, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do,
2: prospers.
0: Amin. Ayat 3.
2: Amin.
0: Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin.
1: Amin. Introduction finish. Now number one, point number one.
0: Jadi nomor satu di sini
1: is from verse 1 to 3, okay?
0: Jadi apa yang kita pelajari dari ayat 1 sampai ayat 3?
1: The path of the righteous is rooted in God.
0: Yaitu jalan orang benar berakar di dalam Tuhan.
1: So verse 1 say, blessed is the man.
0: Karena dibuka dengan kata berbahagialah orang.
1: Wow. First word say, blessed is the man.
0: Itu kata pertama, berbahagialah orang.
1: So what is speaking about? He's speaking about true happiness.
0: Ini bicarakan mengenai yaitu kebahagiaan yang sejati.
1: Or contentment.
0: Atau dan kepuasan yang sejati.
1: The kind of happiness that only comes from a righteous or a right relationship with God.
0: Jadi kebahagiaan sejati, kepuasan sejati itu yang hanya datang daripada hubungan yang benar dengan Tuhan.
1: Contoh satu aja. Air terjun, tau gak air terjun? Tahu kan, kamu lihat air terjun kadang-kadang di Niagara Falls, tahu Niagara Falls, kamu lihat menonton atau di Indonesian batu pahat atau batu mana-mana lah, itu air terjun. Tapi kamu lihat ada satu batu di antara itu, dan airnya splash-splash kemana-mana semua, terus-terus. Tapi batu itu, ada satu burung duduk di situ, di tenang. Dia tenang aja. Dia gak takut itu badai itu, hancur, hapusin dia, apa. Air ceplik-ceplik ke dia, buah air ceplik kan lumayan besar juga. Tapi dia tenang saja. Karena dia tahu, I have a right relationship with my God.
0: Saya memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan saya.
1: I'm not affected by the surrounding.
0: Saya tidak pengaruh dengan sekeliling saya.
1: I'm not affected about the situation.
0: Saya tidak pengaruh dengan situasi saya.
1: I am in a relationship with my God.
0: Karena saya memiliki persekutuan atau hubungan yang benar dengan Tuhan saya.
1: So, point number one I give you, ready, eh?
0: Itu dah nomor satu.
1: Point one A.
0: Satu A.
1: The righteous avoid sinful influence.
0: Yaitu,
1: verse one.
0: Nomor satu ialah orang benar, yaitu akan menghindari pengaruh-pengaruh dosa. Atau pengaruh-pengaruh buruk. Orang, maksudnya orang-orang yang berdosa di sekitarnya lah, gitu.
1: That's A, ya?
0: Itu A.
1: So, verse one say, blessed is the one who does not walk in the steps with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers.
0: Ya, karena satu kita lihat ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
1: Three points.
0: Di sini ada tiga hal.
1: Okay, wait first ya, I'll come there. Here we see that the blessed man does not do certain things.
0: Dan kita lihat di sini yaitu orang yang diberkati ini atau ya benar orang yang diberkati ini dia tidak melakukan beberapa hal.
1: There is a way he will not walk.
0: Artinya ada jalan yang dia tidak akan melakukan jalan tersebut atau dia tidak akan tempuhnya.
1: A path he will not stand.
0: Atau jalan setapak yang dia tidak akan melaluinya.
1: He won't stand in ya.
0: Artinya dia tidak akan melalui jalan-jalan tersebut.
1: And a seat that he will not sit
0: dan dan ada tempat duduk dan dia tidak akan mendudukinya atau didudukinya.
1: Dari mana aku dapat ini? Dari ayat itu. Oke. Okay? So, kalau saudara baca itu tidak jalan, tidak berdiri, tidak berduduk, So artinya apa ini semua? So this describe a downward spiral of sin.
0: Jadi ini itu menggambarkan sebuah spiral ya, yang apa namanya dosa yang seperti spiral menyedot saudara ke bawah.
1: Or maybe another word I use, progression of sin.
0: Atau yaitu dosa yang progresif.
1: So let's talk about these three points: walking, accepting ungodly advice.
0: Jadi kita lihat yaitu berjalan ya, kata berjalan. Sekali lagi semua kata-kata ini dari ayat 1. Berjalan artinya menerima nasihat yang ungodly, artinya yang tidak benar.
1: Dan banyak orang suka dengar dengan itu, karena dia dengar dari Pak Pendeta, dia tidak senang, karena dia mau buru-buru. So dia tidak senang, so dia dengar teman-temannya yang Kristen sesama, yang sesama pikir seperti dia, yang mendorong dia untuk berdosa. Bisa ikut sama saya? Ini dia. ungodly advice. Sebab itu firman berkata, cari nasihat yang ilahi. Yang terutama saya selalu mendorong saudara, berdoa, cari wajah Tuhan, baca firman Tuhan. Kedua, pergi cari gembala-gembala di gerejamu. Pendeta-pendeta yang benar-benar bicara kebenaran, tidak takut untuk bikin kamu tersinggung. Kalau kamu dapat pendeta-pendeta yang bikin kamu senang di kuping, itu pendeta tidak guna. Itu pendeta harus bicara kebenaran. Pendeta harus bicara kebenaran, bukan menyenangkan hati manusia. Kebenaran itu akan menyenangkan hati manusia. Kalau kamu tahu itu kebenaran, itu akan menyenangkan hatimu. Seperti burung itu, tenang saja di badai-badainya dia. So, saudara harus mengerti ini. Pendeta-pendeta kita semua tidak mau menyenangkan hatimu. Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi dengan engkau mengikuti firman Tuhan, engkau pasti disenangin pada akhirnya. Walaupun matamu tidak bisa lihat tujuannya pada air awal-awalnya. Ya, bukan sengaja orang tidak mau senangin kamu. Enggak, bukan. Of course kita semua mau senangin saudara. Tapi kita juga tahu kebenaran firman Tuhan. Dan itu harus mencegah kita. Dan orang-orang yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan tidak takut untuk bicara kebenaran kepada saudara. Untuk menyelamatkan saudara. Tapi jangan lupa, itu ngomong saja. Itu tidak dipaksain sama saudara. Saudara tetap harus bikin pilihan. Saudara pilih yang benar, bersyukur. Kalau saudara pilih yang salah, binasa. Tapi kita berbuat apa? Kita gak berbahagia karena kamu pilih yang gak benar. Kita doa saja buat saudara. Supaya saudara bisa putar balik kebenaran. Gitu saja ya. So, saya berkata tentang walking. Ini jalan sama orang ya. Jalan bicara-bicara. Itu nasihat yang datang kepada kamu bisa pengaruh kamu. Jangan engkau sembarangan minta nasihat. Minta nasihat dari Tuhan, berdoa, selalu menantikan Tuhan. Dan kalau saudara masih perlu bicara sama pendeta yang benar-benar pendeta. Standing.
0: Yang kedua itu berdiri.
1: So now you see the standard word say walking first, then standing. So engaging in sinful behavior.
0: Yaitu saudara terlibat dalam perilaku, dalam dosa tersebut.
1: Kan orang kadang-kadang bilang sama saudara gini, yang penting jangan kasih tahu Dr. Paul ya. Saya cerita tapi jangan kasih tahu Dr. Paul. Oke. Kamu itu burung sejenis yang berdosa bekerja sama setan di gereja. Betul gak Pastor Agus? Kenapa saya berkata gitu? Kalau memang engkau berkata itu terang, apa salahnya untuk Dr. Paul tahu? Apa salahnya untuk Pastor Agus tahu? Kalau engkau udah berbuat itu, kamu standing, ya, standing, engaging in sinful behavior.
0: Jadi saudara udah mulai terlibat dalam dosa-dosa orang lain.
1: So you see how the spiral bringing you down into sin?
0: Dan saudara lihat gimana spiral tersebut, yaitu menarik saudara turun, tambah lama tambah ke dalam, tambah lama ke dosa.
1: Oh, how it progress you into sin.
0: Dan bagaimana sekali lagi itu menarik saudara sehingga saudara terlibat dan akhirnya berbuat dosa.
1: Tapi contoh-contoh aja lah ya. Contoh bolehkah? Ini kamu sekalian udah pergi masuk kantor kerja ya. Dan kadang-kadang kamu punya teman-teman itu ya teman-teman lah namanya. Ya, orang-orang dunia lah. Bukan seiman lah. Bahkan seiman juga macam-macam ada. Ya. Yeah? Yang bergaul-gaul, asik-asik. Kamu lagi jalan, asik-asik. Ini kamu berhenti. Kan dia dari bicara-bicara sesuatu yang enggak Tuhan. Bercanda-bercanda yang kotor-kotor. Mereka ketakutan. Ini tahu-tahu kamu lagi jalan tuh, kedenger loh. Ini kamu, rem. Wah, asik juga. Lama-lama, buat apa? Kamu duduk. Bicara tuh. Asik dong. Sudah berdosa. Itu banyak Kristen melakukan. Karena teman-temannya bukan seiman. Bahkan teman-teman seiman ikut bergabung bilang gak ada salahnya dong. Apa salahnya sih bercanda dikit-dikit? Guyon-guyon doang kok. Kamu gak tahu. Itu lagi retak persekutuanmu sama Tuhan. Itu lagi retak untuk rebut kamu. Buang kamu ke neraka. Apalagi band-band ya. David ya. Band ya, teman-teman yang band kan teman. Ngomongnya kan kadang-kadang jorok juga tuh. Ini kalau kamu duduk-duduk situ lama-lama kamu bergaul sama dia. Kan kamu kasih lihat dong Kristus kayak dulu tuh. Kasih lihat Kristus. Dulunya enggak, dia rokok-rokok dia enggak. Enggak, ini saya pegang pegang. Sekarang saya belum tahu, nanti kita cari tahu. Nanti kita cari tahu ya. Kan kita tahu kalau udah ada saksian bisa tambah saksi.
2: atau bisa turun. Kita harus konsisten. Halo? Konsisten. Say to your neighbor, consistent man.
0: Consistent man.
2: Jangan lupa man, consistent man.
0: Consistent man.
2: Oh, tapi woman bilang, woman, I'm woman. Ya, man, man is complete. So sitting, now, third one, sitting. Sitting means becoming fully comfortable to in sin.
0: Yaitu duduk, artinya saudara sudah sepenuhnya merasa nyaman dalam dosa tersebut.
2: Sudah gak mau tegur-tegur temanmu lagi. Sudah tidak mau sok suci lagi, karena temanmu dulu bilang kamu sok suci. Sekarang kamu sok kudus. Kita makan soto kudus saja, tapi bicara dalam dosa. Ah, gak apa-apa, udah. Masuk, sudah dia udah ikat kamu. Kebun anggurmu sudah ada lubang di situ. Sekarang iblis sempat masuk ke rumah tanggamu, sempat. Tapi kan saya gak berbuat apa-apa, rumah tangga kita bersekutu. Gak perlu bersekutu, kamu udah buka di luar. Dia masuk kemana-mana. Kalau kamu lihat anjing ya, apalagi rubah itu anjing juga tuh. Ah, anjing liar itu, dia pup kemana-mana gak? Kemana-mana dia gak. Bisa, oh ini bukan WC, gak bisa, kita harus cari WC dulu. Kapan dipikir kayak gitu? Udah liar sini. Sebab itu orang Kristen itu udah liar sini, udah gak pikir Tuhan dulu. Segala sesuatu boleh di gereja baru.

0: Waduh, suci banget di luar. So itu Yesus berkata, bukan yang di luar, di dalam. Saya bicara ini supaya saudara itu bisa menilai, bisa tanya diri sendiri. Saya di posisi mana ya? Kan saya bicara tiga ini, pasti ada berapa orang di satu, ada orang udah masuk kedua, ada orang udah masuk ketiga. Masih belum lambat. Saya selesai, kamu tahu ada lambat atau enggak lambat. Ya, kalau udah lambat sih udah gak perlu khotbah lagi lah. Sudah lambat toh. Tapi kan Tuhan Yesus belum datang. Artinya masih ada harapan. Artinya masih bisa pulihkan. Artinya masih kita bisa ubah dan kita bisa dapat terobosan kita. Oke, okay? So walking to stand and then to sitting.
1: Yaitu dari saudara berjalan, terus saudara berdiri, terus saudara duduk.
0: Usually people.
1: Biasanya orang-orang.
0: Christian in particular.
1: Itu khususnya orang-orang Kristen.
0: Don't usually go straight to sin.
1: Mereka biasanya enggak langsung jatuh ke dalam dosa.
0: Yeah, because we know our stand already.
1: Karena kita tahu yaitu apa yang benar, apa yang tidak benar ya.
0: So the devil have to work to get you to sin.
1: Jadi iblis harus bekerja untuk memancing saudara supaya saudara berdosa.
0: It usually happen in stages.
1: Dari sebab itu dalam level-level tertentu ya, dia tahap-tahap untuk menarik saudara ke dosa.
0: In the beginning,
1: yaitu pada awalnya,
0: he walks.
1: Itu dikatakan orang itu berjalan.
0: And then secondly, listen to the wicked.
1: Dan setelah itu orang tersebut bisa aja mendengarkan orang-orang jahat atau orang-orang dunia. World.
0: Pretty soon.
1: Tapi tak lama kemudian,
0: he finds himself standing in the midst, and it isn't long before he sits with them.
1: Yaitu dia mendapatkan, dia berdiri di tengah-tengah orang dunia ini, dan tidak lama kemudian ia juga akan duduk bersama-sama mereka.
0: Akhirnya dia berhenti dengar, stand. Akhirnya dia duduk sama-sama bergaul. Akhirnya campur sama-sama, rugi semua. Karena dunia sudah masuk. And that the way it happens so often to many Christians.
1: Dan cara demikian terjadi terhadap banyak orang Kristen.
0: Now, teenagers or adults,
1: yaitu orang remaja atau orang-orang dewasa,
0: start to hang out with the wrong crowd. Yaitu, initially,
1: ya, mulai bergaul, mula-mulanya atau bisa aja mereka mulai bergaul dengan orang-orang yang salah.
0: Initially, they don't do anything wrong.
1: Dan awalnya biasanya mereka tidak melakukan kesalahan
0: they
1: atau yang
0: walk.
1: Salah. Mereka hanya berjalan.
0: Hanya temen dong. Apa salahnya sih? Masa aku hanya sama Kristen aja bisa? Saya nggak bilang gitu. They just walk with them.
1: Mereka, yaitu biasanya ya mulai, yaitu mulai berjalan-jalan aja pada mulanya.
0: Pada saat mereka ngomong, kamu dengar toh? Oh, aku ambil yang daging, buang sampahnya, buang tulangnya. Benar. But pretty soon, they follow their same sinful behavior.
1: Tapi cepat atau lambat pada akhirnya mereka akan melakukan yaitu dosa mereka juga, dosa orang dunia ini.
0: Kayak gamers, dia orang bilang saya enggak dosa ini. Tapi sikap mereka sudah mulai menjadi seperti gaming itu. Di mana pertobatan Tuhan di situ? Memang kamu awalnya kayak gitu, tapi kalau

0: kamu jadi Kristen, harusnya ada perubahan kayak gitu. Sikapmu harus sudah berubah. Mau gak mau kamu jangan bicara sama saya, oh lahir dari gitu, saya sekarang kayak gitu. Tetap, itu kamu berkata, firman tidak bekerja dalam hidupanmu. Kalau kamu mau berkata tentang saya pribadi, saya lahir, itu saya udah gak punya orang tua, tidak punya kasih, gak punya apa-apa, hanya dari keluarga aja. Bayangin berapa jahat saya bisa jadi, dan saya jadi jahat. Kita keluar di jalanan, kita di pemerintahan, tapi malamnya saya punya dagang-dagang yang di luar. Malam-malam punya klub-klub, jalan terus. Dan teman-teman saya, anak-anak itu semua anak bandel sebagian besar. Yang malam punya bandel, yang pagi punya usaha. Bouncer-bouncer teman-teman saya. Turun mereka, lihat satu bule jalan, dia ambil tong sampahnya itu, langsung-langsung, sum, pum, jatuh, langsung keroyokin, pukulin, gak berduli. Ngomong satu sama lain, kayaknya dunia itu milik sendiri. Yang penting kamu punya uang, kamu cara punya kuasa semua. Apalagi kita dalam pemerintahan. Tapi waktu Tuhan jamah, kita berubah. Sebab itu tadi pagi aku bilang, karena kasih dia, saya terdorong. Yang lain dalam Alkitab aku tidak tertarik lah, bilang berkatlah, uanglah, harta dari tempat gelapan, aku tidak tertarik dulu. Aku hanya tertarik karena kasih Kristus. Dari Kejadian sampai Wahyu hanya karena kasih Kristus yang mendorong saya untuk mau bayar harga, mau buat segala sesuatu. Sama istri saya mau berbuat demikian. Bayangin istri saya mana mau datang ke Indonesia. Udah punya kerjaan, udah punya semuanya. Tinggalin segala sesuatu. Demi untuk orang yang gak kenal lagi. Tapi bukan demi orang yang gak kenal, demi Tuhan Yesus. Karena kasih dia yang mendorong kita untuk lewati segala badai-badai. Dan Tuhan itu baik. Setia. Dia tidak membiarkan kita kayak gitu saja. Dia yang melengkapi kita. Dia yang memberi kita makan. Dia yang urus. Kita gak perlu salah gunakan. Kita jalanin aja. Orang cemburu-cemburu ya lempar panah-panah api. Tapi dia tidak mengerti tentang kasih Kristus. Kalau memang engkau Kristen yang lempar panah api mengerti tentang tentang kasih Kristus, panah ini awal-awal enggak ditembak. So who or what is influencing your life?
1: Jadi sebetulnya kita pikir kembali, siapakah atau apakah yang mempengaruhi hidupmu?
0: Are you making choices that lead you closer to God?
1: Apakah Anda mengambil keputusan-keputusan yang membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan?
0: Or further away from God?
1: Atau keputusanmu justru menjauhkan saudara dari Tuhan?
0: That is why you need to ask yourself these things.
1: Dari sebab itu saudara perlu mempertanyakan ini semua kepada dirimu sendiri.
0: B.
1: Itu bagian B.
0: The righteous delight in God's word.
1: Yaitu orang yang benar itu menyukai firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan.
0: The Bible says, but whose delight is in the law of the Lord, who meditates on his law day and night.
1: Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
0: Saudaraku, saya enggak bilang saya itu ahli Taurat, enggak. Saya enggak bilang saya udah kenal segala sesuatu dalam firman Tuhan, enggak. Tapi CEO, bos-bos, direktur-direktur dari Singapura semua bicara sama saya, minta nasihat buat dia orang. Untuk apa? Karena mereka lihat apa yang kita, what do we represent? How do you say that?
1: Ya, kita mewakili apakah, atau kita ini, cermin kita itu apakah bagi mereka semua yang mereka bisa lihat.
0: Itu anak itu yang gak kenal saya 2 tahun lalu. Gak mungkin dia mau datang minta sama saya kalau dia gak bisa lihat sesuatu pada saat dia ikut sama saya sebentar. Dia ikut sama saya ini 13 hari aja. 2 tahun kemudian dia datang cari saya. Apa yang dia lihat yang mau bikin dorong dia untuk datang ke saya? Bicara bagaimana untuk pulihkan kondisi dia. Saya bukan mengagungkan diri saya, enggak. Saya lagi kasih tahu saudaraku, saudara harus

0: berdiri di atas dasar firman Tuhan. Harus cinta Tuhan. Karena engkau cinta Tuhan, engkau tidak rasa terpaksa untuk baca firman. Engkau tidak rasa paksa untuk renungkan firman. Engkau tidak perlu disuruh. Engkau gak perlu dibangunin oleh orang-orang keluargamu. Engkau punya diri, mau bangun sendiri. Karena cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan, aku mau nuruti Tuhan dalam segala sesuatu. Memang aku belum sempurna. Memang aku belum bisa capai itu. Tapi aku tidak putus asa. Aku tetap berdorong diri saya. Supaya saya belajar, Tuhan bentuk saya. Supaya saya dapatkan apa Tuhan inginkan bagi saya. Dan apa yang Tuhan ingin berbuat lewati saya. Itu aja. Karena saya tahu upah saya pasti datang. Kalau saya jalan di tempat yang terang. Kalau saya pegang firman-Nya siang dan malam. Saya sudah ada jaminan. Saya sudah miliki jaminan. Karena apa? Firman itu hidup dalam saya. Dan sifat saya mencerminkan Kristus. Karakter saya, perbuatan saya mencerminkan Kristus. Di mana Tuhan suruh saya ulurkan tangan, saya ulurkan tangan. Dan itu untuk membangun tempat saya pada akhirnya. Saya yakin, tapi saya masih ada jalanan di depan. Itu jalanan aku harus jalan dengan iman bersama firman. Kalau firman keluar dari saya hilang. Saya gak bicara tentang saudara loh. Saudara dengar kata-kata ini saya tuh. Saudara tinggal pilih siapa saudara mau. So the righteous love God's word.
1: Jadi orang yang benar akan menyukai ya, yaitu firman Tuhan.
0: And always seek his guidance daily.
1: Dan mencintai firman Tuhan dan juga membimbing, yaitu mencari bimbingan Tuhan setiap hari.
0: A righteous person delights in God's word.
1: Sekali lagi, orang yang benar itu kesukaannya adalah firman Tuhan.
0: He doesn't look upon the Bible as bothersome.
1: Yaitu dia tidak melihat Alkitab atau memandang Alkitab sebagai sesuatu yang mengganggu dia.
0: Kadang-kadang orang berkata, Pak Pendeta, masa harus kayak gitu? Bisa gak kayak gini? Itu udah rasa bothersome loh.
1: Ya, karena saudara merasa terganggu dengan apa yang firman itu katakan.
0: Kayak, why simply cannot just do it?
1: Kenapa gak sederhana aja? Udah dah ditulis, ya udah kerjain aja.
0: Kayak gitu, tak? Oh, an interruption to his day.
1: Atau firman Tuhan itu sebagai sebuah gangguan dalam hari-harinya dia.
0: Hello? God's teaching a genuine joy to him.
1: Karena ajaran Tuhan itu merupakan sebuah sukacita yang sejati bagi orang yang benar.
0: To me, God's teaching, God's rebuke, it must be a genuine joy to me.
1: Yaitu firman Tuhan atau teguran daripada firman Tuhan itu harus menjadi yaitu sukacita yang sejati ya di dalam hati kita, dalam kehidupan kita.
0: Instead of being shaped by the world.
1: Itu daripada saya dibentuk oleh dunia.
0: Compromising with the world.
1: Atau saya berkompromi dengan dunia.
0: The righteous allow God's word to shape their heart and mind.
1: Itu tapi orang yang benar mengizinkan ya firman Tuhan itu membentuk hatinya dan pikirannya.
0: So di Romans chapter 12 verse 2a first part.
1: Itu dalam Roma 12 ayat 2a bagian pertama.
0: Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
1: Oke, kita baca yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
0: Amen. The righteous also meditates on the word of God.
1: Jadi kita lihat orang benar itu akan merenungkan firman Tuhan.
0: And to meditate means to think seriously about God's word even when you don't have the Bible right in front of your eyes.
1: Merenungkan firman Tuhan artinya yaitu berpikir serius mengenai firman Tuhan meskipun saat itu saudara yaitu enggak ada firman di depan mata saudara.
0: That's why meditating on God's word means we also memorizing it, you know.
1: Jadi merenungkan firman Tuhan juga artinya waktu kita menghafalkan firman Tuhan.
0: Now, God is able to do far more exceedingly, abundantly, more than you can think of.
1: Efesus 3 20. Sekarang Tuhan jauh lebih dari sanggup untuk melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan.
0: Wow, you mean that is true?
1: Jadi saudara pikir benar nggak ya apa yang firman ini katakan?
0: So I'm meditating.
1: Dan saya merenungkan firman ini.
0: Don't take the word of God according to your way.
1: Jangan kita yaitu mengartikan firman itu menurut cara kita sendiri.
0: Means the word of God suits you.
1: Artinya firman itu jadi kita bukan kita menyesuaikan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu harus menyesuaikan keadaan saya.
0: Iya kan? That's right.
1: Something like
0: That's right.
1: Iya. Yeah. Seharusnya kita yang menyesuaikan diri kepada firman Tuhan, tapi apa yang kita lakukan? Kita ambil firman Tuhan untuk maksudnya menyesuaikan keadaan kita. Kita cari firman yang sesuai dengan keadaan kita sekarang nih gitu.
0: There are many Christians there.
1: Sebetulnya banyak orang Kristen yang seperti demikian yang B ini.
0: And Christians use the word abuse the word of God wrongly also.
1: Dan banyak juga orang Kristen menyalahgunakan firman Tuhan.
0: But you must know when you fall in love with God, you follow God's ways.
1: Tetapi kita harus tahu jika kita jatuh cinta pada Tuhan, seharusnya kita mengikuti yaitu cara-cara Tuhan.
0: Psalms 119 verse 148.
1: Oke, kita lihat Mazmur 119 ayat 148.
0: My eyes stay open to the watch of the night that I may meditate on your promises.
1: Okay, 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu.
0: Just as food nourishes our body.
1: Sama seperti yaitu makanan yang menyehatkan tubuh kita.
0: The Bible nourishes our soul.
1: Yaitu firman juga yaitu menyehatkan jiwa kita.
0: A person cannot stay healthy without food.
1: Ya, kita tahu seorang tidak akan menjadi sehat tanpa makanan.
0: A person cannot stay healthy without food again.
1: Jadi sekali lagi seseorang nggak mungkin sehat tanpa makanan.
0: So a believer cannot stay strong without the word of God.
1: Begitu juga orang percaya, saudara tidak akan dapat kuat yaitu dalam Tuhan tanpa firman Tuhan.
0: They need the word of God.
1: Karena itu setiap orang percaya perlu butuh firman Tuhan.
0: Now my question to you is God's word priority in your life.
1: Nah, pertanyaan saya kepada saudara, apakah firman Tuhan merupakan prioritas dalam kehidupan saudara?
0: Do you really meditate on the word of God daily?
1: Apakah saudara setiap hari benar-benar merenungkan firman Tuhan?
0: Or only when trouble comes?
1: Atau saudara merenungkan waktu masalah itu datang, saudara merenungkan firman?
0: Do you love Jesus?
1: Apa saudara mengasihi Yesus?
0: Then I shouldn't be telling you you should read the word and meditate on the word morning and evening.
1: Dan seharusnya saya tidak perlu lagi untuk memberitahu saudara, saudara harus baca firman Tuhan ya setiap hari, merenungkan firman Tuhan ya setiap hari.
0: Your character must change towards Christ.
1: Dan karakter saudara, sifat saudara harus lebih lagi serupa Kristus.
0: So that the world can see that the light of Christ is really in you.
1: Sehingga dunia boleh melihat benar terang Kristus di dalam saudara.
0: And when more is the best time, when pressure comes, that's the best time to show your Christ-likeness.
1: Dan waktu lebih lagi yang terbaik ialah waktu tekanan itu datang, seharusnya saudara lebih lagi mencerminkan karakter Kristus.
2: Anda telah diberkati melalui program Pilihan Ada di Tanganmu bersama Reverend Paul Seni. Jika Anda rindu untuk menghubungi kami, kirimkan surat ke alamat kami, GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat 10510 atau telepon di 426-6006, 426-6006 atau 426-6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.
3: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

Saudara pendengar, sukacita adalah bagian dari pengalaman hidup orang yang percaya. Sukacita diekspresikan dalam lagu dan pujian. Jika lagu atau pujian itu diangkat dari firman Tuhan yang hidup, maka ada kuasa besar di dalamnya. Mutiara dalam lagu menghadirkan lagu-lagu yang membangkitkan iman orang percaya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, sebuah pujian yang begitu indah baru saja kita simak bersama, persembahan dari Flow yang berjudul Berlari Pada Tujuan. Melalui pujian tadi, Anda dan saya diingatkan dan diberi semangat untuk berlari pada tujuan yang telah ditetapkan Allah bagi hidup kita. Apakah Anda masih ingat untuk apa tujuan Anda ada di bumi ini? Tuhan tidak menciptakan kita sebagai orang-orang yang tidak mempunyai tujuan dalam hidup ini. Tuhan juga tidak pernah merancangkan kita secara kebetulan. Tetapi Dia telah menciptakan kita jauh sebelum dunia diciptakan. Anda dan saya merupakan rancangan Tuhan yang paling kreatif dan paling indah di bumi ini. Anda dan saya adalah pusat dari segala rancangan Allah di dalam dunia ini. Melalui hidup kita, Tuhan ingin menyatakan kerajaan-Nya di muka bumi ini. Dan melalui kerajaan-Nya, Tuhan ingin bergerak lebih hebat lagi. Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, supaya melalui hidup kita semua orang akan mengenal Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah juru selamat atas dosa dan kesalahan. Dalam Matius 22 ayat 20 hingga 21 dikatakan, maka Ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tetapi coba mari kita renungkan, adakah masih dapat kita temukan apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Atau jangan-jangan kita sudah tidak menganggapnya lagi? Dengan enak kita melanggarnya, dengan enak kita melupakannya. Kita merasa tak ada yang wajib lagi. Begitukah? Mungkin kita menjawab tidak. Namun bagaimana kenyataannya? Apa yang sudah kita berikan kepadanya? Saudara, tanyakanlah pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri. Kini bersama-sama kita simak sebuah pujian yang berjudul Teguhkanlah Imanku, dihantarkan oleh Christo Risambesi. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, dalam perjalanan hidup sehari-hari, Anda selalu dihadapkan pada berbagai tantangan yang bervariasi, bukan? Ada tantangan yang berat, ada yang ringan, dan ada tantangan yang biasa-biasa saja. Anda tidak bisa menghindari persoalan atau masalah. Tetapi semua itu harus Anda hadapi dengan kekuatan iman yang Tuhan beri kepada Anda. Memang, tingkat iman seseorang berbeda-beda. Tuhan memberikan takaran iman kepada setiap orang berbeda-beda. Anda sendiri tentu memahami tingkat ukuran iman dalam hidup Anda. Itulah yang dinyatakan dalam pujian tadi. Dan saudara, biarlah Tuhan meneguhkan iman Anda dan saya senantiasa. Pujian tadi berjudul Teguhkanlah Imanku dari Christo Risambesi. Semoga pujian tadi bisa menjawab pertanyaan Anda tatkala Anda sedang bergumul dengan persoalan iman Anda. Mungkin saat ini iman Anda sementara mengalami pasang surut yang begitu drastis. Anda sudah merasa begitu tertekan dengan kehidupan ini. Biarlah pujian tadi memberikan kelegaan kepada Anda. Tuhan juga sangat peduli pada iman Anda. Tuhan ingin iman Anda menjadi semakin kuat di dalam Dia. Tetapi saran yang sederhana yang mungkin bisa Anda pertimbangkan saat ini adalah mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada Anda. Kalau Anda mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk selalu mendekat kepada Anda. Dan ketika Tuhan dekat kepada Anda, Anda akan merasakan kekuatannya begitu besar di dalam hidup Anda. Maka iman Anda juga akan semakin teguh dan semakin kuat. Saudara, kini Anda dapat menyimak sebuah pujian dari Sanib Yesaya yang berjudul Glory Gloria. Selamat mendengarkan.
1: Berikan Dia kembali, saudara, sebab Tuhan Allah kita ada di tempat kita. Oh, haleluya. Kita nyanyikan Glory Gloria, haleluya.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya Handayani dalam acara Mutiara dalam Lagu. Saudara pendengar, mari kita puji dengan mengatakan Gloria, Gloria bagi Tuhan, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Baru saja Anda mendengarkan pujian yang berjudul Glory, Gloria dari Sanib Yesaya. Dengan memuji Tuhan, beban Anda akan terlepas dan Anda betul-betul mengalami kesegaran di dalam Tuhan. Masalah hidup ini terlalu berat untuk kita lalui, sehingga harus kita lakukan adalah berdiam diri atau datang kepada Tuhan. Berdiam diri di sini maksudnya bukanlah tidak melakukan kegiatan apa-apa. Berdiam diri di sini adalah datang kepada Tuhan dan mengalami kekuatannya. Berdiam diri di hadapan Tuhan artinya belajar untuk menerima kekuatan Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan. Pujilah Tuhan saat Anda sedang bersekutu bersama dengan Tuhan. Pujilah Tuhan saat Anda sedang melayani di dalam rumah-Nya. Tuhan itu besar. Pujilah Dia dan muliakanlah Dia. Saudara, saatnya kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Memilikimu dari Flora Regar. Selamat mendengarkan.

saja mendengarkan program Mutiara Dalam Lagu. Puji Tuhan bila program ini dapat menjadi berkat bagi hidup Anda. Kirimkan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Ikuti terus program Mutiara Dalam Lagu. Temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.
1: ...100.6 Heartline FM.

Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you.

0: broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.
1: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Ramai belum tentu untung. Banyak bisnis terlihat ramai, antrian panjang, order online dan WA masuk terus, medsos sibuk, tapi di belakang layar keuangan kacau. Karena ramai tidak selalu berarti bisnis sehat. Headliners, ada bisnis omset miliaran, tapi utang juga miliaran. Ada restoran penuh setiap malam, tapi margin terlalu tipis. Ada toko online banjir pesanan, tapi biaya iklan lebih besar dari keuntungan. Nah, jangan lagi tertipu keramaian. Bisnis bukan lomba terlihat sibuk. Bisnis adalah kemampuan menghasilkan keuntungan. Kadang bisnis kecil mampu lebih untung karena efisien, karena biaya terkontrol. Headliners, mulai hari ini, jangan hanya hitung penjualan, hitung biaya-biaya, hitung kebocoran, hitung juga keuntungan. Karena omset besar tanpa keuntungan hanyalah ilusi. Dan ingat headliners, bisnis yang tenang kadang lebih kuat daripada bisnis yang terlihat ramai. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: This is Heartline Radio, your fan station.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic On Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Lord, let your will be done on earth as it is in heaven. Help us to love and see each other the way you love and see us. Come.

会在每周主日前将空中崇拜的主日程序表寄给您。以下就让我们以心灵和诚实进入今天的空中崇拜。

Ketika hidup kita terasa sangat berantakan, maukah kita izinkan Tuhan untuk menggali hal-hal baru dari kekacauan yang sedang kita alami? Hal-liner, banyak kekacauan yang pernah dan sedang terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita mau mengeluh dan berkata, Tuhan kok gak kelar-kelar? Namun, Tuhan mau kita bangkit dan melangkah bersamanya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hal-liner, ada seorang tokoh Alkitab bernama Nehemia. Ia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem runtuh, kota suci itu hancur. Tapi alih-alih putus asa, ia menangis, berdoa dan bangkit. Dengan pimpinan Tuhan, ia memimpin pembangunan kembali tembok dan memulihkan semangat bangsa. Hal-liner, kekacauan bukan akhir cerita. Tuhan memberi kekuatan untuk bangkit dan membangun kembali. Jangan hanya menunggu perubahan, mulailah melangkah dengan iman. Kekacauan hidup bisa terasa seperti akhir dari segalanya, tapi bersama Tuhan itu bisa menjadi awal dari pemulihan, pertumbuhan, dan penggenapan rencananya.

0: That was amazing, guys. Thank y'all.
1: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yskradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle YSK Radio.
4: Jangan terburu-buru mengambil keputusan saat hati gelisah. Seorang yang dewasa menanti petunjuk Tuhan. Hardliner, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Orang terkaya di Cina pernah berkata seperti ini, jika Anda meletakkan pisang dan uang di depan monyet, maka monyet akan memilih pisang. Karena mereka tidak tahu bahwa uang dapat membeli banyak pisang. Faktanya, jika Anda menawarkan bisnis kepada orang, mereka akan memilih kerja. Karena kebanyakan orang tidak tahu bahwa dengan berbisnis bisa mendapat banyak uang lebih daripada ketika kita dapat gaji. Salah satu alasan kenapa orang menjadi miskin adalah karena mereka tidak terlatih untuk mengenal peluang bisnis. Mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah dan untuk mempelajari apa yang tidak mereka butuhkan di sekolah. Di bisnis, kita mendapatkan keuntungan lebih baik dan lebih banyak daripada gaji. Karena gaji bisa membuat Anda mencari nafkah. Tapi dengan bisnis, keuntungan bisa kita dapat dengan memperoleh uang. Saya mengenal bisnis dari kecil dan saya melihat bagaimana ibu saya mengelola keuangan. Beliau mengajari saya untuk selalu menabung. Gado-Gado Boplo hari ini dengan 17 cabang dengan hampir 200 orang karyawan bisa ada karena adanya ibu saya dan saya yang memilih mencintai bisnis ini. Pilihan ada di tangan Anda, menjadi pebisnis yang akan menciptakan lapangan kerja buat orang lain atau selamanya menjadi karyawan. Pilihlah yang tepat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Hardliner, ada seorang anak kecil yang mendapatkan permen yang dia sukai dan dia sungguh sangat senang dan bersyukur juga mengucapkan terima kasih. Kalau berbicara soal berkat, biasanya yang terbayang itu hal-hal indah dan hal-hal yang menyenangkan. Hidup lancar, mendapatkan hadiah, berkat, uang, dan doa dijawab dengan cepat. Masalah selesai. Tapi bagaimana kalau berkat justru datang saat hidup sedang berada di dalam badai? Seringkali kita melewatkan berkat Tuhan karena kita sibuk menunggu bentuk yang kita inginkan saja, Lenar. Padahal di tengah badai, Tuhan tetap bekerja. Hanya caranya berbeda. Berkat bisa datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan. Hati yang tetap tenang, orang-orang yang Tuhan kirim tepat waktu. Badai tidak selalu berarti Tuhan jauh. Justru seringkali disitulah kita belajar melihat bahwa Tuhan cukup meski keadaan tidak. Ratapan 3:22-23 berkata, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmatnya tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Memang tidak mudah menjalani kehidupan kita setiap hari. Akan mungkin hari ini kita sedang menghadapi badai, tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan hanya berdiam saja. Namun, berkatnya bisa saja sedang bekerja dalam cara yang sunyi.

Halo Heartliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu.

0: peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
1: Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hardliner, milikilah pengendalian diri yang membuktikan bahwa Tuhan benar-benar hidup dan berkuasa dalam diri kita.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat siang, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur Dante ya. Ya, kemana-mana ada Heartliner hingga pukul 3 sore nanti. Tentu saja di program Back to the First Love ya. Di program request lagu rohani dari tahun 80-an dan juga 90-an ya. Jadi bagi Anda ingin merequest, boleh banget. Bisa melalui WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000. Atau saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita. Juga bisa menuliskan komentar ya, request lagunya ya. Lagu rohani Kristen tahun 80-an dan 90-an. Juga lokasinya di mana? Seperti ada Vovonik ini ya, yang katanya langsung dari Medan ini ya, merequestnya luar biasa ya. Kalau misalkan melalui live TikTok itu bisa didengarkan dari mana aja, selama masih ada kuotanya gitu ya. Siapapun bisa menontonnya ya. Se-Indonesia bahkan di luar negeri juga bisa. Kalau sampai ini Heartliner ya. Oke. Sekarang kita persiapkan dulu yuk Heartliner, sampai menunggu Anda kira-kira mau request lagu apa. Bisa ya langsung tuliskan di kolom komentarnya ataupun di WhatsApp kita 0819-269-1000. Saya tunggu hingga pukul 3 sore nanti ya. Sekarang kita mau dengarkan dulu dari Doni Daud Simeon, Allahku yang setia.

Ya, 100,6 Heartline FM. Langsung dari lantai 4 gedung Heartline Center Karawaci, Kabupaten Tangerang gitu. Provinsi Banten, Indonesia gitu. Soalnya yang dengerin Heartliner ya ternyata gak cuman dari Jabodetabek. Mungkin kalau Anda misalkan dengerinnya melalui radio analog gitu ya. Radio analog itu jadi radio yang diputer-puter gitu ya. Anak cuman sekarang tahu radio gak ya? Diputerin gelombangnya gitu. Apa nih ya, lagi di mobil misalkan lagi digital gitu ya. Tinggal ketik angka berapa, berapa koma berapa gitu kan ya. Radio analog. Tapi kalau zaman sekarang kan bisa dengerin via streaming www.heartline.co.id ataupun juga via TikTok gitu ya. Seperti yang sudah bergabung kali ini ada Vovonik, ya. Ada Vimoy juga nih, sama-sama dari Medan ini. Jangan-jangan kalian ini tetanggaan, jangan-jangan ya gitu ya. Nah, kalau misalkan via TikTok kan bisa langsung di enggak cuma didengerin tapi ditonton juga ya. Itulah bedanya nih Heartliner ya, penyiar radio zaman sekarang dengan yang zaman dulu. Kalau zaman dulu kan orang kan istilahnya kalau pendengar itu kan cuman dengerin suaranya aja, kemudian membayangkan kira-kira seperti apa gitu ya penyiarnya. Kalau zaman sekarang udah bisa langsung ditonton gitu ya, dilihat. Wah gitu ya, ternyata wow. Ya Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di WhatsApp kita. WhatsApp kita di 0819-269-1000. Saya tunggu hingga pukul 3 sore nanti ya, share kita sampai jam 3 aja ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Wah, ini dari Bandung ya. Dari ada juga dari Kediri Jawa Timur. Mas Sam ya. Wong Kediri Jawa Timur. Apa kabar ini? Mas Sam juga ada. Kak Cantik, waduh, penyiar radio langsung dari Bandung, mau lagu pujian, silahkan Kak Cantik, semalam udah ikutan ya, sekarang siang udah ikutan lagi, semalam bobok ini, jangan-jangan begadang aja nontonin radio apa Heartline gitu ya, gak tidur-tidur gitu. Be With You, Natasha Midori, itu lagu baru atau lagu lama ya, kalau Natasha kan lagu, seperti lagu baru ya. Kita nih khusus request lagu rohani tahun 80-an dan 90-an ya. Enaknya kan di siang hari ini, khususnya di hari Minggu, sambil berkumpul bersama keluarga gitu ya, dengerin pujian yang ada di jalan, mungkin habis pulang dari gereja gitu ya, sama-sama mendengarkan pujian tahun 80-an dan 90-an ya. Nanti bisa ditulis lagi ya. Kalau request lagu Piche Kota sedikit lebih lama, coba itu lagu apa itu kan? Itu tuh lagu apa itu ya? Ini judulnya baru-baru semua ini. Oke, sekarang kita ingin dengarkan dulu Maka Jiwaku Pun Memujimu dari Herlin Pirina ini yang sudah tadi di request oleh dari Medan, kakak dari Medan ya, Femoy. Oh, Vovonik ini ya.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Ramai belum tentu untung. Banyak bisnis terlihat ramai, antrian panjang, order online dan WA masuk terus, medsos sibuk, tapi di belakang layar keuangan kacau. Karena ramai tidak selalu berarti bisnis sehat. Headliners, ada bisnis omset miliaran, tapi utang juga miliaran. Ada restoran penuh setiap malam, tapi margin terlalu tipis. Ada toko online banjir pesanan, tapi biaya iklan lebih besar dari keuntungan. Nah, jangan lagi tertipu keramaian. Bisnis bukan lomba terlihat sibuk. Bisnis adalah kemampuan menghasilkan keuntungan. Kadang bisnis kecil mampu lebih untung karena efisien, karena biaya terkontrol. Headliners, mulai hari ini, jangan hanya hitung penjualan, hitung biaya-biaya, hitung kebocoran, hitung juga keuntungan. Karena omset besar tanpa keuntungan hanyalah ilusi. Dan ingat headliners, bisnis yang tenang kadang lebih kuat daripada bisnis yang terlihat ramai. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.
5: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimichki.official. See ya!

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love ya. Kembali pada kasih mula-mula. Ini sebuah request, program request lagu rohani nih Heartliner ya. Dari tahun 80-an lagunya ya, khusus tahun 80-an dan juga 90-an ya. Cukup kirimkan requestan Anda ke 0819-269-1000 untuk line WhatsApp kita. Ataupun juga bisa kirimkan komentar di live TikTok kita. Saat ini kita sedang live TikTok nih Heartliner ya. Kita bacakan yang sudah bergabung di kesempatan malam ataupun siang hari ini ya. Kok malam sih? Maunya tidur aja gitu ya. Oke, ada Bung Alex ya di WhatsApp kita nih. Shalom, good day Uncle Timo ya. Koko Alex di Cimone mau request lagu God It's So Good All The Time by Don Moon ya. Kirim salam untuk Bu Yanti, Bu Fianti, Oma Clara, Herawati di Cimone. Thank you, success for your career. Happy Sunday and happy weekend. God bless you all. Thank you so much. Boy. Thank you juga untuk Bung Alex ya, atau Koko Alex di Cimone ya. Coba cerah ya di Cimone ya, Koko Alex ya. Semoga hari ini cerah semua ya. Seperti tadi waktu berangkat juga cukup panas gitu ya. Semoga cerah terus. Terima kasih untuk Bung Alex ya. Terima kasih juga untuk Kak Sinta ya. Kak Sinta mau request lagu apa nanti tinggal dituliskan di kolom komentarnya ya. Nah, sekarang kita bacakan yang sudah bergabung di live TikTok kita nih ya. Request lagu Di Bawah Kepak Sayapmu. Tadi ada Vimo, tadi udah diputarkan ya Vimo ya. Oke, terima kasih untuk Vimo. Anissa yang baru aja bergabung, thank you. Igo Siahaan juga, terima kasih Pak Igo. Ini Pak Igo Siahaan yang biasa WhatsApp bukan sini gitu ya. Ada Bung Sam, ada Hilo, terima kasih yang tetap setia untuk memberikan like-nya. Dan juga terima kasih untuk Fofo ya, sudah memberikan rose-nya. Wah, luar biasa nih ya. Kalau zaman sekarang begitu ya, istilahnya kita siaran gak cuma didengarkan, tapi bisa gak dilihat dan juga bisa diberi gift gitu ya. Teknologi zaman sekarang luar biasa nih Heartliner ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-1000 itu untuk line WhatsApp-nya. Ataupun saat ini sedang live TikTok ya, sudah tuliskan di @heartlandfm ya. Jangan lupa follow TikTok kita ya. Sekarang kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Bung Alex. God It's Good All The Time by Don Moon.

0: God is good.
1: All the time.
0: And all the time.
1: God is good.
0: I believe it.
2: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.hardline.co.id. Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
3: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
4: Halo, saya Calvin Hartono. Jangan memberikan warisan kepada anakmu berupa harta. Dan ada warisan yang lebih tinggi nilainya daripada harta, yaitu iman. Yang kedua adalah teladan hidup. Dan yang ketiga, barulah harta. Namun, jika Anda melakukan hal yang pertama dan yang kedua, maka harta akan mengikutimu. Kami mengajari anak-anak kami untuk terlibat dalam bisnis keluarga kami secara aktif dan tidak semata-mata memberikan mereka uang jajan dan kehidupan yang nyaman karena orang tua mereka sudah mapan di dalam bisnis. Anak saya Jason kerja di Boplo sebagai bartender dan Audi sebagai bagian finance dan sosmed. Mereka berdua bekerja dan menerima gaji sesuai dengan pekerjaan mereka di Boblo. Gajian Jason kami transfer ke bank, kalau Audi langsung ditransfer ke nomor rekening dia. Dan inilah cara kami mengajari Jason dan Audi menabung dan bekerja keras untuk mendapatkan upah mereka. Saya Kevin Hartono, generasi kedua gado-gado Boblo.

100,6 Heartline FM ya. Baik, terima kasih Heartliner untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline hingga saat ini jelang pukul 2 siang nih Heartliner ya. Sudah pada makan siang belum Heartliner nih di siang hari ini? Wah, ini minggu pertama di bulan Oktober ya, gak kerasa atau kita sudah memasuki bulan Oktober aja. Tadi siapa yang merayakan perjamuan kudus ya? Nah, hari ini perjamuan kudus nih Heartliner ya. Bersyukur pemeliharaan Tuhan selama ini, selama sebulan ini ya Heartliner ya, amin ya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, kalau Anda ingin mendengarkan pujian, ingin merequest, ingin mengirimkan pujian, bisa banget ya ke WhatsApp kita 0819 269 1000, atau saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita ya. Kita bacakan untuk Heartliner yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini nih ya. Nah, ada Kak Sinta Simamura. Kak Sinta, terima kasih ya. Minggu lalu sudah dikirimkan lapet ya. Lapet itu makanan khas dari tanah negeri, tanah Batak nih Heartliner ya. Isinya tepung beras, ada gula merahnya ya. Yang satu lagi apa sih, kayak sama bahannya dari tepung beras cuman lebih kenyal gitu. Dalamnya ada kelapanya gitu ya. Ada dua macam yang dikirimkan, banyak banget sampai bagi-bagi gitu ya. Terima kasih ya, semoga rezeki Kak Sinta semakin melimpah ya atas berkatnya ya. Kak Sinta minta lagu Herlin Pirena, nyanyikanlah nyanyian baru. Tetap semangat, tetap sehat selalu Mas Timo, sama-sama ya. Kak Sinta katanya masih di gereja nih Mas, mau latihan drama lagi, guru-gurunya belum pada datang. Wow, ini drama untuk apa? Nah, untuk Natal ya. Wah, nggak kerasa ya Heartliner ya, sudah mau masuki bulan Oktober, berarti waktu kita untuk persiapan Natal Oktober, November, Desember, 2 bulan kayaknya. Nggak mungkin nggak nyampe 2 bulan ya, karena biasanya Natalnya kan acaranya tuh ada yang sebelum Natal udah dilangsungkan, ada yang pas hari Natalnya juga ada gitu ya. Nah, berarti istilahnya tinggal 1,5 bulan aja nih, jadi harus maksimalkan segala sesuatunya ya, untuk memberikan yang terbaik tentunya untuk penampilan kepada Tuhan ya. Karena Tuhan sudah memelihara, sudah memberi keselamatan untuk hidup kita, waktunya kita untuk bersyukur ya, bersyukur dengan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Baik, terima kasih. Minta lagu tadi, nyanyikanlah nyanyian baru. Oke, sudah aku siapkan ini ya untuk Kak Rosinta ya. Kemudian ada juga yang ingin merequest ini. Halo, shalom Uncle Timo, merequest lagu Bapak Engkau Sungguh Baik dari Nikita. Kirim salam semuanya untuk pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita dan juga menyadarkan bahwa Bapak sungguh baik untuk kita. Dari Ibu Dewi, terima kasih ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Amin. Mau lihat godang Mas Timo atas doanya untuk Sinta. Oke, terima kasih Kak Sinta ya. Ini request lagu dari Kak Sinta, nyanyikanlah nyanyian baru. Kiranya pujian ini bisa menambah semangat ya. Yang ingin bergabung 0819 269 1000, atau juga di live TikTok kita, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk Bu Ahmad yang baru aja join ya.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Radio.

0: Flatliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Ready.
1: Still listening to Heartline Radio, your family station.

Ya, 100,6 Hardline FM ya. Terima kasih Hardliner, saat ini Anda masih mendengarkan pujian atau program Back to the First Love, kembali pada kasih mula-mula ya. Yang ingin bergabung request boleh untuk lagu rohani tahun 80-an dan 90-an ya. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, seperti ada Bung Gredineno dari Tangerang. Halo Bang Timo, mau request lagu Di Doa Ibuku, Namaku Disebut. Siap Bung Gredi. Nah, Bung Gredi ada di Tangerang ya. Tangerangnya di daerah mana? Tangerang luasnya, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang gitu ya. Katanya nanti ada Tangerang Utara gitu ya. Tambah luas lagi aja nih Heartlander. Di Doa Ibuku, Namaku Disebut. Ya, siap, terima kasih. Atau mungkin Bang Gredi punya kisah di balik pujian Di Doa Ibuku, Namaku Disebut ini, Heartlander ya, dari Nikita Jeng dan juga Herlin Pirena. Saya tinggal di pinggiran bandara. Wow, tiap hari berarti ngeliatin pesawat dong gitu ya. Terus kalau misalkan ngeliatin pesawat, pesawat kapal minta duit, kapal minta duit gitu gak ya? Ya, kita istilahnya ini deket bandara internasional gitu ya, yang sudah pinggiran bandara gitu ya. Tiap hari dilewatin pesawat gitu ya. Gimana rasanya? Rumah aku aja cukup jauh ya, tapi tiap hari itu dilewatin pesawat juga, cukup jauh dari bandara gitu. Itu aja, aduh, berisik juga ya. Meskipun gak terlalu berisik, ini bagaimana yang dekat bandara gitu ya. Ingat ibu aja Bang Timo yang udah dipanggil Tuhan. Bang Timo, amin. Kita doakan semoga mamanya tenang di surga ya. Amin ya. Dan keluarga yang tinggalkan, untuk Bang Timo

Ya berisik banget Bang Timo. Siap Bang Neno. Tapi udah biasa sih. Udah lama ya tinggal di itu ya, di bandara ya. Nah, itu asiknya Heartliner ya. Kalau misalkan Anda dengarkan radio melalui live TikTok ya, seperti itu bisa ngobrol sambil kita on air nih Heartliner ya. Kita bacakan lagi yang sudah bergabung ya di line WhatsApp kita nih Heartliner ya. Yang sudah bergabung berikut ini di line WhatsApp ada siapa nih ya? Kita bacakan satu per satu. Ada Ibu Sari di Jakarta Selatan minta lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Oke. Ibu Sari siap. Minta lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ya. Benar banget ya, bahwa hidup ini adalah kesempatan, jangan sampai disia-siakan gitu ya. Oke. Terima kasih Oci RG yang juga baru aja join ya. Untuk Bang Neno nih yang katanya udah biasa tinggal di pinggiran bandara gitu ya, tiap hari ngelewatin atau ngeliat pesawat gitu ya. Pesawatnya kadang-kadang bawa duit gitu ya, dilempar gitu ya. Hujan duit dari pesawat. Ada Om Yati. Rumah Oma dekat bandara, Bung. Tiap hari pesawat lewat atap rumah Oma. Wow. Tadi aku baca di dekat Sepatan sana ya. Mungkin orang Tangerang tahu ya, dari Sepatan gitu ya. Katanya ada yang rumahnya gentengnya terbang itu gara-gara pesawatnya terlalu dekat itu. Oke. Okay. Om Yati, berarti Om Yati ada di Batam ya, dekat bandara juga ya. Waduh, tiap hari ini bisa ngeliat pesawat gitu ya. Ada juga Oci Rge. Bang Timo suaranya gagah, keren. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Waduh, bisa aja nih Bang Oci Rge gitu ya. Ini mic-nya aja nih yang bagus gitu ya. Bisa ada suara bass-nya gitu ya. Kalau misalkan mic-nya yang biasa-biasa aja kan, wah, ya biasa aja gitu. Suaranya cempreng gitu ya. Ini berhubung mic-nya mereknya apa nih ya. Waduh, ada deh mereknya gitu ya. Ini kondenser apa dynamic ini ya. Kalau misalkan seperti ini, tuh semakin jauh dekat gitu ya. Oke. Untuk Bang Oci RG mau request boleh, untuk Om Yati juga mau request, monggo dipersilahkan ya. Sekarang kita mau dengarkan dulu. Nah, ini lagu yang sudah di request oleh Bung Neno yang katanya lagi kangen banget sama mamanya.

karya pengorbananmu. Dengan tanganmu yang penuh kasih, engkau mengangkatku dari lumpur dosa untuk menerima keselamatan di dalammu, Tuhan. Kasihmu begitu luar biasa. Engkau mengangkatku, engkau memulihkan hidupku menjadi baru di dalam kasihmu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih, Tuhan.

Ya, 100,6 Hardline FM ya. Waktu Tuhan tolong saya nih, Hardliner ya. Dan percayalah Hardliner ya, Tuhan yang sama juga yang pernah menolong kita, Tuhan yang sama juga yang sekarang masih memelihara kita. Meskipun kadang-kadang kita ngerasa, aduh Tuhan di mana gitu ya, dulu kok pernah mendapatkan mujizat, sekarang aku membutuhkan mujizatmu, tapi kok sepertinya gak ada gitu ya. Sampai akhirnya kita meragukan, masih ada gak Tuhan ya? Padahal Tuhan yang sama juga yang akan terus memelihara gitu ya. Jangan sampai iman kita kendor nih Hardliner ya. Tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan yang sama yang pernah menolong kita, dan Tuhan sama juga yang akan memelihara hidup kita sekarang dan juga ke depannya nanti ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. OCRG. Iya, betul. Lagu old tahun 80-an dan 90-an ya. Requestnya lagu rohani tahun 80-an dan juga 90-an nih. Boleh-boleh ya. Tadi mau request lagu Sejuta Rasa gitu ya. Wah, ini itu lagu baru. Terima kasih untuk Bu Paula. Bukti mau lagunya sudah sampai ke Batam. Wah, Batam hujan apa cerah nih. Ibu Rita Mutiara katanya simak aja gitu. Untuk Susi Temi, salam dan selamat bertugas Kak, sama-sama. Mau request lagu apa gitu ya, boleh dituliskan di kolom komentarnya nih Hardliner ya. Kita bacakan yang sudah bergabung kali ini, ada di WhatsApp dari Pak Agus di Cengkareng. Shalom, selamat siang Bung Timo. Request lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kirimkan untuk istri dan anak yang sedang mendengarkan Radio Hardline. Terima kasih Bung Timo. God bless you. Sama-sama untuk Pak Agus yang sedang mendengarkan radio bersama anak dan istri. Wah, terima kasih ya, sekeluarga nih mendengarkan Radio Hardline. Berarti ini dengerinnya lagi di ruang tengah gitu ya, apa di ruang tamu gitu ya, sambil leyeh. Seneng ya kalau misalkan di hari Minggu ini berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan gitu ya. Semoga Anda juga bisa menikmati kebersamaannya ya. Di Batam panas ya. Duh, old, gak tahu aku anak Gen Z. Sama sih, aku juga anak Gen X. Aku anak Gen Alpha, pengennya aja gitu ya. Ku berbahagia yakin teguh. Itu tahu lagunya, ku berbahagia yakin teguh.

0: Oke, kita siapkan "Ku Berbahagia" gitu ya, dari Nikita ya. Oke. Bagi Harlaner yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-1000. Seperti yang juga sudah bergabung tadi, ada Pak Agus yang sedang berkumpul bersama keluarga tercinta menikmati siang hari ini. Berikutnya juga sudah ada Pak Bondan ya. Pak Bondan ingin mendengarkan pujian dari Frankie Sihombing ya. Apa aja? Kiranya pujian ini bisa memberkati Heartliner semua yang sedang ada di rumah ataupun dalam perjalanan. Amin, amin, amin, amin, amin. Siap, terima kasih untuk Pak Bondan ya. Untuk Ocirk, Ku Berbahagia, Yakin Teguh, Om. Oke, siap, siap. Ini berasa tua banget ya dipanggil Om gitu. Pengennya muda aja gitu ya. Bagi Heartliner yang ingin bergabung boleh ya, 0819-269-1000. Ataupun saat ini juga sedang live TikTok di channel itu kita, di live TikTok at Heartline FM. Sekarang kita dengarkan dulu, ini Ku Berbahagia dari Nikita nih ya. Tetap stay tune di Heartline FM.
1: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati, gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Saya Calvin Hartono. Saya di Boplo Resto sering melakukan kesalahan sebagai berikut. Salah pilih karyawan, salah pilih lokasi, salah hitung investasi, dan salah pilih investor pun pernah kami lakukan. Semua hal tersebut membuat kami belajar menjadi untuk memilih yang lebih tepat. Kesalahan kami itu semua kami pelajari, kami catat, kami tulis jalan keluarnya, sehingga ke depannya kami lebih paham dan tidak mengalami kesalahan yang sama. Ingat, rentetan kesalahan bukan membuat Anda menjadi jelek, akan tetapi membuat Anda menjadi lebih bijaksana dalam memilih. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
1: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
2: Hey sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.
5: Heartline FM.

0: Designers, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Ready.
1: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, menguasai panggung dan pikat audience. Juga Jose Marwoto sebagai director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, seni memikat lewat suara dan narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

Heartland Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner untuk kebersamaannya ya. Tampak terasa sudah hampir jam, bukan hampir ya, sudah jam 3 nih ya. Saatnya saya harus undur diri dari pendengaran Anda di program Back to the First Love. Terima kasih untuk Mawarnya, Pak Igo, Pak Fo, Kak Fo, Fo ya, yang sudah memberikan dan juga tetap stay tune di Heartline FM dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk Ocir. Saatnya saya harus undur diri, tapi setelah ini Anda jangan kemana-mana. Siap, jangan kemana-mana karena akan ada Timo Ardante yang masih terus menemani Anda Heartliner hingga malam hari nanti. Tetap stay tune di Heartline FM.

Kami menaruhkan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami belum melihat jawaban dari setiap doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, tapi kami melekat kepada-Mu Tuhan, dan kami berharap sepenuhnya kepada-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup dan mampu menjawab doa-doa kami. Sebab itu ini kami Tuhan, kami mau berseru kepada-Mu.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Ramai belum tentu untung. Banyak bisnis terlihat ramai, antrian panjang, order online dan WA masuk terus, medsos sibuk, tapi di belakang layar keuangan kacau. Karena ramai tidak selalu berarti bisnis sehat. Headliners, ada bisnis omset miliaran, tapi utang juga miliaran. Ada restoran penuh setiap malam, tapi margin terlalu tipis. Ada toko online banjir pesanan, tapi biaya iklan lebih besar dari keuntungan. Nah, jangan lagi tertipu keramaian. Bisnis bukan lomba terlihat sibuk. Bisnis adalah kemampuan menghasilkan keuntungan. Kadang bisnis kecil mampu lebih untung karena efisien, karena biaya terkontrol. Headliners, mulai hari ini, jangan hanya hitung penjualan, hitung biaya-biaya, hitung kebocoran, hitung juga keuntungan. Karena omset besar tanpa keuntungan hanyalah ilusi. Dan ingat headliners, bisnis yang tenang kadang lebih kuat daripada bisnis yang terlihat ramai. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

100,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Kondisi terakhir dari Dede Sunandar nih, Heartliner ya. Informasikan dalam keadaan sehat ya, masih masa pemulihan setelah kemarin sempat melangsungkan pertandingan tinju dengan Vicky Prasetyo ya. Jadi dalam acara Kapolda di Jambi ya, Kapolda match di Jambi nih, Heartliner ya. Jadi Vicky-nya nih dilawan langsung dua oleh Bedu ya, dan juga Dede Sunandar lawan Vicky Prasetyo. Nah, ternyata di tengah acara, di tengah berlangsungnya pertandingan tersebut nih, Heartliner, si Dede ketinju lah, namanya juga main tinju gitu ya. Cuman kok yang disayangkan dari semua pihak gitu ya, kenapa nggak pakai alat pelindung di kepala gitu ya, karena kan istilah ini pertandingan bukan atlet profesional gitu ya, mungkin buat seru-seruan aja. Sampai ketinju langsung pingsan lah Dede Sunandarnya, bahkan tak sadarkan diri sampai akhirnya heboh lah di tengah lapangan gitu ya, karena sampai Vicky-nya Vicky Prasetyo sendiri sampai nangis gitu kan, takut terjadi apa-apa ya. Tapi puji Tuhan tadi videonya sudah ada, video dedeknya yang sudah dalam keadaan sehat didampingi dokter, dan juga Vicky Prasetyonya minta maaf nih, Heartliner ya, terkait dengan kejadian tersebut ya. Mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran ya, next kalau misalkan ada lomba-lomba apa gitu yang mungkin memang tingkatnya bukan tingkat profesional ya, berarti yang profesional aja keamanannya atau safety-nya aja di nomor satu kan gitu ya. Apalagi yang pertandingan yang bukan dimainkan oleh orang yang seharusnya gitu, profesional. Berarti tingkat keamanannya, safety-nya harus lebih lagi ya, dua kali lipat nih, Heartliner ya. Baik, semoga kita doakan sehat-sehat selalu ya untuk Mas Dedeknya ya ini ya. Oke, Timur Arnati masih terus menemani Anda. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.hardline.co.id.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak E.
0: Hardline Radio, more value, more than radio.

0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartline Ready.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Kesalahan yang membuat sempurna. Jika seorang koki tidak sengaja membakar gula, gula tersebut akan menjadi karamel. Jika karamel dimasak lebih lanjut, ia akan menjadi toffee. Dan toffee lebih berharga daripada gula. Jika jus anggur menjadi asam, maka dia berubah menjadi wine. Wine bahkan lebih mahal daripada jus anggur. Anda tidak terlihat buruk hanya karena membuat kesalahan. Kesalahan memberikan pengalaman yang berharga. Albert Einstein mengalami kesulitan di sekolah, tapi dia merevolusi fisika. Kesalahan Alexander Fleming membuatnya menemukan penisilin. Jangan biarkan kesalahan menjatuhkan Anda. Bukan latihan yang membuat Anda sempurna, tetapi kesalahanlah yang membuat kita mempelajarinya akan menjadikan sempurna. Teruslah maju, walaupun pernah melakukan kesalahan. Ingat, tidak ada orang sukses yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Jambrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

106,6 Heartline FM. Kaulah kuatku, Heartliner ya. Sudah membawa kita ke hampir pukul 4 sore nih, Heartliner ya. Untuk Anda yang sedang berada di jalan, hati-hati ya. Nggak usah ngebut-ngebut. Yang penting sampai tempat nggak terlambat gitu ya. Kadang-kadang ketika ngebut gitu ya, tergantung sih nih Heartliner ya, tergantung ngebut itu tergantung. Kalau misalkan kendaraan Anda lagi kondisi prima gitu ya, mungkin habis ganti oli, habis di servis gitu ya, itu mungkin perasaannya nggak ngebut, tapi mungkin memang karena kondisinya prima, jadi ketika berjalan gitu ya, yaudah mulus aja gitu, nginjek gasnya yang gitu ya, tata ngebut gitu ya. Harus diperhatikan juga Heartliner ya, niatnya nggak ngebut karena kondisi mobilnya bagus jadi ngebut gitu ya. Harus diperhatikan ya. Yang penting selamat tiba di tujuan ya, itu yang paling utama. Terlambat sedikit ya udah nggak apa-apa. Mungkin sekarang terlambat tapi nextnya jangan terlambat, misalkan gitu ya Heartliner ya. Ya, nanti diingatkan kembali mulai jam 5 sore kita akan ada di program Rumah Impian Anak. Nah, program ini selalu kedatangan adik-adik yang atau anak-anak yang berprestasi, baik prestasi akademik ataupun prestasi non-akademik gitu ya. Nah, non-akademik itu misalkan jago nyanyi, jago nari, jago ventrologis, itu pernah ada juga. Apa istilahnya, berbicara dengan teknik bicara dengan perut gitu ya. Jadi mulutnya enggak terbuka lebar tapi bisa mengeluarkan suara. Atau juga yang pintar akademik, misalkan pelajaran gitu ya. Seperti yang nanti nih, ada Marcelo Fernando, siswa kelas 12 SMA Dharma Putra. Nah, prestasinya ini adalah juara kompetisi ekonomi se-Jakarta Tangerang nih. Kemudian juga juara 1 OSN bidang ekonomi tingkat provinsi 2026. Kemudian juga finalis OSN tingkat nasional 2020.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: This is Heartline Radio, your fan station.
2: Your family is this. Ya, Heartliner, hari ini di tanggal 4 ya, besok tanggal 5. Nah, besok ini menjadi hari yang ditunggu-tunggu. Pasti semua mata jam 8 malam itu pada melihat televisi gitu ya. Kalau misalkan deket GBK ya udah ke GBK gitu ya. Karena besok adalah final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia dan juga lawan Thailand ya, yang akan berlangsung esok hari di GBK jam 8 malam nih, Heartliner ya. Dan tentu saja kita semua berharap Indonesia yang akan juara. Amin ya. Meskipun kita tahu nih Thailand juga enggak mudah nih ya untuk kita boleh melawan atau bisa melawannya nih, Heartliner ya. Sementara itu dalam perjalanan menuju final, tim Indonesia sendiri lolos sebagai juara A dengan 7 poin, menang 2-0 atas Singapura, kemudian juga imbang 0-0 dengan Malaysia, dan terakhir menang 9-2 atas Bangladesh. Wah, gara-gara itu ya Malaysia-nya akhirnya tersingkirkan nih, Heartliner ya. Sementara timnas Thailand lolos sebagai juara B, menang 4-0 atas Pakistan, menang 2-0 atas Vietnam, kalah 1-2 dari Filipina. Kira-kira skornya berapa ya? Ya, semoga berapa ya? 3-0 untuk Indonesia gitu ya. Memangnya Thailand gak ada kipernya gitu sampai kosong gitu ya. Ya, kita doakan bersama nih, Heartliner. Semoga Indonesia menjadi juara ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartland FM. Saya masih terus menemani Anda.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
0: Keep station on 100.6 FM Hardline Radio, your family station.

0: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Vega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Asuransi terbaik adalah berbuat baik. Seorang anak kecil tertangkap mencuri obat di sebuah toko obat. Si ibu pemilik toko obat mencengkram leher sang anak itu dan berteriak, "Hai pencuri, untuk apa kamu mencuri obat ini?" Sahutnya dengan kencang. Tiba-tiba datanglah seorang tukang nasi goreng yang merasa iba kepada anak itu karena ibu itu mau memukul anak tersebut. Bapak tersebut menanyakan berapa harga obat yang dicuri oleh anak itu dan lalu membayar seluruh harga obat tersebut. Tak lupa, dia membuatkan makanan untuk anak itu. Anak itu lari dan menerima obat dan makanan. Setelah memandang lama wajah bapak tukang nasi goreng itu, 30 tahun berlalu. Suatu ketika, bapak tukang nasi goreng sedang membuat pesanan pelanggan tiba-tiba terjatuh karena sakit dan dibawanyalah dia oleh putrinya ke rumah sakit. Di ruang tempat ayahnya dirawat, putrinya bertemu dan berdiskusi dengan dokter masalah penyakit sang bapak tersebut. Putri bapak tersebut terlihat depresi dan bingung setelah mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk operasi bapaknya. Namun, operasi tetap dijalankan walaupun sang putri belum menerima dan bingung dengan biaya yang akan ditanggungnya. Akhirnya, dia tertidur ketika sang ayah selesai operasi. Di tempat ayahnya berbaring ada sebuah surat yang bertulisan besaran biaya yang harus ditanggung oleh sang putri. Tetapi di bawahnya tertulis, sudah dibayar lunas dengan obat demam dan sepiring nasi goreng. Rupanya, sang dokter adalah anak yang pernah ditolong oleh ayahnya saat tertangkap mencuri obat. Apa moral story dari kisah tersebut? Kita kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan orang yang pernah kita tolong. Pada saat kita bisa menolong orang, tolonglah mereka dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Usahakan untuk tidak pernah mengingat lagi kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau yang sangat-sangat membuat kita bingung, maka orang yang kita tolong akan mengulurkan tangan dan membantu kita untuk menolong kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
2: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
4: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian anak.
1: Selamat sore adik-adik.
0: Selamat sore teman-teman.
1: Jumpa lagi bersama Uncle Timo
0: dan juga Caca di program Rumah Impian Anak.
1: Yeay.
0: Seperti biasa ya.
1: Apa tuh?
0: Setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai jam 6 sore kita bakalan ngewawancarai anak-anak yang berprestasi, Uncle Timo.
1: Nah, benar banget. Prestasi anak-anak tuh macam-macam ya, Cak.
0: Benar banget.
1: Ada yang akademik,
0: ada yang non-akademik.
1: Non-akademik contohnya apa sih?
0: Non-akademik tuh di luar pelajaran, Uncle Timo.
1: Di luar pelajaran.
0: Nyanyi. Oh. Terus olahraga.
1: Terus
0: lagi banyak ya kalau misalnya di luar pelajaran tuh.
1: Di luar pelajaran. Kalau di luar jam pelajaran ke kantin gitu ya.
0: Iya, itu namanya bolos.
1: Madol, madol. Nah, kali ini kita akan membahas khusus untuk adik yang berprestasi di bidang
0: akademik.
1: Wah. Ini baru aja apa, Cak? Baru aja melangsungkan pertandingan sengit untuk kejuaraan tingkat nasional ini ya. Masuk sebagai finalis di apa OSN ya?
0: Iya.
1: Ini mewakili provinsi Banten. Jadi kita nih bangga nih sebagai orang Merenteng.
0: Betul.
1: Ada wakilnya nih, Cak ya. Langsung saja kita perkenalkan.
0: Oke, kita perkenalkan apa kenalan ya, Kultimo?
1: Terserah.
0: Terserah. Oke deh.
1: Langsung undang kita.
0: Oke, halo Kak.
2: Halo Caca.
0: Wah, iya. Boleh nih memperkenalkan diri, nama, terus sekolah di mana, sekarang kelas berapa?
2: Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Marcelo Fernando, sekarang bersekolah di SMA S Dharma Putra dan saya kelas 12 SMA tentunya.
0: Kelas 12. Tuh, yeah. Coba hitung.
1: Oh, iya, kelas 12 ya. Anggap tiba ketika ngomong kelas 12 tuh.
0: Hitung.
2: Gitu. Ayo berapa tuh?
1: Karena dulu zaman dulu waktu zaman Anggap Tima tuh kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP. 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Enggak ada tuh lanjutan 6 7 8 9 10 11 12 enggak ada. Yeah. Makanya ketika zaman sekarang kalau adik-adik atau anak-anak yang ngomong kelas 12, aku tuh mikir dulu.
0: Aduh, hitung dulu. Kelas 6 7
1: 3 SMA ya?
0: Iya, berapa ayo?
1: Iya, 3 SMA. Iya, kok enggak saya 3 SMA?
0: Iya, iya, betul.
1: Beneran?
2: Sel? Bener,
0: 3 SMA. Kenapa ragu gitu ya?
1: Marcelnya enggak jawab gitu yang kelas 12-nya enggak jawab kan gitu jadi bingung nih, bener apa enggak gitu ya. Lagi sibuk apa nih Marcelo Fernando?
2: Iya, betul. Ya, kalau saya sih kesibukannya hari-hari pastinya belajar, baca buku dan tentunya yang seperti dilakukan anak muda seperti biasanya itu main game. Gamenya apa? Yang pasti Mobile Legends bang-bang.
0: Wih, CS.
1: Begitu ya, Cak ya? Uncle Timo sih gak ngerti, Cak.
0: Gak ngerti, aku ngerti. Oh, ya, ngerti ya.
1: Uncle Timo taunya mainnya ya udah karambol gitu.
0: Dong.
1: Gaplek. Remi. Beda tahun gitu ya. Berarti sibuk sekolah dan sibuk belajar dan sibuk main game gitu ya.
2: Iya betul. Waduh. Seperti kayak anak muda biasanya.
1: Waduh. Emang Marcel panggilannya Marcel atau Elo sih?
2: Marcel aja biar enak.
1: Oh, Marcel.
2: Marcel ya.
1: Bukan Elo.
2: Buka.
1: Kalau di rumah panggilannya Elo.
2: Iya.
1: Oh, kalau di sekolah panggilannya Marcel.
2: Marcel ya.
1: Berarti Marcel nih sibuk berarti anak muda dong ya?
2: Anak muda
1: jelas, zaman sekarang. Gen Z. Emang kesibukan anak muda apa sih?
2: Ya belajar kalau enggak main gitu.
1: Belajar kalau enggak main gitu.
0: Udah ya, dua itu aja ya.
2: Dua itu aja
1: udah sibuk gitu ya. Udah sibuk gitu ya. Kalau kita kan misalkan orang tua gitu udah seumuran Uncle Timo, waduh sibuk itu ngurusin gimana cara dapat duit sebanyak-banyaknya.
0: Waduh, ya. Beda ya obrolannya nih.
1: Jadi curhat ini malahan ya.
0: Ya ampun.
1: Iya. Gimana nih update terbaru dari kemarin apa dapat apa sih?
0: Apa?
2: Kemarin. Kemarin nih saya sebagai peserta finalis OSN bidang ekonomi tahun 2026. Dan itu yang paling terakhir.
1: Tingkat
0: nasional.
2: Yes, tingkat nasional.
0: Wow.
1: Nah, mungkin bagi adik-adik semua yang juga pengen tahu nih, Uncle Timo juga pengen tahu. Uncle Timo pikir cuma FLS 3N tapi ternyata juga ada OSN. OSN ini apa sih OSN?
2: OSN ini intinya itu lomba. Lombanya itu isinya ada berbagai mapel nih. Mapelnya itu ada kalau nggak salah ada 9. Dari matematika, ada fisika, biologi, kimia, terus ada kebumian, terus ada geografi, ada ekonomi, dan ada banyak dah pokoknya itu ada 9 tuh. Dan yang terbaru ada ini, artificial intelligence masuk juga tuh. Oh, sen tuh Eka namanya.
1: AI
2: itu yang lagi tren-tren sekarang AI.
1: Widi.
0: AI. Dan Kak Marcel masuk OSN yang
2: di bidang ekonominya.
0: Ekonomi.
1: Ya. Istilah zaman sekarang apa? Indis ekonomi.
2: Indis ekonomi.
0: Beda ya, beda konsep nih, tapi emang ada ekonominya.
2: Ada ekonomi-ekonominya.
1: Dulu aku tiba indis ekonomi apa gitu, maksudnya ternyata tulisannya INDTHIS gitu.
0: Iya,
1: ekonomi zaman sekarang gitu. Indis ekonomi. Menurut Marcel, indis ekonomi sekarang gimana, Sel?
2: Indis ekonomi wadidau.
1: Wadidau
2: dengan
0: wadidau.
1: Wadidau.
2: Wadidau dengan segala banyak begituannya.
1: Soalnya tadi waktu break ya, Cak ya, sebelum itu ya kan istilahnya obrolan zaman sekarang kan kalau nggak ekonomi politik gitu.
2: Nah,
1: aku
2: tuh
1: politik nggak ngerti kata Marcel gitu. Yeah. Aku ya udah ngomong ekonomi aja, makanya aku tanya indis ekonomi gimana nih? Wadidaw.
0: Wadidaw. Gak bisa diucap pakai kata-kata ya?
2: Gak bisa diucapkan di sini bahaya.
1: Waduh. Kalau menurut istilah anak, kan tadi kan Marcel bilang anak zaman now gitu ya.
2: Yes, benar.
1: Anak zaman now sekarang gitu ya. Anak Gen Z gitu ya.
2: Gen Z.
1: Anak Gen Z ini apa menurut Gen Z sekarang ekonomi Indonesia itu seperti apa sih? Pengen tahu aja kita gitu.
0: Apa? Wadidaw lagi. Waduh.
1: Wadidaw. Wadidaw itu maksudnya susahkah atau senangkah atau ruwetkah atau apa gitu.
2: Wah, wadidaw di sini nih maksudnya banyak banget pandangan-pandangan ini yang kalau
0: es campur
2: ya, es campur nih kalau dibahas di sini ini
0: panjang
2: dan bisa bahaya.
1: Kok bisa bahaya?
2: Bisa bahaya.
1: Iya.
2: Karena pasti ekonomi nggak jauh-jauh dari politik juga kan itu.
1: Waduh.
0: Oke.
2: Ada politiknya bermain di situ lah. Nggak bisa dipisahkan.
1: Nggak bisa dipisahkan itu. Pokoknya. Iya. Jadi ekonomi zaman sekarang tuh tidak bisa dipisahkan dengan politik gitu.
2: Pastinya itu bercampur lah semua. Disiplin ilmu tuh.
1: Iya, disiplin ilmu ya.
2: Ya bercampur-campur.
1: Apa diselip-selipin aja ilmunya gitu?
2: Iya, diselip-selip.
1: Gimana Cak?
0: Wah ini. Ternyata Kak Marcel suka banget nih sama bidang ekonomi gitu.
1: Nah, cari tahu. Gimana ceritanya gitu.
2: Kulik-kulik.
0: Nah, nih kita mau nanya nih Kak Marcel. Itu kok bisa sih tiba-tiba suka bidang ekonomi gitu?
1: Kenapa enggak Mobile Legend aja gitu?
0: Iya.
2: Itu dulu pengen begitu sebenarnya.
0: Apa ada sangkut pautnya nih sama game?
2: Ada sangkut pautnya nih.
0: Oh, apa tuh?
2: Pertama-tama nih cerita pas masuk-masuk ini awal-awal SMA. Awal-awal SMA berarti kelas 10, kelas 1 SMA tuh berarti ya. Nih, ceritanya pas di malam itu. Bener, ini di malam, ini di malam hari ini.
0: Oke, boleh.
1: Suatu hari ketika hujan rintik-rintik di malam hari gitu ya.
2: Saya lagi bermain Mobile Legends Bang Bang itu, game paling terbaik lah.
0: Terbaik.
1: Masa iya?
2: Iya, terbaik.
0: Alamak.
1: Udah level berapa kau bro?
2: Oh udah ini ranknya Imo.
0: Waduh.
2: Immortal.
0: Sejut.
2: Hah? Udah Imo bos.
0: Imo serius? Tuh ini ibaratnya Imo tuh di yang kayak ibaratnya kalau misalnya ini tuh udah manajernya udah di atasnya banget lah gitu.
1: Paling tinggi apa? CEO nya apa?
0: Imo.
2: Pokoknya Imo itu di atas semua prestasi itu.
1: Waduh. Wadidaw ini Maya. Udah berapa lama main itu ML?
2: Wah main ML tuh udah dari 2020 sebenarnya. Dari pas COVID tuh.
1: Yeah. Jadi waktu orang masuk sekolah mah istilahnya kan COVID, waktu
2: COVID,
1: sekolah
2: COVID
1: kan ya, online ya?
2: Ya online daring ya benar.
1: Jadi abis sekolah langsung
2: main. Pas sekolah juga main juga.
0: Aduh.
1: Ketika ditanya di rumah, aduh, kamu lagi ngapain? Lagi sekolah.
0: Tapi kalau gurunya lihat yang pas SMP gimana ya? Pas SMP apa pas SD? Oh pas SD ya?
2: SD SMP dah. Aduh. Semuanya sebenarnya nih kebongkar deh jadinya. Nah tadi lanjut tuh pas main ML kebetulan. Pas hari itu tuh buruk-buruk banget dapet timnya. Low streak nih, pokoknya kalah terus kalah. Betul, dark system terus. Jadi ketika itu saya baru inget, ternyata besok sekolah nih. Jadi kebetulan karena saya besok sekolah, saya mau beresin dulu buku-bukunya. Dan kebetulan, ada LKS ekonomi nih. Coba saya baca nih LKS ekonomi. Ternyata isinya ya relate dengan kehidupan. Kayak ngebahas tentang, kan ekonomi tuh intinya cara memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas kan. Itu sih intinya.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi saya tertarik baca-baca. Dan
1: padahal sebelumnya itu, pelajarannya tuh gak pernah dibaca gitu ya?
2: Gak pernah dibaca. Kan saya main ML terus.
1: Kelas berapa itu? Kelas 1. Masih kelas 1 SMA.
2: Iya masih kelas 1 SMA.
1: Waduh.
2: Ini lagi, karena lagi kalah-kalahnya main ML, yaudah coba ke hobi lain dah. coba baca deh, baca. Ya udah baca.
1: Ya udah baca. Akhirnya baca.
2: Akhirnya baca, tertarik tuh. Dan kebetulan kan besoknya juga pelajaran ekonomi. Jadi rada nyambung juga ketika ditanya sama guru, misalnya ekonomi itu apa, terus saya bisa jawab, bisa ngacung lah intinya, intinya mah. Terus jawabnya benar, ya udah. Terus gurunya juga tertarik dengan saya karena bisa jawab. Ya udah disuruh masuk ke ekskul ekonomi. Dan dari situlah mengalir semuanya. Saya belajar ekonomi dari semuanya.
0: Berarti ada manfaat ini.
1: Ada manfaatnya ya. Ternyata main games itu ada manfaatnya, main games atau ada ya karena gara-gara ya, main games.
2: Gara-gara game bener.
1: Tapi kan pas gamenya jelek semua gitu. Hah? Jeleknya itu karena apa?
2: Jelek.
0: Itu karena
1: enggak beruntung aja.
0: Dark system.
2: Ya, dark system ketemu timnya begitu jelek juga, dan saya juga yang jelek juga sih sebenarnya. Jadi ya udah saling menguatkan kejelekannya itu.
1: Akhirnya gara-gara itu ya, gara-gara jelek terus akhirnya enggak sengaja baca gitu.
2: Sengaja baca. Ya
0: terus
2: udah.
0: Besoknya?
2: Besoknya
1: pas ditanya kok gacor gitu.
2: Ya gacor ini. Gacor. Aku bisa jawab gitu.
1: Bisa jawab. Padahal itu cuma sekali baca doang ya.
2: Betul, sekali baca doang sebenarnya.
1: Yang lain doang. Itu ketika itu teman-teman yang lain pada baca enggak? Istilah pada ditanyain enggak?
2: Ditanyain juga tapi
1: pada pelongo-pelongo.
2: Iya, pelongo-pelongo juga sebenarnya. Ada yang jawab, ada yang juga enggak gitu. Yang kebetulan saya paling banyak gitu jawabnya udah. Saya juga bingung sih kenapa saya bisa gitu.
0: Padahal baca cuma sekilas gitu.
2: Iya, sekilas.
0: Gara-gara kok bisa langsung nyangkut gitu materinya.
2: Iya. Nah, itu tuh. Mungkin gara-gara relate. Karena relate kan jadi ini. Jadi apelnya cepet gitu.
1: Oh.
2: Ya masuknya cepet.
1: Waktu itu bacanya berapa jam?
2: Cuma beberapa menit doang. Cuma 3 halaman doang saya lihat.
0: Kok bisa?
2: Nah itu dia itu. Karena LKS kan cuma inti-intinya doang. Jadi enak tuh. Jadi tanya juga.
1: Relate-nya apa sih waktu itu relate-nya?
2: Relate tentang ini. Pengertian ilmu ekonomi. Terus bapak pendiri ilmu ekonomi gitu.
1: Siapa Adam bapak Smith, pendiri gitu. Ekonomi?
2: Iya, terus konsep-konsepnya kayak invisible hand gitu. Yang ketika tangan tak terlihat yang bisa bukan mengontrol sih, kayak interaksi manusia itu secara tidak langsung bisa membuat suatu manfaat gitu bagi orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi ada relate-relate-nya gitu dengan kehidupan, jadi enak gitu.
1: Aduh, berarti apa istilah invisible hand yang ngatur dunia ini siapa sih?
2: Invisible hand ini interaksi antar manusia gitu. Bukan dalam konsep teologi gitu. Bukan,
1: ya, bukan. Sebenarnya kan ekonomi dunia juga ada yang ngatur kan?
2: Iya, ada yang.
1: Kalau menurut kamu? Siapa? Elon Musk kah, Trump kah? Ini baru coba.
2: Wah, ini pemikiran orang apa? Ekonomi politik nih.
1: Jadi ngatur. Ekonomi pure ekonomi enggak ada nih. Semua pasti sangkutannya sama politik
2: pasti,
1: gitu.
2: Pasti ya, karena ini disiplin ilmu pasti enggak bisa berdiri sendiri kan. Untuk menyelesaikan suatu masalahnya kita butuh pendekatan ekonomi lah, pendekatan budayanya, pendekatan fisikanya apalah, semuanya mencampur gitu, jadi multidisiplin gitu.
0: Ya.
2: Terus campur-campur gitu.
1: Semuanya diawali dari ekonomi.
2: Iya, ekonomi dan filsafat tentunya. Ibu dari segala ilmu kan itu.
1: Ilmu dari segala ilmu.
0: Udah pengetahuannya udah wow, udah keren banget
2: ya. Ini dari TikTok BTW.
1: Harusnya jangan jujur-jujur banget, enggak apa-apa tapi.
0: Emang lu tips toh.
1: Iya ya. Ternyata nonton TikTok juga ada manfaatnya.
2: Ada manfaatnya, semua ada manfaatnya kok.
1: Berarti kan istilah TikTok itu kan algoritma ya. Ketika lu nonton sesuatu munculnya akan itu terus. Berarti ketika lu nonton ekonomi, semua yang tentang ekonomi akan lu tonton gitu.
2: Kebetulan nontonnya sampai habis itu karena tertarik gitu.
0: Nah, kenapa sih kayak Kak Marcel tuh kayak merasa kok kayak tertarik banget nih sama ekonomi? Kenapa? Kan ada mapel-mapel lain tuh.
2: Iya. Karena dikuatkan sama satu faktor lagi, yaitu teman-teman saya kan ini SMK nih, SMK. Kebetulan jurusan akuntansi. Banyak teman-teman aku nih sebenarnya yang minta tolong ke aku juga, gimana sih nih cara belajar ekonomi, belajar akuntansi, jadi ikut ngebantu juga gini loh tipsnya gitu. Jadi dari bantu ini, dari teman minta bantuan ke aku gitu. Jadi ikut belajar juga sebenarnya. Di situ faktor keduanya itu yang bisa mendorong aku belajar ekonomi terus.
0: Tapi Kak Marcel sendiri ada suka enggak sih sama mapel-mapel lain selain ekonomi?
2: Pasti suka sih, kayak misalnya matematika tuh. Matematika suka. Masih tapi bukan
0: hitung-hitung ya?
2: Ya hitung-hitung, suka belum tentu bisa tuh. Tapi tuh. Suka doang, tapi ya begitulah, standar-standar aja. Terus selain matematika paling kayak apa ya? Yang dulu pasti kayak sejarah gitu, sejarah, demen juga sih lihat sejarah gitu, gimana peradaban ini bisa berkembang gitu, gimana suatu konsep bisa ditemukan, kan itu ada sejarahnya juga kan gitu. Paling gitu aja sih sejarah tentang ilmu sosial lah, ilmu sosial intinya.
0: Ilmu sosial.
2: Ya, ilmu sosial.
1: Kamu jurusan apa tadi?
2: Saya kalau di SMA saya jurusannya IPS.
1: Kalau di SMA emang kalau di tempat lain?
2: Tempat lain itu ada kalau Midland, Midland. Midland di Mobile Legend.
1: SMA IPS berarti jurusan IPS gitu ya?
2: Iya, jurusan IPS ngambil ya benar.
1: Udah cuma jurusan IPS aja gitu. Makanya ya. Pelajarannya tadi sosial sosiologi,
2: sosiologi
1: gitu,
2: pasti gitu. Ekonomi terus ada geografinya gitu.
1: Sekolah di mana Dharma
2: Putra? Dharma Putra.
1: Waduh, ini salah satu murid terbaik Dharma Putra nih.
2: Iya.
1: Yang mewakili sampai tingkat nasional gitu, Cak. Gimana, Cak?
0: Iya, tadi pokoknya ternyata Kak Marcel sangat-sangat suka dengan bidang ekonomi.
1: Iya.
0: Nah, ternyata kalau Timo. Karena kesukaan ini hobinya di bidang ekonomi, Kak Marcel mendapatkan banyak prestasi yang Kak Timo.
1: Wow. Apa aja prestasinya?
0: Nih, ternyata OSN semua ini yang Kak Timo.
1: Iya.
0: Nih, aku bacain ya. Juara 1 kompetisi ekonomi se-Jakarta Tangerang, Trisakti School of Management 2025. Juara 1 OSN bidang ekonomi tingkat Kota Tangerang, lanjut ke tingkat provinsi 2026. Terus finalis OSN bidang ekonomi tingkat nasional 2026.
1: Oh.
0: Ekonomi semua nih. Nah,
1: ekonomi nih. Dan semuanya berawal gara-gara main ML gitu tadi.
2: Betul. Ya. Maka mainlah ML.
0: Waduh.
1: Untuk menemukan cita-cita. Berarti cita-cita kau apa?
2: Sebenarnya dulu mau jadi pro player.
0: Oh,
1: serius?
2: Iya, iya bener.
0: Kayak semua orang yang main game juga cita-citanya seperti player. Itu.
1: Makanya sekarang udah sampai emo gitu ya.
2: Iya, udah sampai emo makanya nih.
0: Kurang kelirik aja ya.
2: Kurang kelirik aja nih.
1: Sampai akhirnya gara-gara itulah masuk ke bidang ekonomi sekarang berubah cita-cita.
2: Jadi pengen dua-duanya nih. Jadi antara seorang ekonom yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi di Mobile Legends gitu.
0: Oh, jadi masih sangkut paut tuh?
2: Ada sangkut paut ya pasti.
1: Gimana caranya itu?
0: Seorang ada ya di Mobile Legends dengan ekonomi masih ada sangkut pautnya.
1: Nggak dibalik yang seorang Mobile Legends istilah seorang pemain pro menerapkan gitu. Menerapkan di bidang ekonomi nggak bisa ya?
2: Bisa juga, bisa kebalik-balik gitu.
0: Nah, kalau dibalik kalau misalnya ekonomi ke Mobile Legends apa?
2: Ekonomi, misalnya ekonomi ke Mobile Legend nih. Kan di Mobile Legend kan itu harus ada beli-beli item, beli-beli item juga. Kan ada duitnya juga tuh, ada gold-goldnya
0: jadi
2: juga.
0: Jadi ngitung.
2: Yang ngitung. Kita harus tahu di menit keberapa itu kita harus beli item yang pas itu apa gitu. Jadi enggak tersia-sia itu sumber daya yang kita punya itu.
0: Betul, betul. Ngerti aku ngerti. Aku
1: sih ngerti pokoknya kalau udah jurusan beli, jual beli ya udah
2: ngerti.
1: Luar biasa nih Cak ya. Nah tapi sampai akhirnya sekarang berubah pengen, ya itu tadi ya, pengen menjadi ahli ekonomi yang juga
2: menerapkan ekonomi gitu
1: di Mobile Legends.
2: Iya betul.
1: Ya, emang cita-cita mau masuk sekarang udah kelas 3 dong ya?
2: Udah kelas 3 ya.
1: Berarti sebentar lagi kuliah dong?
2: Sebentar lagi kuliah ya.
1: Masuk mana?
2: Pengennya sih ya ilmu ekonomi di Universitas Indonesia
0: sih.
2: Iya. Siapa sih nggak mau gitu kan? Iya.
1: Jelek-jelek ini Angkel Timo juga boleh dong ngomong dong. Angkel Timo juga dari UI Sastra Prancis. Nanti kalau misalnya kamu masuk UI tuh sebelahan tuh Fakultas Sastra. Sekarang Fakultas Ilmu Budaya dengan Fakultas
2: FEB
1: Fakultas Ekonomi. Wah bisnis UI.
0: Nah kalau ini aku kayaknya gitu.
1: Soalnya kalau catnya baru kelas 1
0: SMA.
1: Baru kelas 1 SMA nih ya. Nah kelas 3 nih. Karena itu pengen lah cita-cita menjadi ahli ekonom.
2: Iya, pengen banget.
1: Siapa ahli ekonom favorit?
0: Iya.
2: Favorit? Ahli ekonom favorit. Ya, paling yang ini aja sih, yang baru-baru aja deh. Kayak Daron Acemoglu. Itu dia peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 dia. Jadi dia bikin buku namanya Why Nations Fail. Itu dia ngejelasin kenapa suatu negara itu bisa berubah menjadi kaya sama miskin itu terlihat dari gimana sih si penjajahnya ini ngolah institusinya, institusi negaranya. Jadi ada kaitannya antara kondisi kekayaan negara saat ini dengan kondisi perilaku bagaimana si penjajahnya di era sebelumnya itu ngedesain si institusi ini. Jadi sangkut pautnya gitu.
0: Berarti Kak Marcel udah baca itu bukunya?
2: Udah baca tapi belum
0: paham. Pantes mengerti gitu langsung bisa menjelaskan gitu loh Angkel Timo.
1: Angkel Timo aja sampai geleng-geleng kepala enggak ngerti
0: apa gitu masih mencerna.
1: Karena ini begini mendampakkan begini gitu ya. Ini masa sih gara-gara main ML bisa sepintar ini gitu loh.
2: Nah itu
1: SMP-nya gimana? Kalau aku tuh pengen tahu latar belakang SMP-nya gimana? Apakah lu pinter? Apa itu berprestasi juga waktu SD juga apa gimana?
2: SMP sih saya biasa-biasa aja sebenarnya sih. Oh. Bener, SMP biasa-biasa aja gitu. Belajar pun pas ulangan doang. Iya enggak sih? Ada yang ngerasa enggak sih?
0: Iya, iya.
2: Pas ulangan doang.
0: SKS.
2: Iya, SKS benar.
1: Angkat timo mah enggak lah.
0: Oh, enggak.
1: Iya, dibakar, diminum airnya.
0: Boleh.
2: Iya, SMP-nya biasa aja, sumpah. Tapi kebetulan SMP-nya itu karena gara-gara TikTok juga nih sama YouTube. Ada konten di YouTube sama TikTok tentang filsafat. Jadi saya coba-coba ngelihat, tapi saya enggak paham tuh filsafat itu apa. Jadi karena ada kaitannya, masih ada kaitannya filsafat dengan ekonomi di SMA, makanya saya coba untuk pivot intinya pindah ke bidang-bidang lain. Jadi ada kesangkut pautnya gitu.
1: Kalau mau masuk filsafat ada, itu sastra ada
2: ya, filsafatnya. Filsafatnya.
1: Makanya kenapa komunitas kita sebelahan.
2: Nah, itu dia. Karena ada sangkut pautnya dikit.
1: Oke, tapi kita harus break sejenak nih ya. Ada yang mau lewat terlebih dahulu, kita mau mendengarkan lagu ini dari Setinggi-Tingginya Langit ini ya. Tetap stay tune di
0: Rumah Impian Anak.

0: jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian Nana. Masih bersama aku, Caca, dan juga
1: ada Uncle Timo.
0: Dan juga
2: Marcelo.
0: Ke Marcel.
1: Ahli ekonom muda. Ya. Calon ekonom muda gitu.
0: Ekonomi
1: gitu ya. Nanti apa mau jadi menteri ekonomi gitu?
2: Oh.
1: Apa menteri keuangan gitu?
2: Oh, maunya jadi presiden aja deh.
0: Waduh.
1: Kenapa mau jadi presiden?
2: Enak aja gitu bisa ngatur-ngatur menteri gitu kan. Karena kalau menteri diatur presiden.
0: Tapi kayaknya gak semudah itu gitu.
2: Iya,
0: gak
2: semudah
0: ya.
2: Itu pasti.
1: Berarti katanya gak suka politik. Kalau presiden udah pasti hubungannya sama politik gitu.
2: Ah, itu tuh.
0: Demo-demo nih.
1: Jadi apa ini apa? Watim pres apa sih?
2: Dewan
1: Pertimbangan Presiden.
2: Waduh. Itu bahaya nanti diujat netizen.
1: Ya, kembali lagi, Cak. Tentang prestasinya nih.
0: Iya, yang baru-baru aja kali ya.
1: Iya nih, pokoknya yang masuk final ke juara nasional OSN gitu ya. Sampai akhirnya, berarti kamu tuh kalau udah nasional berarti itu mengalahkan kota, kemudian provinsi, sampai akhir nasional. Gimana tuh ceritanya tuh?
2: Ceritanya kan sebenarnya untuk sampai nasional itu kalau nggak salah ya mengalahkan hampir 1 juta orang gitu. Iya benar kata jurinya itu.
1: Kalau sampai nasional?
2: Iya sampai nasional berarti.
1: Karena semua istilah SMA berarti semua sekolah mengirimkan dong ya?
2: Iya semua sekolah
1: mengirimkan. Ngadu sekota, abis itu ngadu seprovinsi.
2: Iya, ngadu semifinal, terus ngadu lagi ke final.
1: Berapa orang? 1 juta?
2: Hampir sejutaan gitu.
1: Berarti ini kamu ada salah 1 juta. Salah 1 juta nih.
0: Salah satu orang satu di antara 1 juta
1: orang tersebut yang winner ekonomi.
2: Yang gitu. hoki lolos gitu.
0: Kenapa bisa bilang hoki? Kalau hoki kan cuma sekali.
1: Iya.
2: Kebetulan hokinya lagi banyak ini.
1: Waduh. Kebetulan hokinya apa gara-gara itu di main ML nggak gacor-gacor akhirnya.
2: Nah itu dia.
0: Oh mungkin kalau di ML nggak gacor tapi di ekonomi gacor. Wow. Jadi kita harus cari sebenarnya kita gacornya di mana.
1: Itu ya ternyata itu jalannya Tuhan gitu. Dibelokin lewat itu langsung ke sana gitu ya.
2: Belok-belok lika-liku.
1: Prosesnya gimana itu waktu pas sampai akhirnya. Berarti kan ngadu di kota gitu.
2: Iya ngadu di kota dulu.
0: Itu pas kelas berapa sih pas ngadu di kota?
2: Pas kelas 11 akhir.
0: 11 akhir?
1: Ya. OSN.
2: 2026. Kalau nggak salah ya Juli kalau nggak salah Juli atau Juni gitu lomba tingkat kotanya tingkat kota dan ternyata alhamdulillahnya berhasil gitu.
1: Juara satu.
2: Iya. Juara satu itu.
0: Terus habis itu?
2: Habis itu masuk lagi ke tingkat provinsi terus di
1: juara provinsi. Satu lagi?
2: Enggak juara satu. Kalau di provinsi kalau dibandingin dari Banten ya saya kalau nggak salah itu peringkat keempat. Tapi kalau bisa dibandingin dari satu Indonesia kan banyak nih. Kalau nggak salah ada 100 orangan gitu saya paling bawah tuh 50 ke bawah gitu.
1: Kata siapa itu?
2: Saya lihat ini daftar rankingnya ini.
1: Mungkin karena absen kali kan kamu huruf M.
2: Iya bisa
0: iya
1: kan. Huruf M ke 50
2: paling bawah.
1: Iya. Caca berarti ranking 3 Caca huruf C.
2: Iya bisa nih.
0: Bisa.
1: Anggap kita kayak ranking 100 ini huruf T.
0: Kalau huruf A B nya sedikit.
2: Nah terus lanjut semi lolos dan kita finalnya di Malang Universitas Muhammadiyah Malang tuh lebih tepatnya.
0: Nah abis itu tanding terus?
2: Tanding sebelum tanding kita cerita dulu kali ya. Sebelum tanding pra tanding saya ini ikut pelatihan di Bandung.
0: Waduh.
2: Nih nama pelatihannya ALC nih. Boleh teman-teman kalau mau join.
1: Jadi pro. Oh jadi ada pelat. Jadi pas di, setelah mengetahui lolos gitu masuk final.
2: Langsung.
1: Dari pihak sekolah langsung istilahnya mengarahkan kamu untuk belajar atau apa-apa.
2: Kebetulan yang nyari sendiri itu saya nyari sendiri aja gitu. Sebenarnya bisa aja sih nggak ikut tapi karena udah final jadi tanggung aja cobalah ikut sekali-sekali gitu.
1: Oh, bimbingan kan. Intensif lah.
2: Ya, intensif. Gitu. Gak pernah juga tuh belajar dengan guru luar gitu. Biasanya kan dengan guru sendiri di Dharma Putra.
1: Oh, berarti
2: gitu.
1: Selama ini kamu pun istilah sampai akhirnya masuk lolos kota provinsi itu karena support dari guru-guru yang ada ya, di Dharma Putra gitu.
2: Tuh, sama belajar mandiri juga dari baca buku dan gitu sih.
1: Kamu ikut klub?
2: Ikut klub juga ya, ekskul gitu.
1: Apa nama klubnya?
2: Ekonomi klub.
1: Ekonomi Club.
2: Club
1: di sekolah Dharma Putra.
2: Iya di sekolah Dharma Putra gitu.
1: Siapa nama coachnya?
2: Guru pembimbingnya.
1: Iya.
2: Guru pembimbing namanya Sir Dedi Damhudi.
1: Jadi, halo Sir.
2: Halo Sir. Aman Sir, saya di sini Sir. Gak aneh-aneh
0: nih. Abis itu ikut.
2: Ikut nih yang di Bandung. Tepatnya di Grand Serela Hotel Bandung itu pelaksananya tanggal 1 September sampai 6 September itu.
0: Oh, berarti
2: baru-baru ini sih ya. Ya baru-baru ini. Dan ini jadwal belajarnya nih saya sebutin. Ketika belajar tuh mulainya startnya jam 7 pagi. Sampai jam 12 siang. Break tuh, break ya. Break. Lanjut lagi jam 1 siang sampai 6 sore. Break ya, break dulu. Masuk okay. Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Begitu terus selama 6 hari.
0: Kayak kalau ngebayangin kayak gimana
2: gitu. Berat banget sih itu.
1: Apa yang dirasa ketika istilahnya yeah. digembleng secara intensif gitu?
2: Capek sih jujur.
0: Kayak keberapa tuh yang udah merasa aduh gitu.
2: Kayak udah pengen pulang.
0: Kayak keberapa udah merasa pengen pulang?
2: Hari kedua. Hari kedua udah pengen pulang. Udah capek banget soalnya tuh.
1: Itu jelang berapa hari sebelum tanding?
2: Berapa ya? Seminggu sebelum tanding. Seminggu sebelum tanding langsung coba di ALC. Ya udah begitu-gitu. Dikasih soal-soal yang soalnya itu soal internasional punya dari negara lain, terus ada soal-soal dari universitas kayak dari Harvard gitu, MIT gitu. Ya dikasih soal-soal terus penjelasan gurunya top lah. Gurunya top. Boleh disebut gak gurunya ini? Kawafik Alapras.
1: Kawafik adalah?
2: Kawafik ini medalis ekonomi internasionalnya. Medalis emas best in finance juga. Jadi, salut lah sama Kak Wafik. Terima kasih Kak.
0: Nah berarti abis itu setelah 6 hari menjalani suatu pembelajaran yang cukup-cukup keren lah pokoknya. Wadidaw pokoknya. Itu dapat apa? Ada perubahan apa?
2: Oh ada perubahan. Saya dapat perubahan yaitu pencerahan. Kalau saya itu masih kurang banget di matematikanya. Jadi saya push lagi matematikanya, saya push lagi kualitatifnya. Dan sampai ini saya lupa harus belajar tentang teori-teori juga kan gitu. Jadi plus di kuantitatifnya mungkin kayaknya saya jadi ikut OSN matematika gitu, bukan OSN ekonomi lagi gitu.
1: Oh begitu. Iya. Jadi fokus ke matematika ya. Iya. Jadi ternyata di ekonomi itu ada pelajaran matematika juga gitu. Iya. Ada hitung-hitungan.
2: Hitung-hitungan.
1: Terus
2: hitung-hitungan kayak ngitung surplus itu kalau di tingkat lebih ekstra lagi tuh pakai integral apa, pakai kalkulus gitu. Jadi harus belajar kalkulus juga gitu.
0: Oh rumit ya. Iya
2: rumit.
1: Sebelumnya nggak belajar di sekolah?
2: Nggak belajar. Saya nggak tahu itu apa sebenarnya sebelum
0: masuk ke situ. Pas itu kaget?
2: Kaget gitu. Karena kaget, saya langsung coba belajar gitu.
0: Bisa gitu ya? Kaget langsung belajar coba ya?
1: Itu dia, coba dikulik Cah. Karena kaget langsung belajar gitu ya.
0: Kenapa? Kenapa pas kaget langsung ngulik gitu? Kan ada anak-anak di luar sana yang kaget langsung kayak, wow takut nih, udah deh cukup sampai sini aja. Nah
2: karena
0: kenapa sih?
2: Karena itu, karena kaget itu adalah pressure. Pressure itu adalah sebuah keistimewaan bagi manusia gitu. Untuk bisa berkembang gitu. Harus ada pressure, ada tekanan gitu biar bisa berkembang manusia tuh. Jadi saya mencoba. Ya bisa sih sebenarnya manusia kan kalau dikasih pressure bisa langsung nyerah. Ya saya coba pilih jalan alternatifnya. Saya coba ya lanjutin aja lu, terusin. Ya nanti juga bisa sendiri. Kalau gak bisa ya udah gak apa-apa gitu kan. Jadi ya nothing tulus aja. Jadi saya coba udah sampai sekarang jadinya gitu.
0: Nothing tulus
2: aja.
1: Itu dapat ilmu dari mana itu bisa? Kata-kata gitu. Kata-kata. Istilahnya dapat pressure. Tapi kan gue mau jalanin, gue coba nothing tulus aja gitu.
2: Iya nothing tulus. Dari TikTok. TikTok. Besok
0: jadi
2: muncul tuh.
0: Untuk parents di luar sana, semuanya bermanfaat.
2: Iya ya. Bermanfaat guys sebenarnya. Iya. Ketika dikontrol dengan baik dan harus bijak juga.
0: Itu dia. Harus bijak.
1: Ngomongin
0: bijak.
1: Tentang kontrol dengan baik dan bijak. Memangnya kamu sekarang ketika main handphone apa main games gitu dikontrol sama orang tuh atau dilarang-larang nggak sih atau gimana?
2: Enggak, saya dibebasin sebetulnya. Nggak ada kata larangan itu. Pokoknya saya main belajar ya belajar, ada waktunya saya yang bisa kontrol sendiri gitu.
0: Oh berarti kalau belajar harus nunggu lostrik dulu?
2: Ya, harus nunggu lostrik bisa. Karena sekarang kebutuhannya juga beda kan, jadi harus belajar banyak juga tuh.
1: Jadi sekarang perbandingan belajar sama main gamenya banyakkan apanya?
2: Banyakkan scroll TikToknya sebenarnya.
0: Gak ada di pilihan ya, kaget loh.
2: Scrollnya.
1: Kenapa begitu?
2: Karena ini doom scrolling sebenarnya. Penyakit anak muda sekarang kan doom scrolling tuh.
1: Doom scrolling
2: ya? Iya doom scrolling. kebanyakan scroll-scroll. Jadi ya fokusnya juga jadi menurun kan. Terpecah gitu. Ya saya mencoba itu. Sebenarnya saya kita sama-sama mencoba guys sebenarnya.
1: Coba apa maksudnya?
2: Untuk mencoba ya jangan jangan untuk scrolling gitu. Cari kegiatan positif lainnya kayak misalnya belajar baca gitu. Belajar kan bisa apa aja, bisa belajar baca, belajar menari, belajar nyanyi gitu kan. Bisa apa aja, belajar pantomim. Semuanya bisa.
0: Nih kan kakak berarti kan suka membaca buku dong, bisa dibilang ya.
2: Bisa dibilang seperti ya, itu.
0: Nah itu gimana sih caranya biar gak anak-anak di luar sana tuh gak bosen pas membaca buku. Ada yang kayak cuma 5 kalimat, 5 paragraf, udah. Kayak gitu.
1: Itu kayak caca banget itu ya.
0: Iya, makanya
2: nanya. Ini sebenarnya cari buku yang pas sih. Cari buku yang pas sesuai mau kamu itu apa?
0: Yang relate.
2: Iya, yang relate. Kamu suka baca novel, bacalah novel. Kamu suka baca komik, bacalah komik. Kamu suka baca buku-buku kayak filsafat, bacalah filsafat. Kamu suka buku sejarah, bacalah buku sejarah. Jadi, kita baca itu awalnya supaya suka dan ada kebiasaan atau habit untuk membaca itu kita baca buku-buku yang kita suka dulu seperti dulu. Jadi nanti ada habitnya muncul tuh baca setiap hari, baca sesuatu yang kita suka. Jadi itu kayak seperti bermain gitu jadinya.
0: Kayak ngelatih gitu biar ya, terbiasa.
2: Iya. Ya. Bisa karena terbiasa itu. Itu kata guru saya tuh.
1: Sir Daddy ya. Berarti setelah itu baru belajar pelajaran gitu.
2: Iya, belajar pelajaran. Dulu itu saya bacanya kayak komik-komik Jepang gitu.
0: Terus habis itu suka lah membaca buku.
2: Iya, suka membaca buku, baca buku ekonomi gitu, buku textbook gitu. Aduh. Seru sih sebenarnya.
1: Ada buku ekonomi yang belum dibaca enggak maksudnya? Ini bukunya bagus, cuma aku belum baca nih.
2: Wah, banyak sih buku ekonomi bagus tapi saya belum baca itu kayak misalnya ini. Pastinya Wealth of Nations karya Adam Smith.
1: Waduh, kita aja enggak kenal ya.
0: Iya, betul. Habis itu apa lagi tuh?
2: Ini bukunya Karl Marx yang paling terkenal, Das Kapital itu. Pasti semua orang tahu Das Kapital.
0: Iya, tahu.
2: Terus bukunya Keynes General Theory. Itu yang kedua itu yang Wealth of Nations sama General Theory saya punya tapi saya belum sempat baca gitu sebenarnya.
1: Karena scroll TikTok.
2: Ya karena scroll TikTok betul.
0: Berarti abis ini alternatifnya cek informasinya dari TikTok.
2: Nah, betul.
0: Kan sama scroll.
2: Sama-sama scroll. Kita baca dari TikTok aja bisa sebenarnya.
1: Iya ya. TikTok udah langsung kesimpulannya gitu ya.
2: Betul, betul. Enak makanya. Jadi karena kita terbiasa dengan yang cepat-cepat, fokus kita jadi menurun tuh kan. Oh. Jadi kita mau sesuatu yang lebih instan gitu. Jadi kayak makanya ada problem di sekarang kita itu susah untuk baca buku karena kita kebanyakan scrolling. Karena kita langsung dikasih yang instan-instan aja kan gitu.
0: Nah, terus gimana tuh caranya biar kita tuh enggak terlalu terpacu dengan yang instan-instan?
1: Nah, pertanyaan bagus itu.
2: Biar kita enggak terpacu yang instan. Itu sih harus cari challenge yang benar-benar gak bisa dikasih sama orang-orang terdekat, gak bisa dikasih sama yang kita punya. Jadi kita harus benar-benar cari challenge yang baru yang kita sendiri itu belum pernah ngerasain. Jadi kita ada tantangan gitu untuk menyelesaikannya challenge itu. Apa? Gitu.
1: Maksudnya contohnya?
0: Ya, contohnya
2: kita cari challenge tuh. Misalnya kita ini kebiasaan scrolling TikTok gitu kan. Kita mau cari challenge misalnya kita mau paham matematika gitu. Selama setahun ini coba paham matematika. Kita itu coba misalnya challenge-nya itu paham matematika dalam satu tahun. Gimana caranya biar paham matematika dalam satu tahun? Kita harus cari-cari sendiri tuh. Cari-cari sendiri tanpa panduan apa. Nah di situ keseruannya. Karena keseruan itu karena ada challenge-nya di situ, kita bisa ini nih, bisa tahu prosesnya gimana dan nanti kita bakal terbiasa dan suka sendiri sama challenge-nya itu. Kan ada dia. Ya ada achievement-nya juga kan dalam meraih challenge-nya itu.
1: Masa apa ada achievement?
2: Kayak menjadi lebih baik. Achievement paling bagus dari manusia itu bukan menang atau apa tapi menjadi lebih baik daripada hari kemarin itu sih.
0: Kata-kata hari ini. Paham.
1: Belajar dari mana?
2: TikTok lagi.
1: Aduh.
0: Ini kayaknya TikTok hari ini disebut-sebut mulu nih.
1: Iya. Kayak hari ini TikTok nih benar-benar positif banget.
0: Iya, positif banget ya.
2: Saya sedang membuang stigma negatif tentang TikTok.
0: Sama ML juga?
2: Iya, semuanya ada positifnya.
1: Bagaimana nih, istilah bagaimana lu bisa istilahnya membuat semuanya itu menjadi positif gitu loh?
2: Karena mindset kita yang membuat. Kenapa kita bisa membuat suatu itu negatif dan positif itu tergantung mindset kita.
0: Jadi pandangan ya?
2: Iya, pandangan kita. Kita harus melihat suatu apapun itu dengan positif. Kalau semuanya kita pandang dengan sesuatu yang positif, maka hasilnya juga positif. Walaupun nanti hasilnya negatif, kita bisa memaknai itu dengan positif.
0: Itu dia.
1: Dan jadi, belajar dari?
2: dari TikTok.
1: Serius lu semuanya ini lu dapat ini dari TikTok punya dari, pemikiran seperti ini gitu.
0: Habis ini kita cek deh TikTok MVP-nya apa ya? Terus nanti kita searching biar logaritma
1: iya, kita tuh ikut. Logaritma nah, berarti kayak gitu kan?
2: Benar, iya. Dari TikTok, YouTube juga tuh YouTube. Bang Radit, Bang Radit, Raditya Dika.
1: Kenapa Bang Radit? Ngasih influence apa?
2: Influence kan dia suka sharing tentang buku-buku gitu kan. Hmm. Kayak buku cara how to win friends and influence people karya Dale Carnegie. Mm-hmm. Saya coba baca juga itu gitu. Coba lihat-lihat YouTuber lain selain Raditya Dika kayak ini. Bagus Mulyadi itu profesor di Nottingham, asisten profesor dia. Hmm. Jadi konten-konten saya sih ya gitu sebenarnya, ngelihat orang-orang podcast kayak ini, makanya saya suka juga diundang podcast juga. Saya suka nonton podcast nih.
1: Nanti ditonton ulang ya. Iya. Pasti ketawa-ketawa terus.
2: Ini first time ini.
1: Biasanya kalau udah ngobrol di Ria tuh ntar ada yang ngundang-undang lagi tuh.
2: Waduh. Aduh.
1: Jadi kita buka pintu, buka kuncinya.
2: Buka pintu, aduh. Makasih banget nih kali ini.
1: Gimana nih Ca, di sesi terakhir ini luar biasa ini. Wow, banyak biasa banget inspirasinya ya.
0: Betul. Banyak banget ternyata inspirasi yang bisa teman-teman dapatkan dari Kak Marcel ini. Kalau misalnya nonton dari awal sampai sekarang nih yang belum akhir itu benar-benar kayak bukan cuma satu Uncle Timo yang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, ternyata ada banyak banget. Wow.
1: Ada pesan-pesan gak?
0: Iya betul, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana agar bisa berprestasi seperti kakak atau mungkin yang bisa menjadi ahli di bidang ekonomi.
2: Oh ini sih pesan-pesan buat aku, buat semua orang yang sedang menjalani hidup dan nggak sih, bukan menjalani hidup, sorry ya, dan untuk
1: mengejar cita-cita
2: meraih sesuatu, intinya dah jangan gampang menyerah, jalanin aja, nothing to lose. Udah hidup kan ini ujung-ujungnya juga bakal mati juga kan, udah kan. Kalau misalnya kita nggak dapet ya udah kita juga bakal mati, jadi ya udahlah kayak nothing to lose aja guys, laluin aja semuanya. Semua kegagalan itu adalah data-data untuk kita bisa berhasil di masa depan. Jadi ya udah, tunggu apa lagi? Tetap berjuang walaupun gak ada hasilnya juga, tapi nggak apa-apa. Hasilnya itu yang tadi, bukan tentang menang tapi menjadi lebih baik daripada hari kemarin.
1: Dari
2: itu.
0: Klip di klip ya. Tolong nih.
1: Ngobrol tadi tentang kekalahan, bagian dari kekalahan. Pernah kalah nggak sih atau pernah gagal nggak sih?
2: Oh, yeah. Sering banget. Siapa deh gagal? Itu yang akhir yang jadi finalis kan, jadi finalis doang nggak menang apa-apa. Nah itu kalah. Dan
1: bagaimana ketika itu sedih nggak?
2: Ketika itu, wah pasti sedih dong. Wajar manusia punya perasaan sedih ketika kalah. Tapi yang paling penting itu bukan tentang seninya, tapi gimana next move-nya, next step-nya apa. Ketika itu saya tahu saya kurangnya di matematika dan saya kurangnya di teori, yaudah langsung saya beli buku tentang matematika ekonomi. Terus langsung saya belajar, udah itu sih sebenarnya. Saya langsung belajar aja.
1: Serius langsung beli buku matematika?
2: Langsung beli buku, iya. Nanti tulus aja udah saya.
1: Padahal untuk kesempatan OSN lagi masih ada gak sih?
2: Udah gak ada sih.
1: Karena udah kelas 3 ya?
2: Iya udah kelas 3.
1: Habis ini fokusnya untuk ke kuliah gitu?
2: Iya kuliah. Ya
0: apa, nanti ilmunya bakal kepake di kuliah. Tadi mau masuk jurusan apa tadi?
2: Ilmu ekonomi.
1: Tuh. Ilmu ekonomi. Universitas Indonesia.
2: Betul.
1: Kita doakan.
2: Amin.
1: Kita doakan nih Heartlander ya. Nanti biasa doa Heartlander tuh manjur.
0: Iya.
1: Amin ya.
2: Amin.
1: Ada yang ingin diucapkan terima kasih?
0: Ya untuk kayak orang-orang yang mendukung Kak Marcel selama ini.
2: Iya pastinya dukungan dari orang tua, keluarga, dan guru-guru, dan juga teman-teman semuanya. Saya bisa menjadi seperti ini karena ada mereka juga. Kalau misalnya gak ada mereka, mungkin saya gak seperti sekarang. Dan mungkin terima kasih juga ke diri saya di masa lalu, karena diri saya di masa lalu ada diri saya yang di sekarang ini. Itu aja sih.
0: Wah, ini beda loh. Beda. Oh
1: karena diri saya masa lalu, makanya sekarang ada saya di sini.
2: Iya, gitu? Betul.
1: Kalau mungkin kalau masa lalunya nggak begini gitu, nggak begitu, mungkin sekarang nggak begini gitu.
2: Betul, bisa jadi bisa bolak-balik nih. Jadi mungkin diri saya yang di masa lalu kalau nggak begitu, mungkin diri saya yang di sekarang
1: begini.
2: Malah lagi duduk sini. Gitu.
1: Hari ini diantar sama mama ya?
2: Iya betul.
1: Sama kokonya juga.
2: Sama koko ya. Betul.
1: Siapa namanya?
2: Joy.
1: Koko Joy. Mama siapa?
2: Fanny.
1: Terima kasih nih untuk mama dan kokonya yang sudah setia nganterin Marcel ya.
2: Iya.
1: Baik.
0: Baik banget ya Kak Timo hari ini.
1: Ya, seru banget nih obrolannya.
0: Seru banget nih karena ada ML-nya kali ya.
1: ada TikToknya juga.
0: Iya ya, jadi kayak bener-bener Gen Z gitu.
1: Bener-bener iya, bener-bener iya. Angkel Timo jadi ketawa-ketawa aja deh.
0: Iya deh, kayak ini judulnya ketawa-ketawa gitu ya.
1: Pokoknya luar biasa untuk Marcelo.
2: Iya, betul.
1: Fernando ya.
2: Betul.
0: Wow. Oke. Ini ada lagi Angkel Timo?
1: Enggak, udah speechless deh. Udah habis kata-katanya gitu ya. Semua udah diborong sama Marcel.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul. Amin, betul. Pertanyaan hari ini udah diborong gitu.
1: Udah kita dicap. Mau kasih kata-kata hari ini udah gak jadi gitu loh. Udah
0: udah kasih kata-kata gitu.
1: Oke deh, siap. Terima kasih sekali lagi Marcel.
2: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih juga, kepada, ya, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan Rumah Impian Anak. Karena sudah di penghujung acara, aku Caca.
1: Dan Angkel Timo. Dan juga
2: Marcelo.
0: Kita pamit undur diri, kita ketemu lagi minggu depan dengan anak berprestasi yang lainnya. Dadah! Dadah!

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu.

menghasilkan penjualan yang banyak. Banyak sales yang bernegosiasi, tapi sesungguhnya mereka sedang tawar-menawar dengan calon pelanggannya. Tawar-menawar dan negosiasi amatlah berbeda. Contoh, "Ci, bajunya berapa harganya?" tanya seorang customer kepada sales. Sang sales menjawab, Rp500.000. Customer akan bilang seperti ini, "Wih, mahal banget ya, kasih murah dong." Sang sales menjawab, "Berapa maunya?" Rp300.000 aja deh. "Jangan segitu dong," kata salesnya. "Rp350.000 deh." "Wah, gak bisa," kata sales. "Rp450.000 katanya. Nah, ini namanya menurunkan harga. Dan akhirnya terjadilah transaksi. Tapi lakunya hanya satu baju. Dan yang benar adalah seperti ini. Customer bertanya, "Cik, berapa harga baju itu?" Si sales menjawab, "Rp500.000. Customer bilang kayak gini nih, "Mahal, kurangin dong. Rp300.000 aja ya." Sales jawab, "Naikinlah, Cik." Customer akan bilang, "Rp350.000 deh." "Naikin lagi dong," kata salesnya. "Saya kasih Rp400.000 deh." Terus si sales bilang, "Oke, boleh Rp400.000. Asalkan beli solusin ya." Dan penjualan pun terjadi, bukan cuma satu, tapi solusin. Nah, itulah yang namanya nego. Dan dengan nego ini, Anda sudah membela bos Anda, bukan membela customer. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gado-gado Boblo.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Ramai belum tentu untung. Banyak bisnis terlihat ramai, antrian panjang, order online dan WA masuk terus, medsos sibuk, tapi di belakang layar keuangan kacau. Karena ramai tidak selalu berarti bisnis sehat. Headliners, ada bisnis omset miliaran, tapi utang juga miliaran. Ada restoran penuh setiap malam, tapi margin terlalu tipis. Ada toko online banjir pesanan, tapi biaya iklan lebih besar dari keuntungan. Nah, jangan lagi tertipu keramaian. Bisnis bukan lomba terlihat sibuk. Bisnis adalah kemampuan menghasilkan keuntungan. Kadang bisnis kecil mampu lebih untung karena efisien, karena biaya terkontrol. Headliners, mulai hari ini, jangan hanya hitung penjualan, hitung biaya-biaya, hitung kebocoran, hitung juga keuntungan. Karena omset besar tanpa keuntungan hanyalah ilusi. Dan ingat headliners, bisnis yang tenang kadang lebih kuat daripada bisnis yang terlihat ramai. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Ada 3 wanita yang berjasa dalam hidupku dan pantaslah aku jika aku menulis status sebagai berikut. Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa wanita yang baik di belakangnya, baik istri atau ibu. Jika seorang laki-laki memiliki kedua-duanya, ia pasti mendapatkan berkat dua kali. Ketika orang itu adalah ibuku, kedua istriku, dan ketiga adalah mertuaku. Karena tanpa mereka, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Seperti yang aku pernah sharingkan, bahwa aku pernah meminjam uang 1,5 juta dari mertuaku. Dan itulah yang membuat aku bisa berusaha dan bisa berdiri seperti sekarang. Di awal usaha, aku tidak pernah mendapat angpau pada saat aku sedang merit, karena angpau tersebut dipakai untuk membayar biaya sewa gedung tersebut. Dan aku berterima kasih kepada mertuaku. Demikian pula kepada ibuku yang luar biasa membesarkan aku dan mendidik aku seperti sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk 3 wanita yang engkau perlengkapi aku sebagai penolong. Panjangkanlah usia mereka dan berikanlah sukacita dalam hidup mereka. Di tangan kanan mereka mendapat umur yang panjang, tangan kiri mereka mendapat kejayaan. Untuk Anda sebagai seorang ibu dan istri, tetaplah tegar, sebab peranmu sebagai ibu dan istri adalah hadiah yang terindah yang dapat kau berikan kepada keluargamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, sudah di jam 6 lewat 47 menit Heartline RF jelang malam hari ini ya. Tadi seru banget di program Rumah Impian Anak bersama anak berprestasi, ada Marcelo Fernando ya, siswa SMA kelas 12 Dharma Putra Tangerang ya. Prestasinya tuh menjadi finalis OASN tingkat nasional ya. Dan ngobrolin tentang ekonomi menurut pandangan anak zaman sekarang gitu ya. Dan out of the box jawabannya gitu ya, Heartlander ya. Ini luar biasa nih. Dan katanya semuanya ini didapat dari nonton TikTok, ilmu-ilmunya gitu ya. Main ML juga. Wah. Ini benar-benar luar ekspektasi nih ya. Ternyata kalau misalkan memang kalau TikTok itu kan biasanya kan algorit gitu ya. Kalau misalkan nontonnya itu, berarti nanti kemungkinan yang keluar akan modelnya begitu-begitu semua. Misalkan ngomongin tentang membahas tentang ekonomi ya, yang nanti akan disuguhkan oleh platform tersebut ya, ekonomi semua ya. Jadi memang harus nonton yang positif-positif biar hasilnya positif gitu ya. Kalau pengen tahu detailnya seperti apa, bisa nonton langsung di channel YouTube kita di Heartline Network ya. Oke, saya masih terus menemani Anda. Tetap stay tune di Heartline FM. Sekarang kita mau dengerin dulu dari UX Singers di Dalam Taman.

Ya, 100,6 Heartline FM. Heartliner, terima kasih untuk kebersamaannya. Sudah hampir jam 7. Artinya saya Timo Arlanti harus undur diri dari pendengaran Anda. Selain ini jangan kemana-mana, karena akan ada program selanjutnya nih Heartliner ya. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Halo dan selamat datang dalam pembelajaran Alkitab e-Bible Fellowship yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Saat kita melakukan hal itu, kita telah pergi ke Kitab Yunus. Jadi ini adalah pembelajaran nomor 17 dalam Yunus pasal 1 dan saya akan membacakan

Dan terakhir dalam pembelajaran kita yang lalu kita melihat bahwa kata Yope berasal dari kata yang berarti indah atau cantik seperti kecantikan seorang wanita. Dan Allah menggunakannya untuk menggambarkan hubungan rohaninya dengan gereja kekalnya Mazmur pasal 40. 8 ayat pertama, beberapa ayat serta gereja secara keseluruhan Yehezkiel pasal 16 ayat 11 sampai 14. Dan kita membaca bahwa Gunung Sion indah untuk keadaannya dan indah adalah kata yang mengidentifikasi dengan Yope. Jadi Yope indah dalam arti bahwa ia mengidentifikasi dengan kerajaan Allah. Sekarang Yope bisa berarti kerajaan kekal atau kerajaan duniawi. Kerajaan duniawi memiliki kesalahan dan kesalahan, dan Allah telah menghakimi kedua wakil lahiriah kerajaannya yang ia gunakan untuk mewakili dirinya dan firman-Nya Alkitab dalam kerajaannya. Ia memiliki hubungan yang lama dengan Israel yang berakhir di kayu salib, dan namun hubungan Allah menggunakan suatu umat gagasan, itu tidak berakhir dengan Allah menceraikan Israel dan mengakhiri hubungannya dengan Israel. Allah terus menggunakan entitas lain dan ia memindahkan pada dasarnya dari berada di tengah Israel di dalam bait suci yang ditandai di dalam tempat maha kudus. Dan ketika tabir bait suci robek menjadi dua, dan tempat maha kudus terbuka, itu menunjukkan beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa Allah telah meninggalkan Israel. Ia telah meninggalkan mereka. Bait suci itu tidak lagi kudus karena tempat maha kudus tidak kudus dan lagi menandakan kehadiran Allah di dalamnya, dan karena itu kehadiran Allah tidak lagi ada di dalam bait suci. Dan itulah yang membuat Yerusalem kudus karena memiliki bait suci, dan jadi Yerusalem berhenti menjadi kota kudus duniawi, dan demikian juga orang Yahudi berhenti menjadi umat kudus. Tetapi ada pemindahan dan Allah mendirikan zaman gereja dan Kristus, Roh Kristus masuk ke tengah kaki-kaki Dian sebagai bahasa Wahyu pasal 2, dan kaki-kaki Dian itu mewakili gereja-gereja. Jadi Kristus berada di tengah gereja membuat gereja kudus. Gereja itu kudus dengan cara yang serupa dengan cara Israel telah kudus. Dan karena itu kita menemukan Allah menyamakan kedua hubungan ini dengan dua entitas yang berbeda Israel dalam perjanjian lama gereja dalam perjanjian baru. Ia menyamakan mereka dengan kebun anggur. Dan kita temukan dalam Matius pasal 21, Kristus berbicara tentang perumpamaan kebun anggur, dan dalam perumpamaan itu pemilik kebun anggur mengirim hamba-hambanya, dan mereka disalahgunakan, dan beberapa dipukul, dan beberapa dibunuh, dan akhirnya ia mengirim anaknya. Dan para penggarap yang memberontak yang bekerja atau mengoperasikan kebun anggur itu, mereka merencanakan, dan mereka menentukan, mari kita bunuh anak itu dan rebut kebun anggur itu. Dan itu adalah referensi yang sangat jelas tentang Kristus datang kepada Israel, dan Israel terlibat melalui dewan mereka menentukan, baik kita harus menyerahkan dia kepada orang Romawi untuk penyaliban, dan itulah kematian anak bukan di kayu salib. Jadi dalam perumpamaan itu, ketika anak itu datang ke kebun anggur, orang-orang kebun anggur membunuhnya. Dan kemudian dalam penghakiman atas mereka, mereka dihancurkan, tetapi kebun anggur orang-orang itu dihancurkan, tetapi kebun anggur itu sendiri tidak. Kebun anggur itu diserahkan kepada penggarap lain, dan penggarap lain itu merujuk kepada umat gereja. Dan jadi gereja juga disamakan dengan kebun anggur. Sekarang secara tidak biasa dari perspektif kita, tetapi tidak menurut Allah dalam perjanjian baru. Matius pasal 21 memberitahu kita tentang kebun anggur yang adalah Israel, tetapi itu dalam perjanjian lama dalam Yesaya pasal 5, bahwa ia memberitahu kita tentang kebun anggur yang adalah gereja. Dalam Yesaya pasal 5 kita baca dalam ayat 1, sekarang aku akan menyanyikan nyanyian untuk kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku memiliki kebun anggur di bukit yang sangat subur, dan ia memagarinya dan mengumpulkan batu-batunya dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan. Ingat apa yang

Kristus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1, Akulah pokok anggur, Bapa-Ku adalah penggarap. Jadi bahasa ini tidak biasa. Itu parabolik. Parabolik. Kristus adalah pokok anggur, Bapa penggarap yang akan mencari buah dari pokok anggur. Baiklah, ia melanjutkan, ia menanamnya dengan pokok anggur pilihan dan membangun menara di tengahnya dan juga membuat tempat pemerasan anggur di dalamnya. Dan ia mengharapkan agar ia menghasilkan buah anggur, dan ia menghasilkan buah anggur liar. Dan kata yang diterjemahkan buah anggur liar adalah kata yang berarti berbau busuk. Berbau busuk. Jadi mereka busuk, buah anggur busuk. Buahnya buruk, dan Alkitab memberitahu kita, kamu dapat mengenal mereka dari buahnya, kamu dapat mengenal mereka dari buahnya. Buah ini buruk. Dan sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda, hakimilah aku antara aku dan kebun anggurku. Apalagi yang dapat dilakukan untuk kebun anggurku yang belum aku lakukan di dalamnya? Mengapa ketika aku mengharapkan agar ia menghasilkan buah anggur, ia menghasilkan buah anggur liar? Dan sekarang pergilah, aku akan memberitahumu apa yang akan aku lakukan kepada kebun anggurku. Aku akan mengambil pagarnya sehingga dimakan habis dan meruntuhkan temboknya, sehingga diinjak-injak, dan aku akan membiarkannya menjadi tandus, tidak akan dipangkas atau digali, tetapi akan tumbuh duri-duri dan onak. Aku juga akan memerintahkan awan-awan agar tidak menurunkan hujan atasnya, karena kebun anggur Yehuwa semesta alam adalah rumah Israel, dan orang-orang Yehuda tanaman kesayangannya. Kebun anggur Yehuwa semesta alam adalah rumah Israel. Oh, jadi kamu pikir tidak itu berbicara tentang Israel. Itu kebun anggur yang adalah Israel. Baik, sekali lagi, kamu tidak berpikir secara parabolik yang harus kita lakukan. Bagaimana Kristus berbicara Alkitab mengatakan Kristus berbicara dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berbicara. Ia adalah firman. Mengapa ia yang adalah inti firman Allah sendiri selalu berbicara dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan tidak berbicara ketika ia mengajar jelas, untuk mengajar bagaimana memahami firman Allah Alkitab? Baiklah, bagaimanapun Israel, Allah memberitahu kita dan beberapa orang kamu tahu, aku tidak menyalahkanmu, kamu tidak akan percaya sampai kamu mendengar firman Allah mengatakannya baik. Tetapi setelah kamu mendengar firman Allah, mengatakannya kamu harus percaya. Raja-Raja, 1 pasal 9. Raja-Raja, 1 pasal 9 kita baca dalam ayat 6. Tetapi jika kamu sama sekali berpaling dari mengikuti aku, kamu atau anak-anakmu, dan tidak akan menaati perintah-perintahku dan ketetapan-ketetapanku yang telah kuletakkan di hadapanmu. Sekarang di sini Allah berbicara kepada Israel, itu pada waktu ketika rumah Allah telah selesai, ia berbicara kepada orang Yahudi dan ia memberitahu mereka, jika kamu sama sekali berpaling dari mengikuti aku, kamu atau anak-anakmu tidak akan menaati perintah-perintahku dan ketetapan-ketetapanku yang telah kuletakkan di hadapanmu, tetapi pergi dan melayani Allah-Allah lain dan menyembah mereka. Apakah mereka melakukan itu? Ya, mereka melakukan itu. Ya, mereka melakukan itu. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat 7, Maka aku akan melenyapkan Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Apakah Allah melakukan itu? Ya, Allah melakukan itu. Allah melakukan itu. Ia mencerai-beraikan mereka ke antara bangsa-bangsa. Baru pada abad ke-20 mereka kembali ke tanah itu. Mengapa? Karena mereka tidak setia. Mereka tidak menaati perintah-perintahnya. Dan jadi ini ada hubungannya dengan bangsa Israel yang dipotong dan Allah mengatakan, Aku akan melenyapkan Israel tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah ini rumah yang baru saja mereka selesaikan, yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan Israel akan menjadi peribahasa dan sindiran di antara semua bangsa,
Apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu mendengar itu? Itu firman Allah. Jika Israel tidak setia, mereka tidak setia, maka Allah akan memotong mereka. Ia melakukannya. Ia merobek tabir bait suci menjadi dua. Ia mencerai-beraikan mereka ke antara bangsa-bangsa. Mereka kehilangan tanah Kanaan. Dan kemudian ia mengatakan rumah ini yang telah ia kuduskan, ia akan membuang dari pandangannya. Dan ia melakukan itu juga. Dan Israel akan menjadi peribahasa. Apa itu peribahasa? Itu cara lain untuk mengatakan perumpamaan. Itu perumpamaan. Cerita duniawi, makna surgawi itulah salah satu cara untuk menggambarkan peribahasa. Dan makna rohani adalah makna surgawi. Jadi kamu harus membaca peribahasa itu dan kemudian menemukan, baik apa artinya ini, apa artinya itu, persis seperti perumpamaan. Allah mengubah Israel menjadi perumpamaan dalam Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5. Kebun anggur Yehuwa semesta alam adalah rumah Israel. Baik siapa yang diwakili oleh Israel itulah yang harus kita tanyakan. Dan gagasan yang jelas yang disajikan Alkitab adalah gereja. Israel sebenarnya disebut dalam Kisah Para Rasul pasal 7 gereja di padang gurun. Ya, kumpulan di padang gurun. Kata yang sama gereja yang digunakan dalam Perjanjian Baru. Dan jadi Israel adalah gereja atau rumah Israel di sini saat Allah berbicara tentang kebun anggur ini yang dihancurkan, itu dihancurkan. Itu tidak merujuk kepada Israel nasional tetapi merujuk kepada gereja secara keseluruhan yang mengambil alih kebun anggur setelah pemindahan pada saat anak itu dibunuh, menurut perumpamaan Matius pasal 21. Dan izinkan saya pergi ke sana agar sangat jelas sangat dapat dipahami. Dalam Matius pasal 21 kita baca dalam ayat 37, tetapi akhirnya ia mengirim kepada mereka anaknya dengan mengatakan mereka akan menghormati anakku. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu mereka berkata di antara mereka sendiri, inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia dan mari kita rebut warisannya. Dan mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar dari kebun anggur dan membunuhnya. Ketika tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan ia lakukan kepada para penggarap itu? Mereka berkata kepadanya, ia akan menghancurkan orang-orang jahat itu dengan sengsara dan akan menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap lain yang akan memberikan buah-buahnya kepadanya pada musimnya. Kamu lihat kebun anggur ini berlanjut. Itu disewakan kepada penggarap lain gereja. Kebun anggur Yesaya pasal 5 tidak berlanjut. Itu tidak dipindahkan, tidak disewakan kepada penggarap lain. Bacalah bahasanya. Itu dihancurkan. Dan itulah yang terjadi pada gereja pada akhir zaman gereja, dan zaman gereja telah berakhir selama beberapa dekade sekarang. Gereja tidak mengetahuinya. Baik apakah itu perlu, apakah perlu bagi gereja untuk menegaskan dan mengakui dan mengaku, oh ya, zaman gereja telah berakhir. Kita hanya perlu kamu tahu. Tidak, mereka tidak akan melakukan itu. Mereka tidak akan melakukan itu. Apakah Israel melakukan itu? Apakah mereka yang beribadah di rumah ibadat orang Yahudi mengakui Allah meninggalkan mereka, bahwa Allah mengakhiri hubungannya dengan mereka lebih dari 2000 tahun yang lalu? Tidak. Tidak, mereka masih memandang diri mereka sebagai umat Allah, jadi tidak mengherankan. Begitu juga mereka yang mengaku Kristen di gereja-gereja memandang diri mereka sebagai umat Allah. Tetapi kebenarannya dan kebenaran hanya dapat ditemukan dalam Alkitab, bukan dalam gereja, bukan dalam pengakuan iman atau kredo, tetapi melalui firman Allah itu sendiri. Kebenarannya adalah kita telah tiba pada waktu akhir zaman gereja, dan Allah telah menggenapi Yesaya pasal 5 ketika ia datang, dan ia menemukan buah gereja mengeluarkan bau busuk, dan karena itu ia menghancurkan kebun anggur. Dan Israel kehilangan kendali atas kebun anggur. Tidak lagi mereka menjadi penggarap. Mereka tidak akan kembali.
Dengan kata lain, karena rencana Allah adalah untuk melanjutkan dengan entitas lain dari Israel ke gereja, Ia tidak menghancurkan kebun anggur yang adalah organisasi atau lembaga ini yang akan mengidentifikasi sebagai umat Allah. Itu memindahkan Israel ke gereja. Tetapi ketika kita tiba pada akhir zaman gereja, rencana Allah tidak lagi menggunakan lembaga apapun, tidak lagi menggunakan lembaga agama apapun yang Ia berikan hukum-hukum, seperti yang Ia lakukan kepada Israel korban-korban hukum upacara hari-hari raya. Atau seperti gereja Ia memberikan kepada gereja perjamuan Tuhan baptisan, dan Ia memberikan kualifikasi untuk diaken dan penatua. Semua itu selesai. Selesai. Allah telah berhenti menggunakan para pendeta untuk memberi makan kawanan domba, karena mereka memberi makan diri mereka sendiri dari kawanan domba. Dan sekarang kita hidup pada waktu di mana Allah berurusan dengan umat-Nya dan dengan dunia melalui umat-Nya secara pribadi. Secara pribadi, satu lawan satu. Satu lawan satu. Tidak ada tempat di mana Allah menghendaki kita pergi untuk bertemu dengan-Nya. Dengan kata lain, untuk membuatnya sangat jelas pada waktu ini, kita tidak boleh pergi ke bait suci. Kita tidak boleh pergi ke masjid. Kita tidak pernah, orang-orang Allah tidak pernah pergi ke masjid, tidak pernah pergi ke bait suci Buddha. Tetapi kita tidak boleh pergi ke agama-agama itu dan tempat-tempat ibadah khusus mereka. Kita tidak boleh pergi ke rumah ibadat. Waktu itu sudah berlalu dan selesai. Ada waktu untuk itu. Tetapi itu berakhir lebih dari 2000 tahun atau 33 Masehi, jadi hampir 2000 tahun yang lalu, dan kita tidak boleh pergi ke gereja. Zaman gereja telah berakhir. Allah tidak ada di bait suci. Allah tidak ada di bait suci Buddha. Ia tidak ada di masjid Muslim. Ia tidak ada di rumah ibadat Yahudi. Ia tidak ada di gereja Kristen. Allah tidak memiliki hubungan dengan agama-agama itu kecuali hanya dalam arti sisa hubungan yang telah menggunakan gereja atau telah menggunakan Israel. Tetapi hari ini, saat ini, Ia tidak memiliki hubungan dengan mereka. Roh Allah tidak ada di gereja manapun di dunia. Ia telah pergi. Itulah sebabnya penghakiman dimulai di rumah Allah. Jika Ia bersama mereka, mereka tidak akan dihakimi. Dan Allah ada di mana-mana, tetapi alih-alih pergi ke tempat ibadah dan menundukkan diri di bawah hukum-hukum ibadah agama itu. Dan Allah telah mencabut semua otoritas dari gereja para pendeta, penatua, paus, uskup, imam apapun, otoritas agama apapun di gereja atau rabi atau apapun yang disebut dalam agama lain. Tidak ada yang memiliki otoritas dari Allah. Yang memiliki otoritas dari Allah adalah Alkitab. Kemana kita pergi untuk menyembah Allah? Kita pergi ke Alkitab. Kita pergi ke Alkitab. Kita pergi ke firman Allah itu sendiri pada waktu ini hanya kepada Alkitab. Dan tidak ada yang harus pergi ke persekutuan. Kamu tahu, jika individu ingin berkumpul di rumah mereka, atau mereka ingin duduk di bangku taman 3 atau 4 dari mereka, dan berbicara tentang firman Allah, atau jika mereka ingin menyewa aula dan 50 dari mereka bertemu bersama untuk berbicara tentang firman Allah, baiklah. Tetapi dalam tidak satu pun dari skenario itu ada seseorang yang memiliki otoritas, seorang pendeta otoritas untuk memerintah atas orang lain, otoritas untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat untuk meja Tuhan atau baptisan. Di sana kamu tidak dapat melakukan hukum upacara ini lagi, karena tidak ada yang memiliki otoritas. Aku tidak memiliki otoritas apapun. Aku tidak memiliki otoritas sama sekali. Alkitab memiliki otoritas. A Bible Fellowship tidak memiliki otoritas atas siapapun. Kita tidak memiliki keanggotaan. Kita bukan gereja. Kita bahkan bukan kelompok persekutuan. Kita bertemu dalam persekutuan dengan pendengar dan dengan satu sama lain yang bekerja di sini, tetapi itu bukan gereja dengan cara apapun. Dan ini adalah rencana Allah untuk hari-hari ini. Baik, sayangnya kita telah tiba pada akhir pembelajaran ini. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, baik, apa hubungannya ini dengan Yunus naik ke kapal untuk pergi ke Tarsis?
Aku mengerti mengapa kamu mungkin bertanya-tanya, tetapi itu ada hubungannya dengan segalanya karena apa yang terjadi pada kapal itu seperti akan dihancurkan. Apa yang akan kita temukan adalah bahwa seperti Allah menggunakan kebun anggur untuk mewakili umatnya dalam perjanjian lama orang Yahudi, perjanjian lama orang Kristen, perjanjian baru. Di gereja-gereja demikian juga, ia menggunakan kapal untuk mewakili umatnya. Dan waktu dan musim khusus mereka bahwa mereka memiliki hubungan dengannya. Tetapi kita harus menjelaskan itu lebih lanjut ketika kita berkumpul dalam pembelajaran Alkitab kita berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pembelajaran Alkitab malam, e-Bible Fellowship, dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai pembelajaran Alkitab kita berikutnya, semoga kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

0: Ini adalah pelajaran Alkitab nomor 18 dari Kitab Yunus pasal 1. Kita telah membahas Kitab Yunus karena Allah telah menempatkan informasi waktu yang penting di dalam buku kecil ini yang hanya terdiri dari 4 pasal. Informasi itu berkaitan dengan garis waktu kedatangan Kristus yang pertama yaitu 40 tahun kalender dan juga menjelaskan garis waktu kedatangan Kristus yang kedua. Menurut bukti Alkitab yang sedang kita bahas, garis waktu itu juga berkaitan dengan 40 tahun inklusif. Dalam Kitab Yunus, 2 pasal pertama menceritakan tentang kedatangan Kristus yang pertama, dan pasal 3 serta 4 tentang kedatangan yang kedua, meskipun pasal 4 juga membahas beberapa informasi mengenai kedatangannya yang pertama. Baiklah, izinkan saya mulai membaca dalam Kitab Yunus pasal 1 ayat 3 dan 4. Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa dan ia turun ke Yope. Ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis, lalu ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Tetapi Yehuwa melepaskan angin besar ke laut, sehingga terjadi badai yang hebat di laut dan kapal itu hampir hancur. Kristus, kita akan langsung membahas makna rohaninya. Yunus di sini adalah gambaran tentang Kristus yang masuk ke dalam umat manusia. Jika Anda melihat pelajaran sebelumnya dan mengikutinya, kita membahas dua kebun anggur. Allah memiliki hubungan dengan bangsa Israel yang ia ibaratkan seperti kebun anggur. Akhirnya ia mengambil kebun anggur itu dari mereka karena mereka menyalahgunakan para nabinya, membunuh anaknya, dan menyerahkannya kepada penggarap-penggarap lain. Hal itu berkaitan dengan jemaat perjanjian baru. Jadi Israel adalah wakil Allah di bumi yang diibaratkan seperti kebun anggur pada zamannya selama hampir 2000 tahun. Allah mengambil hubungan itu dari mereka dan ia memulai hubungan baru dengan gereja-gereja serta jemaat-jemaat. Mereka seolah-olah terus menjadi kebun anggur Allah di bumi sepanjang zaman gereja selama hampir 2000 tahun, yaitu 1955 tahun. Kemudian Allah mengakhiri hubungannya dengan gereja, tetapi kali ini ia tidak menyerahkan kebun anggur itu kepada siapapun. Ia hanya menghancurkannya. Tidak akan pernah lagi ia membentuk suatu entitas atau lembaga seperti gereja atau bangsa seperti Israel. Tidak akan pernah lagi ada tubuh korporat dari orang-orang yang dapat dengan tepat mengatakan kami adalah umat Allah di bumi dan kami mewakili Allah serta kerajaannya. Waktu itu sudah lewat. Pada zaman kita, Allah mengakhiri zaman gereja dan mulai mengirimkan Injil kepada bangsa-bangsa di luar gereja-gereja. Ia menyelamatkan sejumlah besar orang, tetapi dalam menyelamatkan mereka semuanya dilakukan satu lawan satu antara Allah dengan pribadi tersebut. Demikianlah keadaannya sampai akhir dunia. Tidak akan pernah lagi Tuhan membentuk lembaga apapun. Jadi ketika kita melihat gambaran kebun anggur, kita melihat kebun anggur yang pertama. Meskipun Israel berbuat jahat dan tidak setia, Allah tidak menghancurkannya. Ia menghancurkan mereka sebagai bangsa lalu menyerahkan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap lain, seperti yang kita baca dalam perumpamaan di Matius pasal 21. Penggarap-penggarap lain itu mewakili gereja. Namun dalam Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai 8, Allah memberitahu kita tentang sebuah kebun anggur yang buahnya busuk dan mengeluarkan bau busuk. Oleh karena itu ia menghancurkan kebun anggur itu dan menjadikannya sunyi sepi. Hal ini sesuai dengan bahasa Alkitab mengenai akhir zaman gereja, yaitu tidak satu batu pun akan dibiarkan tersusun di atas batu yang lain mengenai rumah Allah. Jika ada yang keberatan dan mengatakan bahwa itu menunjuk kepada bait suci, dan bait suci berkaitan dengan Israel bukan dengan gereja, bacalah Raja-Raja Pertama, pasal 9 ayat 6 dan 7, di mana Allah mengatakan bahwa ia akan menjadikan Israel sebagai peribahasa. Peribahasa adalah perumpamaan. Jadi itu berarti Israel adalah lambang dan gambaran serta mereka mewakili gereja-gereja. Ketika Allah menghancurkan kebun anggur dalam Yesaya pasal 5, itu menunjuk kepada gereja korporat, yaitu lembaga gereja pada waktu akhir zaman gereja. Seperti yang baru saja saya sebutkan, itulah akhirnya sejauh menyangkut gambaran-gambaran kerajaan Allah di bumi ini. Tidak ada lagi. Ia sudah selesai. Anda mungkin bertanya-tanya apa hubungannya dengan Yunus? Apa yang telah kita baca tentang Yunus yang bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa, turun ke Yope dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis? Ia menemukan sebuah kapal. Dalam Alkitab, sebuah kapal biasanya melambangkan gereja. Biasanya itu adalah gambaran dari gereja korporat. Sebagai contoh, jika kita pergi ke 1 Timotius pasal 1, kita membaca dalam ayat 19 dan 20 tentang memegang iman dan hati nurani yang baik, yang oleh beberapa orang telah ditolak sehingga kandaslah iman mereka. Di antara mereka adalah Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jangan lagi menghujat. Iman yang kandas dan kemudian diberitahukan kepada kita tentang dua orang ini, yaitu Himenius dan Alexander, yang diserahkan kepada iblis supaya mereka belajar untuk tidak menghujat. Ketika Anda melihat dua orang dalam Alkitab, angka 2 menunjuk kepada para penjaga firman Allah, yaitu Alkitab. Israel memiliki peran itu dalam Perjanjian Lama dan gereja-gereja memiliki peran itu dalam Perjanjian Baru. Dua orang diserahkan kepada iblis. Bagaimana gereja sampai kepada akhirnya? Allah melepaskan iblis dan menyerahkan gereja kepadanya untuk kebinasaan rohani mereka. Perhatikan bahasanya, yaitu mengenai iman telah membuat kandas. Anda melihat hubungan antara iman dengan kandas kapal, dan itu mengingatkan kita akan Kisah Para Rasul pasal 27. Mari kita pergi ke Kisah Para Rasul pasal 27. Kita tidak akan membaca seluruh bagian yang cukup panjang ini, tetapi kita akan membaca mulai dari ayat 37. Jumlah kami semua dalam kapal itu adalah 276 jiwa. Setelah mereka kenyang makan, mereka meringankan kapal itu dan membuang gandum ke laut. Ketika hari siang, mereka tidak mengenal daratan, tetapi mereka melihat sebuah teluk yang berpantai. Kesanalah mereka bermaksud mendorong kapal itu jika mungkin. Setelah mereka mengangkat sauh, mereka menyerahkan diri ke laut dan melepaskan tali-tali kemudi, lalu mengangkat layar utama ke angin dan berlayar ke pantai. Ketika mereka sampai di suatu tempat yang dua laut bertemu, mereka mendamparkan kapal itu dan haluan kapal itu tertancap dan tidak dapat bergerak, tetapi bagian belakangnya hancur karena kerasnya gelombang. Bagian belakangnya hancur. Kapal itu hancur dan terdampar lalu karena kerasnya gelombang. Ingatlah, ini adalah Alkitab. Kita melihat kapal secara rohani sebagai gambaran gereja, yaitu seluruh tubuh korporat, bukan hanya golongan Presbiterian, bukan hanya golongan Lutheran, bukan hanya golongan Katolik, tetapi semuanya. Semuanya dilambangkan oleh kapal itu. Tetapi apa yang dilambangkan oleh kerasnya gelombang? Mari kita pergi ke surat Yudas, dan dalam surat Yudas kita membaca tentang nabi-nabi palsu. Saya akan mulai dari ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena upah mereka mencampakkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedegilan Korah. Mereka adalah noda dalam perjamuan kasihmu ketika mereka berpesta bersama kamu tanpa malu-malu, sambil menggembalakan dirinya sendiri. Mereka adalah awan tanpa air yang diembus-embus oleh angin. Mereka adalah pohon-pohon tanpa buah yang mati dua kali dan dicabut dengan akarnya. Mereka adalah ombak laut yang ganas yang berbusa mengeluarkan kehinaan mereka sendiri. Mereka adalah bintang-bintang liar yang untuk mereka tersedia tempat yang paling gelap untuk selama-lamanya. Nabi-nabi palsu itu seperti banyak hal yang disebutkan, termasuk ombak laut yang ganas. kerasnya gelombang adalah nabi-nabi palsu, iblis dilepaskan. Iblis masuk ke dalam jemaat-jemaat dengan utusan-utusannya, yaitu nabi-nabi palsu, dan mereka menghancurkan gereja dengan ajaran-ajaran palsu mereka, dengan injil-injil palsu mereka yang menambahkan kepada Alkitab, dengan membawa bahasa roh dan jatuh ke belakang, yang saya sebut sebagai dipenuhi roh. Segala macam hal seperti tawa suci mimpi dan penglihatan, setelah Allah menyelesaikan pekerjaannya, tidak boleh ada lagi hal-hal seperti itu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Namun hal-hal itu berlipat ganda sampai ada ratusan juta orang Kristen karismatik dan gereja menjadi berantakan. Tidak satu batu pun dibiarkan tersusun di atas batu yang lain menggambarkannya dengan baik, tetapi begitu pula dengan sebuah gereja yang terdampar dan terjebak, serta gelombang-gelombang ganas menghantam dan menghancurkannya. Apakah bagian belakangnya? Bagian belakangnya hancur karena kerasnya gelombang, jadi zaman gereja sudah berakhir. Zaman gereja sudah berakhir. Gog dan Magog dalam Wahyu pasal 20, iblis dilepaskan dari penjaranya ayat 7, dan tiba-tiba kita membaca tentang Gog, yaitu iblis, dan Magog, yaitu bangsa-bangsa, atau orang-orang bukan Yahudi yang datang menyerang perkemahan orang-orang kudus, dan mereka menghancurkan perkemahan orang-orang kudus. Yerusalem di bumi, yaitu wakil kerajaan Allah di bumi, dihapuskan sama sekali sejauh menyangkut alam rohani. Tentu saja masih ada gereja-gereja yang masih memiliki gedung-gedung yang bagus, karpet yang bagus, dan pendingin udara yang baik. Ya, saya tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Itu bukan penghancuran secara harfiah. Bahkan mereka bertumbuh dan membangun gedung yang lebih besar. Tetapi secara rohani, yang merupakan hal yang paling penting ketika menyangkut sebuah gereja, siapa yang peduli bagaimana rupanya, siapa yang peduli betapa nyamannya duduk di sana? Hal yang paling penting tidak ada yang lain. Yang penting adalah Injil Roh Allah yang memberkati firman Allah, yaitu Alkitab, kepada hati orang-orang dalam jemaat. Itu dihapuskan, itu dihancurkan. Tidak ada lagi hal itu. Roh Kristus telah pergi, roh iblis telah masuk. Tidak ada lagi keselamatan, dan itulah yang digambarkan oleh semua penghancuran kapal itu. Untuk menunjukkan gagasan ini dari sudut pandang lain dalam Yakobus pasal 3, kita membaca dalam ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu yang menjadi guru, karena kamu tahu bahwa kita akan menerima hukuman yang lebih berat. Seorang guru akan menjadi pengajar, dan itu bukan hal yang ringan untuk menjadi seorang pengajar. Itu adalah tanggung jawab yang berat. Ada akibat yang serius bagi para pengajar palsu. Tetapi dilanjutkan dalam Yakobus pasal 3 ayat 2, karena kita semua bersalah dalam banyak hal. Jika ada orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, maka ia adalah orang yang sempurna, dan dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sesungguhnya kita memasang kekang pada mulut kuda, supaya mereka menuruti kita dan kita mengendalikan seluruh tubuh mereka. Lihatlah juga kapal-kapal. Meskipun kapal-kapal itu sangat besar dan didorong oleh angin kencang, namun kapal-kapal itu dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil kemanapun yang dikehendaki oleh nahoda. Demikian juga lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapa besarnya api yang dapat dinyalakan oleh sepotong kecil api. Lidah adalah api dunia kejahatan. Lidah berada di antara anggota-anggota tubuh kita yang menajiskan seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan dan dinyalakan oleh neraka dan seterusnya. Jadi lidah itu seperti kemudi sebuah kapal. Tetapi ingatlah, konteksnya berkaitan dengan janganlah banyak menjadi guru. Ya, semua orang, baik orang sekuler maupun orang rohani, memiliki masalah besar dengan anggota tubuh yang kecil ini. Itu adalah fakta. Namun perhatian utama Allah dalam surat Yakobus yang ditujukan kepada 12 suku yang tersebar. Jika Anda melihat pasal 1 dan 12 suku 12.000 dari 12 suku dalam Wahyu, pasal 7 ayat 1 sampai 8 mengidentifikasi dengan buah sulung, yaitu 144.000 buah sulung bagi Allah yaitu gereja. Israel 12 suku adalah lambang dan gambaran dari gereja. Jadi ketika menegur para guru, para pengajar, waspadalah terhadap lidahmu, karena itu adalah anggota tubuh yang kecil tetapi dapat mengarahkan seluruh tubuh. Bukankah kita berbicara tentang gereja seperti tubuh Kristus? Gereja itu seperti sebuah kapal yang telah menetapkan arah tujuan ke tanah perjanjian. Itulah yang diberitahukan kepada semua orang. Itulah yang dimaksudkan Allah bagi zaman gereja. Naiklah ke kapal, bergabunglah dengan gereja, dan kami akan membimbing kamu ke tanah perjanjian. Itulah yang seharusnya mereka lakukan dengan mengajarkan kebenaran Alkitab. Ajarlah kebenaran setia kepada firman Allah dan Roh akan bekerja serta memberkati sesuai dengan kehendak Allah bagi mereka yang ada dalam jemaat. Itu saja yang harus mereka lakukan. Itu saja yang harus mereka lakukan. Tetapi mereka menyimpang dari arah. Mereka menyimpang dari arah. Seperti Anda berada di jalan yang sempit dan Anda pergi ke jalan yang lebar. Tetapi ketika Anda berada di laut dan telah berlayar menuju tanah perjanjian, jika Anda menyimpang dari arah, Anda tidak akan mencapai pantai yang jauh, yaitu kerajaan surga, tetapi Anda akan mencapai tujuan di bumi. Jadi gagasan tentang pendeta pelayan, penatua pengajar menggunakan lidah mereka untuk membimbing gereja melalui laut yang bergelora di dunia ini dalam kehidupan ini. Sekali lagi, marilah kita mengikuti Alkitab menuju tanah yang mulia itu. Masalahnya pada waktu akhir, Allah tidak akan menggunakan gereja lagi. Ia datang untuk menghakimi pada akhirnya. Ia menyerahkannya kepada iblis. Sekarang utusan iblis yang berdiri di mimbar, Anda dapat yakin akan hal itu. Sebenarnya tidak ada orang yang dapat membeli atau menjual setelah patung binatang itu didirikan, seperti yang diberitahukan kepada kita dalam Wahyu pasal 13. Patung binatang itu dikatakan hidup. Izinkan saya pergi ke sana, Wahyu pasal 13. Patung itu terdiri dari semua gereja yang telah mengambil citra iblis daripada citra Kristus. Secara rohani, citra Kristus adalah kebenaran dan kesetiaan kepada Alkitab. Citra binatang adalah tipu daya dan dusta Injil-Injil palsu. Kemudian iblis bapa segala dusta Anda memiliki sebuah gereja menurut citranya, dan itulah yang terjadi ketika Allah menyerahkannya. Kita membaca dalam Wahyu pasal 13 ayat 14, dan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda ajaib yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang itu. Kuasa untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, dan keajaiban pada akhir zaman secara konsisten dalam Alkitab 100% adalah kegiatan setan. Itu adalah pekerjaan iblis si jahat, bukan pekerjaan Allah. Allah memiliki Alkitab. Jika Anda ingin mendengar dari Allah, bacalah Alkitab. Jika Anda ingin Allah berbicara kepada Anda, bacalah Alkitab. Ia memiliki kuasa untuk melakukannya di hadapan binatang itu dengan mengatakan kepada mereka yang diam di bumi supaya mereka membuat sebuah patung untuk binatang itu yang telah dilukai oleh pedang tetapi hidup kembali. Ia diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Memberikan nyawa kepada patung itu. Gereja bukanlah sebuah gedung, kita terdiri dari orang-orang. Orang-orang hidup, mereka memiliki kehidupan jasmani, nyawa bagi patung itu. Gereja dibentuk ulang menurut citra iblis, yaitu tipu daya dan dusta pada waktu akhir. Dan demikianlah nyawa bagi patung itu, ayat 15 dari binatang itu, supaya patung binatang itu dapat berbicara dan menyebabkan sebanyak mungkin orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Patung binatang itu dapat berbicara? Ya, ketika utusannya berdiri di mimbar atau duduk di kelas sekolah minggu, lidah itu seperti dunia kejahatan yang dinyalakan oleh neraka dan lidah itu tidak membawa jemaat ke pantai yang menyenangkan itu. Anda dapat yakin akan hal itu. Mereka membawa mereka ke tempat di mana mereka sudah berada di bawah murka Allah dan api yang menyala-nyala dari amarah Allah. Ia menyebabkan semua orang baik kecil maupun besar, kaya maupun miskin, merdeka maupun hamba menerima tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Itu menunjukkan kepemilikan iblis bukan meterai pada dahi seperti yang kita baca dalam Wahyu pasal 7, bahwa 144.000 orang itu miliki. Dahi pikiran hati jiwa dimeteraikan oleh roh Allah. Mereka ini tidak dimeteraikan oleh roh, mereka memiliki tanda binatang dan demikianlah pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Tangan mewakili kehendak, dahi mewakili jiwa hati pikiran mereka. Semuanya berada di bawah kuasa dosa dan iblis pada saat itu, dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual, kecuali ia yang memiliki tanda atau nama binatang itu, atau angka namanya. Dalam Alkitab, membeli dan menjual adalah kiasan untuk menyebarkan Injil. Yesaya pasal 55 ayat-ayat pertama, jika Anda ingin memeriksanya di sana, Allah mengibaratkan dirinya sebagai seorang pedagang yang dengan bebas memberikan barang dagangannya. Tetapi sebagai seorang pedagang, apa yang dilakukan seorang pedagang? Ia membeli dan menjual, membeli dan menjual. Tidak ada orang yang dapat membawa Injil ke dalam gereja pada waktu akhir, pada akhir zaman gereja, ketika gereja seperti kapal yang hancur ini. Tidak ada orang yang dapat berdiri di mimbar itu dan berkhotbah kecuali mereka memiliki tanda binatang itu. Ini berarti bahwa semua pendeta, semua pengajar di semua jemaat adalah utusan-utusan iblis, seperti yang kita baca dalam surat kedua Korintus pasal 11. Surat kedua Korintus pasal 11 ayat 13, karena orang-orang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja penipu, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, bukan Kristus yang mengubah mereka melalui keselamatan. Mereka mengubah diri mereka sendiri dengan menerimanya, dengan mengambil keselamatan itu, bagi diri mereka sendiri dengan melakukan kekerasan terhadap Alkitab. Tidaklah mengherankan karena iblis sendiri menyamar sebagai malaikat terang. Ya, Anda akan mengenal iblis jika Anda melihatnya jubah merah garpu dan tanduk, bukan? Seperti malaikat terang manis dan baik menyanjung, ia akan mengatakan hanya hal-hal yang indah kepada Anda. Allah mengasihi kamu dan memiliki rencana yang indah untuk hidupmu. Oh, ia mengasihimu begitu rupa sehingga ia mati bagimu, karena ia mati untuk semua orang dan semuanya itu adalah dusta. Allah tidak mengasihi semua orang. Kristus tidak mati untuk semua orang. Dan ia tidak memiliki rencana yang indah untuk hidupmu, jika ia akan menghancurkanmu dengan kebinasaan kekal, kehancuran kekal. Selamanya kamu akan lenyap, dimusnahkan dari keberadaan. Itu bukan rencana yang indah. Itu adalah murka Allah, dan dengan sangat jelas Alkitab sendiri menyatakan bahwa itulah nasib sebagian besar orang di dunia. Cobalah hubungkan itu dengan Allah mengasihi semua orang dan Anda akan mengalami kesulitan karena itu tidak benar. Kita telah sampai pada akhir pelajaran ini. Kita akan melanjutkannya ketika kita berkumpul lagi dalam pelajaran Alkitab kita berikutnya. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.
1: Terima kasih telah mendengarkan siaran Radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.
2: Hotline FM. Hello, Hotliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartland Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartland Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
4: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski

0: Sobat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.hardline.co.id.

0: Semoga Anda memiliki hati menjalankan misi penyebaran kabar baik bagi dunia bersama kami. Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara 69.000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama.
1: Shalom, selamat malam pendengar. Saya Cia, senang bisa berjumpa lagi bersama Anda Hardliner di program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati. Program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Nah Hardliner, Cia mau tanya dulu nih sebelum kita mulai ya. Pernah gak sih ada hal yang sebenarnya kecil gitu ya, sebenarnya sepele gitu, tapi entah kenapa tuh cukup buat bikin mood kita berantakan seharian. Misalnya lupa ambil anduk pas lagi mandi, atau misalnya udah ngidam makanan buat makan siang, udah membayangkan gitu ya mau makan sesuatu hal spesifik gitu, tapi pas mau beli malah tutup. Atau mungkin lupa cas HP, jadi pas mau berangkat baterainya tinggal dikit. Nah, gimana kalau Hardliner nih? Hal kecil apa yang kelihatannya sebenarnya sepele, tapi ternyata cukup untuk bikin mood Hardliner berantakan. Dan biasanya kalau udah kayak gitu tuh, bisa bete-nya tuh kayak gimana gitu ya. Langsung aja kirim jawabannya ke WhatsApp ke nomor 0819-269-1000, lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Ya, menariknya hal seperti ini tuh ternyata bisa menunjukkan sesuatu tentang karakter kita loh. Karena karakter seseorang seringkali paling kelihatan bukan ketika semuanya berjalan sesuai keinginan, tetapi ketika ada sesuatu yang mengganggu rencana kita. Nah, di saat kayak gitu, apakah kita bisa tetap sabar? Apakah kita bisa menguasai diri? Dan apakah kita masih bisa bersuka cita dan percaya kepada Tuhan? Jadi hari ini di program Jalur Hati, kita akan membahas tentang mencari buah. Kita akan melihat bagaimana buah roh sebenarnya itu bukan cuma tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang karakter yang terbentuk dalam diri kita. Dan gimana sih caranya supaya hidup kita tuh benar-benar menghasilkan buah roh gitu. Bahkan ketika keadaan di sekitar kita itu lagi gak sesuai dengan harapan kita. Nanti akan kita bahas bareng-bareng ya Hardliner ya. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan dan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau terus menyertai setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk belajar lebih lagi. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami gak cepat nyerah Tuhan ketika proses yang kami jalani.

bisa disampaikan lewat WA ke nomor 0819-269-1000, lalu ketika kalimat untuk Yayasan Yaski di nomor 0819-269-1000, lalu ketika kalimat untuk Yayasan Yaski. Helena, nanti kita akan kembali lagi untuk berbincang-bincang di malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita dengarkan satu lagu pujian berikut ini.

0: Halanar masih bersama Cia dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati. Program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya, kami masih menanti respon dari Anda apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran. Sampaikan lewat WA ke nomor 0819-269-1000 lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Ya, malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang diambil dari program Renungan Sentuhan Hati 2026 edisi Minggu 4 Oktober 2026 yang berjudul Mencari Buah.
1: Mencari buah. Buah roh terlihat pada karakter kita, bukan hanya pada yang kita lakukan. Firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26.
2: Hidup menurut daging atau roh? Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
1: Saudara pendengar renungan sentuhan hati. Semua orang percaya menginginkan buah roh, tetapi banyak yang tidak yakin apakah mereka betul-betul memilikinya. Buah itu bukan apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita. Dua prinsip membantu kita mengenali ciri-ciri ini, baik pada sesama orang Kristen maupun pada diri kita sendiri. Orang percaya yang berbuah tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Semua orang mengalami penderitaan dan kesusahan, tetapi orang yang dipenuhi roh tidak dikuasai oleh situasi mereka. Mereka tetap bersuka cita meski dilanda berbagai kesulitan. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Karena Roh Kudus memegang kendali, dia leluasa menghasilkan buahnya dalam situasi apapun. Meskipun orang percaya itu mungkin merasa sakit atau marah, mereka memilih untuk percaya bahwa Tuhan melindungi mereka dan menentukan hasil akhirnya. Orang Kristen yang berbuah cepat bangkit ketika jatuh. Orang-orang percaya ini tidak sempurna, tetapi mereka peka terhadap penginsafan Roh Kudus dan cepat berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan. Bahkan, mereka bersyukur atas teguran dan memuji Tuhan bukan saja karena dia menunjukkan kelemahan mereka, tetapi juga karena membuat mereka kembali taat. Saudara pendengar, orang percaya tidak dapat menghasilkan kualitas-kualitas ini sendiri. Perubahan karakter terjadi ketika kita tunduk pada Tuhan, menyerahkan seluruh kendali hidup kita padanya. Hanya dengan demikian, Roh Kudus leluasa menghasilkan buah yang langgeng, bahkan di masa yang paling sulit.
0: Demikian renungan sentuhan hati yang diambil dari program Renungan Sentuhan Hati 2026 edisi Minggu 4 Oktober 2026. Halener bisa mendengarkan program Renungan Sentuhan Hati setiap pukul 4.45 pagi waktu Indonesia Barat. Kiranya renungan pada malam hari ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa buah roh terlihat pada karakter kita, bukan hanya pada yang kita lakukan dan katakan. Baik Halener, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi. Jangan lupa untuk sampaikan respon Anda. Sampaikan saran, komentar maupun dukungan Anda melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000 lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan apabila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda bisa kunjungi website kami di yaski.co.id. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Hardliner, ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee.
2: Di Shopee, Shopee, beli semua mama di Shopee.
0: Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
3: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
4: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
5: Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berserah terhadap kehadiran Yesus Kristus yang akan menyatakan kehidupannya melalui kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan kehidupan Kristiani. Bukannya harus begini atau dilarang begitu, melainkan mengalirnya kehidupan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan, kita mempunyai sifat baru. Kita sudah dibebaskan dari kesalahan serta hukuman atas dosa, dan kita mempunyai standar tingkah laku yang sama sekali baru. Ingatlah bahwa Dia yang memanggilmu juga akan melaksanakannya. Artinya, apapun yang Allah kehendaki Anda perbuat, Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda akan melaksanakannya melalui Anda di dalam kuasanya.
6: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
7: Masih bersama Cia dari tim misi Yayasan Yeski dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati. Program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya Halener, puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan renungan yang diambil dari program Renungan Sentuhan Hati 2026. Tadi di segmen pertama Cia sempat nanya nih, hal kecil apa yang mungkin kelihatannya sepele tapi ternyata cukup untuk bikin mood Halener berantakan. Kalau Cia sendiri sih tuh ya, kesel banget tuh kalau pulang kerja nih ya, terus Cia masak nasi, terus masak lauk gitu. Terus pas lauknya udah mateng, udah excited nih, wih mau makan nih. Terus baru lihat kalau ternyata rice cookernya belum dicetekin, belum dinyalain gitu. Jadi nasinya belum kemasak, kesel banget tuh pasti. Mana capek kan pulang kerja, terus lapar lagi kan. Jadi bawaannya hangry gitu. Halener tahu gak hangry? Hungry lapar plus angry-nya marah gitu, jadi hangry gitu ya. Nah gimana nih kalau Halener? Hal kecil apa yang sebenarnya kelihatannya sepele gitu tapi cukup banget untuk bikin mood Halener berantakan? Dan biasanya kalau udah kayak gitu tuh beteknya tuh kayak gimana? Langsung aja ya, dijawab langsung ke WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000, terus ketik angka 5 untuk Yayasan Yeski. Ya menarik banget ya Halener ya. Kadang yang bikin kita kehilangan kesabaran tuh bukan masalah yang besar gitu, justru hal-hal kecil yang terjadi sehari-hari gitu. Kayak nasi belum mateng, atau mobil di depan dan jalannya pelan banget, atau mungkin chat ini kok gak dibales-bales gitu, atau juga mungkin ada orang yang ngomongnya tuh bikin kita kesel gitu. Hal-hal itu mungkin kelihatannya sepele banget ya Halener ya, tapi dari cara kita merespon itu sebenarnya ada sesuatu yang bisa kelihatan, yaitu karakter kita. Karena memang sih gampang banget untuk bersikap sabar ketika semuanya berjalan sesuai keinginan kita. gampang juga untuk bersikap baik ketika orang lain juga memperlakukan kita dengan baik. Tapi gimana kalau ketika rencana kita lagi berantakan? Gimana kalau ada orang lain yang bikin kita kesel? Atau mungkin pas kita lagi capek dan rasanya udah gak punya energi lagi untuk menghadapi apapun? Nah, disitulah Harlener, karakter kita tuh kelihatan. Dan sebagai orang Kristen, Tuhan bukan cuma mau kita kelihatan baik dari luar, Tuhan juga mau membentuk hati dan karakter kita. Nah, salah satu gambaran tentang karakter yang Tuhan mau itu bisa ditemukan dalam istilah yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu buah roh. Kalau kita dengar istilah buah roh itu mungkin langsung kebayang itu di Galatia 5 ayat 22 hingga 23 ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi menariknya, Helener, buah roh itu bukan cuma daftar sifat baik yang harus kita kumpulkan satu-satu. Buah roh itu lebih kayak gambarin perubahan yang terjadi dalam diri seseorang ketika hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi sebenarnya ada salah satu hal yang menarik sih buat dia yang cukup kayak, ih keren banget ya gitu, adalah penggunaan kata buah. Soalnya tuh ya, buah itu tuh kayak gak muncul langsung gitu karena pohonnya dipaksa berbuah dalam satu malam gitu. Buah itu muncul karena ada proses polinasi dulu, pohonnya kuat dulu, terus punya nutrisi yang banyak dulu, sampai akhirnya tuh bikin buah yang manis. Dan itu tuh gak gampang gitu sebagai seorang yang berusaha menanam tomat yang tidak berbuah-buah ini gitu. Jadi kayak buah tuh susah gitu untuk muncul gitu. Jadi kayak menarik banget nih dengan penggunaan kata buah ini. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita gitu. Kita gak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba gitu menjadi orang yang sabar hanya karena hari ini kita mutusin, okay, pokoknya mulai sekarang, mulai saat ini aku mau jadi orang sabar. Itu tuh gak bisa, tetap harus ada proses pertumbuhan di dalamnya. Itulah makanya di Galatia 5 gak cuma membahas tentang buah roh, tetapi juga membandingkannya dengan keinginan daging. Paulus menunjukkan kalau di dalam diri manusia itu tuh ada pergumulan antara mengikuti keinginan diri sendiri dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jadi punya buah roh itu tuh bukan berarti kita gak akan pernah lagi marah, kita gak akan pernah lagi rasa kecewa, rasa iri, atau tergoda untuk melakukan hal yang salah. Kita tetap bisa ngerasain semua itu, dan yang berubah adalah gimana kita responnya. Misalnya gitu ya, kalau di sekolahan gitu, ada teman yang dapat nilai lebih tinggi dari kita, mungkin kita bisa aja ngerasa iri gitu ya. Kita tiba-tiba aja muncul ada perasaan seperti itu. Tapi kita punya pilihan, apakah kita akan ngejulitin teman itu, atau justru kita malah menguasai diri dan kita ikut bersyukur gitu atas keberhasilan dia. Atau mungkin di kuliah gitu ya, kita bisa aja ketemu sama anggota kelompok yang gak banyak bantu gitu. Kita boleh sih ngerasa kesel gitu, ngerasa marah gitu, tapi kita juga tetap bisa milih untuk menyampaikan masalahnya dengan baik tanpa membiarkan kemarahan kita itu kendaliin kita. Contoh lainnya di tempat kerja gitu, mungkin ada ide kita yang gak dipakai dalam satu proyek dan ide orang lain yang justru dipilih. Atau mungkin kita udah kerja keras gitu, kayak udah mati-matian gitu, tapi malah orang lain yang dapat pujian. Nah, di situasi kayak gini nih, karakter kita itu biasanya lebih mudah kelihatan. Ketika semuanya berjalan sesuai keinginan, siapapun tuh bisa kelihatan sabar dan baik. Tetapi ketika kita lagi kecewa, disitulah buah roh jadi kelihatan. Dan itulah poin pertama dari renungan yang baru aja kita dengarkan bersama, bahwa orang percaya yang berbuah tidak dikendalikan oleh lingkungannya. Bukan berarti keadaan yang sulit itu jadi gak mempengaruhi perasaan kita. Kita tetap boleh banget buat sedih, buat marah, boleh banget buat kecewa, boleh banget buat nangis gitu. Tapi keadaan gak mengambil alih atas kehidupan kita. Kita tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 3 hingga 5 bahwa penderitaan dapat menghasilkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Maksud Paulus di sini tuh bukan kita harus merasa senang ketika kita mengalami masalah gitu ya. Jadi kayak, yeay, kita punya masalah gitu. Bukan gitu ya. Maksudnya itu adalah Tuhan bisa menggunakan masa sulit kita untuk membentuk karakter kita. Kadang justru ketika keadaan tidak sesuai harapan kita, kita mulai belajar mempercayai Tuhan dengan lebih dalam. Karena memang buah roh seringkali paling kelihatan gitu pas kita lagi gak nyaman. Kesabaran itu tidak terlalu sulit ketika semua orang memperlakukan kita dengan baik. Penguasaan diri juga tidak terlalu sulit ketika tidak ada yang membuat kita kesal. Tetapi ketika ada orang-orang yang menguji kesabaran kita, disitulah kita bisa melihat apakah kita sedang belajar membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Contohnya, misalnya ada teman kita yang typingnya nyebelin banget gitu, ngomong iya tapi A-nya cuma satu, ngomong oke tapi huruf K doang gitu. Kita mungkin pengen langsung balas dengan nada yang sama. Jempol kita udah siap-siap nih buat ngetik nih. Tapi kemudian kita berhenti sebentar dan memilih untuk gak membalasnya dengan keadaan emosi. Mungkin kelihatannya sederhana, tetapi keputusan kecil kayak ginilah yang bisa menjadi bagian dari proses pertumbuhan karakter kita. Hal yang sama juga berlaku ketika kita menghadapi kegagalan. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu bukan orang yang gak pernah jatuh. Mereka juga bisa salah mengambil keputusan, bisa juga berkata kasar, bisa juga kehilangan kesabaran atau melakukan sesuatu yang mereka sesali. Tapi mereka terus-menerus nih membenarkan kesalahan itu dan mereka mau menerima teguran dan kembali kepada Tuhan. Amsal 12 ayat 1 berbunyi, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Teguran memang gak selalu enak didengar sih ya hardliner ya. Kita mungkin langsung ngerasa tersinggung ketika seseorang menunjukkan kesalahan kita. Tetapi ada perbedaan antara ditegur lalu menjadi defensif dengan ditegur lalu berkata, emang sih ada yang harus aku perbaiki. Dalam kehidupan sehari-hari, teguran itu bisa datang dari banyak orang ya highliner, bisa dari guru, bisa dari dosen, bisa aja ada orang yang ngingetin kita gitu ya. Bahkan dari teman dekat kita juga bisa mengatakan sesuatu yang mungkin kita sendiri gak mau dengar. Ketika memang ada kesalahan yang Tuhan tunjukkan melalui teguran itu, janganlah kita buru-buru nolak gitu hanya karena kita gak suka dengarnya. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa buah roh itu berkaitan erat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak sedang berusaha terlihat baik supaya orang lain menganggap kita sebagai orang Kristen yang baik. Kita sedang membiarkan Tuhan mengubah karakter kita dari dalam. Karena itu, perubahan yang paling penting seringkali justru terjadi ketika tak ada orang yang melihat. Mungkin gak ada orang yang tahu ketika kita memilih untuk meredam emosi kita dan kita gak jadi balas pesan dengan kasar. Gak ada yang lihat juga ketika kita menahan diri untuk kita gak gosip dengan teman. Gak ada juga yang lihat kalau kita mengakui kesalahan dalam pekerjaan kita meskipun sebenarnya bisa aja kita cari-cari alasan. Tetapi Tuhan lihat semua itu. Keputusan-keputusan kecil kayak gitulah yang membentuk karakter kita. Nah terus, gimana dong caranya supaya kita menjadi orang Kristen yang berbuah? Salah satunya adalah dengan terus dekat kepada Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5 bahwa ranting itu gak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Maksudnya kita gak bisa menghasilkan buah roh hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu terus membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui baca firman, dan juga belajar untuk menaati apa yang Tuhan ajarkan. Kita juga perlu belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Ketika kita merasa ditegur karena perkataan atau tindakan kita, janganlah kita langsung mencari pembenaran. berhentilah sebentar, terus evaluasi diri, akui kalau memang ada salah, terus minta tolonglah kepada Tuhan agar kita bisa berubah. Selain itu, kita juga harus mempraktikkan firman Tuhan dalam hal-hal kecil. Gak usahlah kita tunggu kesempatan yang besar gitu untuk menunjukkan kasih atau kesabaran atau kebaikan gitu. Bisa aja mulai dari hal-hal sederhana kayak bilang terima kasih, minta maaf kalau ada salah, atau membantu teman yang kesulitan, atau setidaknya bersikap jujur gitu, atau menghormati orang dengan pendapat yang berbeda dengan kita. Hal-hal kecil kayak ginilah yang kalau dilakukan terus-menerus itu bisa membentuk kebiasaan dan karakter. Kita juga perlu ingat bahwa orang Kristen yang berbuah itu bukan berarti menjadi orang yang tidak pernah gagal. Kita masih bisa jatuh dan juga melakukan kesalahan. Bedanya, kita gak berhenti di sana. Ketika kita jatuh, kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita belajar lagi dari kesalahan dan terus bertumbuh. Kayak pohon yang membutuhkan waktu untuk membuat buah, pertumbuhan karakter kita juga perlu proses. Jadi, kita gak usah tuh overthinking gitu, banding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mendingan kita introspeksi diri aja, terus apakah kita sudah semakin serupa dengan Kristus? Karena tujuan akhirnya itu bukan supaya kita kelihatan kayak orang Kristen yang sempurna gitu, tapi supaya melalui hidup kita orang lain itu bisa melihat karakter Kristus. Buah roh gak tumbuh karena kita memaksa diri untuk terlihat baik. Buah roh itu tumbuh ketika kita terus tinggal di dalam Kristus, membuka hati terhadap teguran Roh Kudus, dan memilih untuk menaati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin prosesnya pelan, mungkin kita masih sering gagal. Tetapi selama kita terus datang kepada Tuhan dan kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, akan ada perubahan yang semakin nyata. Jadi, marilah kita mulai mencari buah itu bukan hanya dari perkataan kita, tetapi juga dari cara kita menjalani hidup. Bagaimana kita bersikap ketika mendapat masalah. Bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja. Bagaimana kita merespon ketika ditegur. Disitulah buah roh bisa terlihat. Bukan sekedar dari apa yang kita katakan tentang Tuhan, tetapi dari karakter kita yang perlahan-lahan berubah karena Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Ya Heleneur, kita akan lanjutkan lagi perbincangan pada segmen selanjutnya. Tetap sampaikan saran, komentar maupun dukungan Anda lewat WhatsApp ke nomor 0819-269-1000 lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Kami akan kembali lagi setelah satu lagu pujian berikut ini.

0: baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee.
2: Di Shopee.
0: Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
3: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
4: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
5: Kita mudah melupakan janji Tuhan tentang hidup berkelimpahan di dalam Dia. Hidup yang dimerdekakan oleh kasih-Nya dan terus saja membuat pilihan-pilihan yang membelenggu kita untuk berdosa. Kabar baiknya adalah tawaran kemerdekaan Tuhan selalu tersedia bagi kita. Tak peduli sudah seberapa jauh kita tersesat. Kita hanya perlu berhenti dan berbalik lagi kepada-Nya. Pertobatan selalu merupakan jalan kepada kemerdekaan yang lebih besar. Mintalah Roh Kudus menyingkapkan apapun yang menghalangi jalan kemerdekaan Anda dalam Kristus. Apapun yang Dia tunjukkan pada Anda, akuilah dan mintalah Tuhan menolong Anda melakukan pertobatan.
6: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
7: Baik, Helena masih bersama Cia dari tim misi Yayasan Yeski dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya, kalau tadi Helena baru aja sempat join nih atau mungkin ketinggalan bagian dari Jalur Hati malam hari ini, tenang aja karena Helena bisa dengerin ulang episode ini kapanpun di podcast.yeski.co.id. Jadi langsung aja ke sana di podcast.yeski.co.id. Selain itu, Helena juga boleh banget mampir ke yeski.co.id untuk kenal lebih dekat dengan pelayanan Yayasan Yeski. Di sana ada banyak informasi, ada cerita inspiratif, dan juga berbagai program yang bisa jadi berkat buat Helena. Di sana juga Helena juga bisa langsung dengerin Yeski Radio. Jadi Yeski Radio ini radio streaming yang bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja selama Helena terhubung dengan internet. Jadi selama 24 jam non-stop, Yeski Radio akan menemani Helena dengan program dan juga lagu rohani. Jadi di yeski.co.id dan juga di yeskiradio.com, Helena bisa mendengarkan Yeski Radio. Jangan lupa juga untuk follow media sosial kita di Instagram dan juga TikTok, yaitu di @yayasanyeski dan juga di @yeski_asik. Di sana ada banyak banget konten seru dan bermanfaat, mulai dari video lucu yang pastinya relate banget sama kehidupan anak Tuhan. Ada juga cover-cover lagu rohani, ada juga informasi seputar event, sampai berbagai update terbaru dari pelayanan Yeski. Terus buat Helener yang masih Gen Z, atau mungkin anaknya, atau mungkin adiknya, tetangganya, saudaranya gitu ya, Cia juga mau kenalin nih, ada komunitas anak muda dari Yeski, yaitu Asik, Aku Suka Ikut Kristus. Jadi komunitas ini punya 3 pilar, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Harapannya lewat komunitas ini, anak-anak muda tuh bisa semakin dekat bareng-bareng gitu ya, bisa semakin bertumbuh dan juga jadi berkat untuk orang lain. Dan salah satu kegiatan rutin dari ASIK ini adalah ngumpul ASIK. Ini tuh semacam kelompok kecil atau KTB gitu ya, tempat untuk sharing, untuk ngobrol dan bahas pergumulan anak muda bareng-bareng nih. Dan ngumpul ASIK sekarang itu diadakan 2 kali seminggu, yaitu hari Kamis dan Jumat malam. Jadi kalau Halener mau ikutan, mau tahu infonya lebih lengkap, bisa aja langsung cek di Instagram @yaski_asik. Baik, terima kasih Halener yang sudah menyimak program Jalur Hati pada malam hari ini. Diharap apa yang dibagikan pada hari ini bisa menjadi berkat dan juga penguatan untuk Halener. Nantikan kami selanjutnya di minggu-minggu mendatang, tentunya masih seputar ruang lingkup kegiatan dan pelayanan Yayasan Yaski. Dan akhirnya pendengar, saya Cia dari tim misi Yayasan Yaski undur diri dari ruang dengar Anda. Christ to the world by media, keep on growing and never give up. Bye-bye.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: kebenaran yang Anda pelajari seharusnya tidak berhenti pada Anda saja, melainkan diteruskan kepada yang lain.
1: Allah tidak pernah memfirmankan apapun yang tidak penting atau yang tidak layak untuk diteruskan. Ketika Allah berfirman, itu selalu demi kebaikan kita sendiri, supaya kita bisa mendengarkannya dengan baik-baik dan kita mengerti petunjuk-petunjuknya dengan jelas, lalu mengkomunikasikannya dengan efektif. Tetapi bagaimana Anda bisa tahu dengan pasti apa yang Allah ingin sampaikan dan apa maksudnya Ia berkomunikasi dengan kita? Allah selalu berfirman dengan terang, langsung, dan dengan maksud yang sangat jelas. Untuk memahami apa yang Ia firmankan, terlebih dahulu perlu kita identifikasikan maksudnya Ia berkomunikasi dengan kita. Beberapa saat lagi, Dr. Charles Stanley akan menjelaskan goal tersebut, dan penemuan yang ia jelaskan bisa secara drastis mengubah respons Anda ketika Allah berfirman.
0: Saudara, ketika Allah berfirman, Ia selalu ingin menyampaikan sesuatu yang sangat spesifik. Tidak pernah Ia berfirman dengan tidak spesifik. Saya percaya bahwa ada 3 goal Allah setiap kali Ia berfirman kepada siapapun. Allah tidaklah berfirman kepada kelompok, melainkan kepada masing-masing orang secara individual, secara pribadi. Goal Allah dalam berfirman perlu kita pahami, sebab itu akan membantu kita mendengarkan dengan baik. Entah itu mendengar khotbah langsung atau melalui televisi atau radio atau membaca Alkitab. Goal pertama Allah berfirman adalah agar kita memahami kebenaran, agar kebenaran menjadi bagian dari pikiran kita dan bagian dari gaya hidup kita. Untuk itu perlu kita memperhatikan baik-baik bagaimana kita mendengarkan. Sebab ada orang yang pasif mendengarkan, ada yang aktif dan agresif mendengarkan. Pendengar pasif mendengarkan sambil memikirkan hal lain, entah di gereja atau menonton televisi atau mendengar radio atau kaset. Mereka mendengarkan karena mereka suka atau terhibur atau suka orangnya. Yang pasti, pendengar pasif tidak mempunyai tujuan yang jelas. Pendengar agresif datang ke gereja membawa Alkitab, membawa buku catatan, sebab mereka datang dengan maksud mendapatkan sesuatu, menemukan sesuatu untuk mengambil keputusan.

agar tidak ada yang kita lewatkan. Sebab Allah pasti berfirman ke dalam hati kita. Allah mau kita memahami kebenarannya. Untuk itu kita harus menjadi pendengar yang agresif. Goal kedua Allah dalam berfirman adalah agar kita menjadi serupa dengan kebenarannya. Allah mau membentuk kehidupan kita menurut kebenarannya, sedemikian rupa, sehingga kita dibentuk oleh kebenarannya, dipengaruhi oleh kebenarannya dan menjadi serupa dengan kebenarannya. Untuk itu jelas kita harus mengenal kebenarannya, memahami kebenaran-kebenarannya. Jadi goal kedua sangat erat hubungannya dengan sasaran pertama tadi. Minggu demi minggu asalkan kita mendengarkan dengan agresif, Allah akan membentuk kita menjadi serupa dengan kebenaran firman-Nya. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya, supaya ia anak-Nya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa sajakah alat yang Allah gunakan? Salah satunya adalah firman-Nya. Dalam hal ini tidaklah cukup kalau kita hanya mengetahui fakta-fakta dan statistik serta tokoh Alkitab. Sebab mungkin saja Anda mengetahui segala kejadian, segala tokoh Alkitab, segala perjalanan misionari Paulus, banyak hal tentang teologi dan bahkan dapat mengutip ayat-ayatnya tanpa betul-betul rohani. Anda harus betul-betul dipengaruhi dan dibentuk oleh firman Allah. Seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 hingga 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas sekali kita perlu memperbaharui pikiran kita dengan menyerap kebenaran-kebenaran firman Allah, menjadikannya bagian dari cara berpikir kita, sehingga secara bertahap cara berpikir kita berubah. Dan apabila cara berpikir kita berubah, kehidupan lahiriah yang merupakan ekspresinya pun akan berubah. Sebab sebagai orang percaya, Kristuslah yang hidup melalui kita. Demikianlah ketika kita memahami kebenaran Allah dan menjadi serupa dengan kebenarannya, secara bertahap kehidupan lahiriah, yaitu gaya hidup kita, akan berubah. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita semakin merupakan ekspresi respon-respon Kristus sendiri melalui kita. Dan semakin kita bertumbuh, semakin Allah akan menggunakan kita demi kemuliaan-Nya. Semuanya itu adalah proses di mana pada mulanya ketika baru diselamatkan, kita ini ibarat bayi di dalam Kristus, hingga suatu saat kita semakin agresif mendengarkan, semakin memahami kebenaran-kebenaran Allah, semakin dipengaruhi dan dibentuk oleh kebenaran-kebenaran Allah, sehingga semakin serupa dengan gambaran Kristus. Itulah yang dimaksudkan dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya, supaya ia anak-Nya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Metode utamanya adalah menyerap firman Allah dan membiarkannya memperbaharui dan mengubah pikiran kita. Ada dua alternatif respon ketika firman Allah berbicara ke dalam hati kita. Kita bisa menerima tantangannya atau kita bisa menolaknya. Menolaknya sama dengan mengatakan saya tidak mau kebenaran ini. Menerimanya sama dengan mengatakan saya mau kebenaran ini dan saya mau dibentuk oleh kebenaran ini, sehingga menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Saya mau orang yang mengenal saya melihat Kristus melalui saya. Itulah yang Allah kehendaki bagi kita masing-masing. Dalam 2 Timotius ayat 1 hingga 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Enike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi nenek Timotius yaitu Louis memahami kebenaran Allah dan dibentuk oleh kebenaran Allah. Lalu anaknya yaitu Eunike melihat bagaimana Injil berkarya dalam kehidupan Louis, lalu menerima Kristus sebagai juru selamatnya, dan Allah pun berkarya dalam kehidupannya. Lalu anak Eunike yaitu Timotius melihat juga kebenaran yang membentuk kehidupan nenek dan ibunya, sehingga ia pun dibentuk oleh kebenaran yang sama. Itulah contoh yang indah tentang bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita untuk mempengaruhi orang lain selama kita membiarkan kebenaran firman-Nya membentuk kita. Jadi tidaklah cukup kalau kita sekedar memahaminya,
Kehidupan kita harus dibentuk menjadi sesuai dengan

0: dengan kebenaran itu. Dalam Yakobus 1 ayat 23 hingga 25 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jelas sekali perbedaan antara orang yang mendengar lalu melupakannya dengan orang yang mendengar lalu menerapkan kebenaran itu dalam kehidupannya. Orang yang menerapkan kebenaran firman Allah dalam kehidupannya itulah yang akan dijadikan serupa dengan gambaran Kristus. Goal yang ketiga, Allah berfirman adalah agar kita mengkomunikasikan kebenarannya. Tidaklah cukup kalau kita sekedar dijadikan serupa dengan kebenarannya. Renungkanlah, seandainya Allah sudah puas kalau kita sekedar memahami kebenarannya saja, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi Allah juga tidak puas hanya dengan kita menjadi serupa dengan kebenarannya saja. Allah mau kita juga mengkomunikasikan kebenarannya untuk mengubah kehidupan orang lain melalui kita. Mekanismenya begini. Pertama-tama kita memahami kebenarannya lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lambat laun kita menjadi serupa dengan kebenarannya. Lalu kita mengkomunikasikan kebenarannya kepada orang lain. Kalau kita tidak memahami kebenarannya, kita tidak akan dibentuk oleh kebenarannya. Dan kalau kita tidak dibentuk oleh kebenarannya, kita tidak akan antusias dan tidak akan berani mengkomunikasikannya kepada orang lain. Itulah sebabnya menurut saya banyak orang tidak antusias menceritakan apa yang telah Kristus karyakan dalam kehidupannya. Karena mereka pikir mereka kurang paham dan mereka pikir kehidupan mereka kurang sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Tetapi semuanya ini adalah proses pertumbuhan. Janganlah Anda tunggu hingga Anda memahami segalanya dan menjadi serupa dengan kebenaran Allah, baru mengkomunikasikannya kepada yang lain. Kebenaran apapun yang sudah kita pahami, yang sudah kita terapkan, yang sudah mulai membentuk kita, hendaknya kita komunikasikan kepada sesama. Yesus sendiri melewatkan waktu 3 tahun bersama murid-muridnya, mencurahkan hidupnya kepada mereka lebih daripada siapapun juga, dan menjadikan datangnya Roh Kudus untuk memberi mereka pengertian. Dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, Yesus berpesan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jelas sekali, memahami kebenaran dan dibentuk oleh kebenaran belumlah cukup. Kebenaran Allah harus dikomunikasikan. Tentunya komunikator kebenaran yang antusias, yang berani, adalah mereka yang memahami kebenaran, dibentuk oleh kebenaran, dan mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Kristus. Sekedar memahami kebenaran tanpa betul-betul dibentuk olehnya, tidak akan menjadikan kita efektif dalam mengkomunikasikannya. Sebab kita sendiri tidak akan yakin. Dan karena kita sendiri tidak yakin, sulitlah kita mengkomunikasikannya dengan meyakinkan. Agar efektif, kita harus betul-betul memahaminya, betul-betul mengalaminya sendiri, betul-betul mencerminkannya dalam gaya hidup kita. Baru orang akan terpengaruh. Sekarang renungkanlah kebenaran yang sudah Anda punyai. Alangkah kayanya Anda akan kebenaran firman Allah apabila Anda ditempatkan dalam sebuah kelompok yang belum tahu apa-apa tentang Alkitab. Anda bisa memulai dari apa yang sudah Anda ketahui. Semakin Anda mengkomunikasikannya, semakin tertantanglah Anda oleh mereka yang masih juga belum percaya, sehingga Anda menjadi semakin bersemangat untuk lebih menggali lagi kebenaran firman Allah itu. Melalui semuanya itu, Roh Kudus akan tetap menyertai Anda dan menuntun Anda kepada seluruh kebenaran. Anda akan semakin dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Jadwal Anda akan terpengaruh. Hubungan-hubungan Anda akan terpengaruh. Keuangan Anda akan terpengaruh. Segala aspek kehidupan Anda akan terpengaruh. Anda akan semakin mengenal kebenarannya, menerapkannya dan meneruskannya kepada orang lain. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda pendengar pasif atau agresif? Kalau Anda ke gereja tanpa membawa Alkitab, tanpa membaca catatan, tanpa mempunyai tujuan yang pasti, bisa jadi Anda hanyalah pendengar pasif. Atau apakah Anda mencari sesuatu, menantikan sesuatu, menghendaki Allah berkarya sehingga Anda bisa membawa pulang sesuatu? Mungkin saja Allah berfirman sedikit kepada Anda. mungkin juga banyak. Ketahuilah bahwa Allah sanggup berfirman kepada masing-masing orang secara pribadi, secara individual, menurut cara berpikir kita masing-masing, menurut karya Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin orang tertentu akan lebih jelas mendengar daripada orang lain, tergantung dari pertumbuhan rohani mereka, lingkungan mereka. Orang yang baru diselamatkan mungkin belum tahu banyak, tetapi selama mereka haus akan kebenaran firman Allah, Roh Kuduslah yang akan membimbing mereka. Dan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, Allah akan memperkaya mereka dengan kebenarannya, dan mereka akan bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Bagaimanakah Anda memahami firman Allah? Dengan menekuninya, dengan mempercayai Roh Kudus, dengan membiarkan Allah berfirman kepada Anda, dengan membiarkan Dia memberi Anda kebenarannya, dengan menerapkan apa yang Ia tunjukkan, dan dengan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Itulah cara tercepat untuk bertumbuh dalam kehidupan Kristiani Anda, memahami kebenarannya, dibentuk menjadi serupa dengan kebenarannya, dan mengkomunikasikan kebenarannya. Sebab apapun yang Anda komunikasikan pada orang lain akan menjadi lebih jelas bagi Anda sendiri. Anda sendiri akan lebih yakin karenanya, dan sungguh menakjubkan berkat-berkat yang akan datang kepada Anda ketika Anda komunikasikan kebenaran yang Anda peroleh, entah melalui menekuni firman Allah atau melalui pengalaman. Jadi kembali lagi, apakah Anda pendengar pasif atau agresif? Apakah Anda sekedar ingin dihibur atau betul-betul ingin menjadi serupa dengan gambaran Kristus? Apakah Anda ingin memahami kebenaran Allah agar Anda dapat menyombongkan diri, atau apakah karena Anda bersyukur dipakai Allah untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain? Kalau Anda merenungkan, semua orang diselamatkan setelah Allah mengkomunikasikan kebenarannya melalui seseorang yang memahaminya, yang dibentuk olehnya, dan yang mengkomunikasikannya lagi kepada orang lain, dan seterusnya, hingga akhirnya sampai kepada kita, dan kita menjadi percaya dan diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dalam Yakobus 1 ayat 23 hingga 25 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jelas sekali perbedaan antara orang yang mendengar lalu melupakannya dengan orang yang mendengar lalu menerapkan kebenaran itu dalam kehidupannya. Orang yang menerapkan kebenaran firman Allah dalam kehidupannya itulah yang akan dijadikan serupa dengan gambaran Kristus. Goal yang ketiga, Allah berfirman adalah agar kita mengkomunikasikan kebenarannya. Tidaklah cukup kalau kita sekedar dijadikan serupa dengan kebenarannya. Renungkanlah, seandainya Allah sudah puas kalau kita sekedar memahami kebenarannya saja, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi Allah juga tidak puas hanya dengan kita menjadi serupa dengan kebenarannya saja. Allah mau kita juga mengkomunikasikan kebenarannya untuk mengubah kehidupan orang lain melalui kita. Mekanismenya begini. Pertama-tama kita memahami kebenarannya lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lambat laun kita menjadi serupa dengan kebenarannya. Lalu kita mengkomunikasikan kebenarannya kepada orang lain. Kalau kita tidak memahami kebenarannya, kita tidak akan dibentuk oleh kebenarannya. Dan kalau kita tidak dibentuk oleh kebenarannya, kita tidak akan antusias dan tidak akan berani mengkomunikasikannya kepada orang lain. Itulah sebabnya menurut saya banyak orang tidak antusias menceritakan apa yang telah Kristus karyakan dalam kehidupannya, karena mereka pikir mereka kurang paham dan mereka pikir kehidupan mereka kurang sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Tetapi semuanya ini adalah proses pertumbuhan. Janganlah Anda tunggu hingga Anda memahami segalanya dan menjadi serupa dengan kebenaran Allah, baru mengkomunikasikannya kepada yang lain. Kebenaran apapun yang sudah kita pahami, yang sudah kita terapkan, yang sudah mulai membentuk kita, hendaknya kita komunikasikan kepada sesama. Yesus sendiri melewatkan waktu 3 tahun bersama murid-muridnya, mencurahkan hidupnya kepada mereka lebih daripada siapapun juga, dan menjadikan datangnya Roh Kudus untuk memberi mereka pengertian. Dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, Yesus berpesan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Jelas sekali, memahami kebenaran dan dibentuk oleh kebenaran belumlah cukup. Kebenaran Allah harus dikomunikasikan. Tentunya komunikator kebenaran yang antusias, yang berani, adalah mereka yang memahami kebenaran, dibentuk oleh kebenaran, dan mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Kristus. Sekedar memahami kebenaran tanpa betul-betul dibentuk olehnya, tidak akan menjadikan kita efektif dalam mengkomunikasikannya. Sebab kita sendiri tidak akan yakin. Dan karena kita sendiri tidak yakin, sulitlah kita mengkomunikasikannya dengan meyakinkan. Agar efektif, kita harus betul-betul memahaminya, betul-betul mengalaminya sendiri, betul-betul mencerminkannya dalam gaya hidup kita. Baru orang akan terpengaruh. Sekarang renungkanlah kebenaran yang sudah Anda punyai. Alangkah kayanya Anda akan kebenaran firman Allah apabila Anda ditempatkan dalam sebuah kelompok yang belum tahu apa-apa tentang Alkitab. Anda bisa memulai dari apa yang sudah Anda ketahui. Semakin Anda mengkomunikasikannya, semakin tertantanglah Anda oleh mereka yang masih juga belum percaya, sehingga Anda menjadi semakin bersemangat untuk lebih menggali lagi kebenaran firman Allah itu. Melalui semuanya itu, Roh Kudus akan tetap menyertai Anda dan menuntun Anda kepada seluruh kebenaran. Anda akan semakin dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Jadwal Anda akan terpengaruh. Hubungan-hubungan Anda akan terpengaruh. Keuangan Anda akan terpengaruh. Segala aspek kehidupan Anda akan terpengaruh. Anda akan semakin mengenal kebenarannya, menerapkannya dan meneruskannya kepada orang lain. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda pendengar pasif atau agresif? Kalau Anda ke gereja tanpa membawa Alkitab, tanpa membaca catatan, tanpa mempunyai tujuan yang pasti, bisa jadi Anda hanyalah pendengar pasif. Atau apakah Anda mencari sesuatu, menantikan sesuatu, menghendaki Allah berkarya sehingga Anda bisa membawa pulang sesuatu? Mungkin saja Allah berfirman sedikit kepada Anda, mungkin juga banyak. Ketahuilah bahwa Allah sanggup berfirman kepada masing-masing orang secara pribadi, secara individual, menurut cara berpikir kita masing-masing, menurut karya Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin orang tertentu akan lebih jelas mendengar daripada orang lain, tergantung dari pertumbuhan rohani mereka, lingkungan mereka. Orang yang baru diselamatkan mungkin belum tahu banyak, tetapi selama mereka haus akan kebenaran firman Allah, Roh Kuduslah yang akan membimbing mereka. Dan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, Allah akan memperkaya mereka dengan kebenarannya, dan mereka akan bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Bagaimanakah Anda memahami firman Allah? Dengan menekuninya, dengan mempercayai Roh Kudus, dengan membiarkan Allah berfirman kepada Anda, dengan membiarkan Dia memberi Anda kebenarannya, dengan menerapkan apa yang Ia tunjukkan, dan dengan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Itulah cara tercepat untuk bertumbuh dalam kehidupan Kristiani Anda, memahami kebenarannya, dibentuk menjadi serupa dengan kebenarannya, dan mengkomunikasikan kebenarannya. Sebab apapun yang Anda komunikasikan pada orang lain akan menjadi lebih jelas bagi Anda sendiri. Anda sendiri akan lebih yakin karenanya, dan sungguh menakjubkan berkat-berkat yang akan datang kepada Anda ketika Anda komunikasikan kebenaran yang Anda peroleh, entah melalui menekuni firman Allah atau melalui pengalaman. Jadi kembali lagi, apakah Anda pendengar pasif atau agresif? Apakah Anda sekedar ingin dihibur atau betul-betul ingin menjadi serupa dengan gambaran Kristus? Apakah Anda ingin memahami kebenaran Allah agar Anda dapat menyombongkan diri, atau apakah karena Anda bersyukur dipakai Allah untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain? Kalau Anda merenungkan, semua orang diselamatkan setelah Allah mengkomunikasikan kebenarannya melalui seseorang yang memahaminya, yang dibentuk olehnya, dan yang mengkomunikasikannya lagi kepada orang lain, dan seterusnya, hingga akhirnya sampai kepada kita, dan kita menjadi percaya dan diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Jadi janganlah hendaknya kebenaran Allah berhenti pada Anda, teruskanlah kepada orang yang betul-betul perlu mendengar kebenaran, sebab Allah mau mengkomunikasikan kebenarannya kalau kita sendiri mau dibentuk olehnya dan mengkomunikasikannya kepada orang lain.
1: Dr. Charles Stanley menantang kita pada hari ini agar kita jujur ketika kita mengevaluasi respons kita terhadap suara Allah. Apakah kita dengan setia menerapkan kebenaran-kebenaran yang telah Allah sampaikan kepada kita? Ketika kita memahami kebenaran Allah, apakah kita membiarkan diri dibentuk olehnya, lalu dengan berani mengkomunikasikannya kepada orang lain? Bagaimanapun keadaan kita, Allah lah yang membiarkannya terjadi, supaya untuk menarik perhatian kita dan mengarahkan kembali fokus kita dan membimbing kehidupan kita. Setiap kali menghadapi kesulitan atau kesusahan, berdoalah dengan Mazmur 31 ayat 2-6. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung, batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mulah ku serahkan nyawaku, engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Aku akan datang dan membawamu. Yohanes 3 ayat 16, ayat Alkitab yang mungkin paling dikenal oleh orang, memberitahukan bahwa kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah janji yang indah. Namun, ada ayat di pasal ke-14 dari kitab itu yang entah mengapa bahkan lebih menghibur saya, yaitu ayat yang ketiga, yang berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 3. Dalam ayat ini, Yesus tidak saja menjanjikan hidup yang kekal, melainkan hidup yang kekal bersamanya. Latar belakang dari ayat ini adalah terakhir kalinya Yesus makan bersama para muridnya. Kita menyebutnya sebagai perjamuan terakhir. Tak lama setelahnya, Yesus ditangkap dan disalibkan. Saat menyantap perjamuan terakhir bersama para muridnya itu, Yesus tahu apa yang akan dihadapi: pengkhianatan, penderitaan, dan kematian. Namun yang lebih dahulu dia pedulikan adalah para muridnya. Dia tahu bahwa ketakutan akan memenuhi hati mereka. Dia tahu bahwa meskipun lebih dulu dia memberitahu mereka apa yang akan terjadi, mereka tidak akan mengerti. Jadi, dia seolah-olah sedang lebih dahulu menceritakan isi bab terakhir dari sebuah buku kepada mereka. Katanya, "Kalau rumahmu di surga sudah siap, aku akan datang dan membawamu. Jadi jangan takut." Saya suka bahwa dia berjanji bahwa dia akan datang dan membawa kita untuk menghabiskan kekekalan bersamanya. Janji itu menghapuskan rasa takut akan kematian. Saat kita mati, kita tidak harus bergentayangan mencari-cari surga. Saat waktunya tiba, dia akan datang dan membawa kita ke surga bersamanya. Dan kapankah waktunya? Yesus berkata, "Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu," yaitu sesuai waktu Tuhan yang sempurna, terkadang saya sampai tak sabar menunggu.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Bacaan kitab suci untuk drama hari ini diambil dari Injil Yohanes 2 dari firman Allah yang suci. Pertanyaan tentang mengapa Yesus menunggu hingga usia 30 tahun sebelum menyatakan dirinya kepada dunia bukanlah misteri. Seorang lelaki Yahudi belum dianggap cukup dewasa atau bijaksana untuk berbicara dengan otoritas di hadapan jemaat hingga ia berusia 30 tahun. Mulai usia itulah, perkataannya akan dipertimbangkan dengan serius. Sebagaimana pria lainnya, Yesus mengikuti adat istiadat bangsanya. Yohanes, seorang pengikut setia dan sering disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, menulis bukan saja tentang mujizat Yesus yang banyak itu, melainkan juga menggambarkan Yesus sebagai manusia yang juga merasakan lapar, sedih, dan lelah. Yesus sungguh adalah Anak Allah, Sang Pencipta, dan Ia sungguh pernah hidup di antara manusia. Sebagai sesama manusia dan sedari dulu sampai selamanya akan menjadi Juru Selamat dunia. Maria, Ibu Yesus, menceritakan awal mujizat-mujizat dan bagaimana ia berperan dalam menyingkapkan kuasa Yesus sebagai yang diutus oleh Allah, Sang Mesias. Mari kita dengarkan sementara seorang ibu bercerita, seingat dia bagaimana air diubah menjadi anggur.

0: Yesus, Benyamin luka parah. Ia sedang membangun kandang domba ketika batu-batu berjatuhan menimpa dia. Kakinya remuk. Ia tak akan pernah berjalan lagi. Pergilah kepadanya. Tolonglah dia. Ia punya dua anak yang masih kecil-kecil. Yang perempuan berusia 10 tahun dan yang lelaki baru berusia 6 tahun. Ia terlalu muda untuk mati atau lumpuh dan tidak mampu memelihara keluarganya.
1: Ibu, segala yang hidup pasti mati. Bahkan hewan dan tumbuhan juga, kan? Itu hanya bagian dari siklus kehidupan. Lewat sakit penyakit pun bisa datang kebaikan.
0: Ibu tahu, tapi ia butuh pertolonganmu. Cedera ini takkan sembuh sendiri. Sudah, tolong ibu bawa keranjang makanan ini ke rumah mereka. Engkau lihat sendiri saja nanti.
1: Tenanglah, Bu.
0: Nak, dengarkan ibu ya. Ibu harus buru-buru kepada kaum ibu dan menentukan hari tertentu untuk mereka mengambil makanan. Nantilah baru kita bahas.
1: Ibu, tenanglah. Istri dan keluarga Benyamin akan mendapatkan pelajaran berharga. Kadang terlalu banyak membantu menjadikan orang tergantung dan tidak mampu memelihara dirinya sendiri. Ayo, kita berjalan ke rumah mereka. Ibu lihat sendiri saja nanti.
0: Ya sudah, ibu turuti.

0: Andreas, ikutlah. Ya, kamu berdua, mungkin kita bisa membantu.
1: Maria, syukur kepada Allah kamu datang mengajak orang-orang untuk membantu. Tadi Benyamin menggeliat kesakitan hingga jatuh dari tempat tidur, dan kami tidak mampu mengangkatnya. Tolonglah.
2: Kami sudah datang secepat mungkin, Adi.
0: Ibu, ajaklah semua ibu dan anak-anak keluar. Kami akan mengangkatnya kembali ke tempat tidur.
1: Jangan. Aku harus tetap di sini. Benyamin membutuhkan aku.
0: Aku dan bapak-bapak yang lain akan menolong dia. Pergilah dan hiburlah anak ibu. Benyamin, dengarkan aku. Persendian pinggul dan lututmu keluar dari tempatnya. Ini akan sakit, tapi nanti juga rasa sakitnya hilang.
3: Guru, apakah yang kita perbuat sudah benar? Atau apakah seharusnya kita menunggu tabib?
0: Iya, terlalu kesakitan. Kita tidak bisa menunggu. Coba raba persendiannya. Sekarang sudah di tempatnya. Pasti rasa sakitnya akan jauh berkurang. Kurasa ia akan tidur berjam-jam. Tolong beritahu, ibu-ibu boleh masuk.
3: Silahkan masuk. Benyamin sudah tidur dan akan lebih mudah beristirahat. Kami sudah mengangkutnya ke tempat tidur dan sekarang ia sedang tidur.
1: Terima kasih. Aku tadi tidak tahu harus bagaimana. Syukur kalian datang tepat pada waktunya.
0: Adi, panen sudah matang. Aku yakin ibu akan kemari pada waktu matahari terbit dan akan menemanimu ke ladang. Ia akan membantumu memanen dan memungut hasil panen yang berjatuhan.
1: Oh, jangan. Aku tidak bisa meninggalkan suamiku. Nanti ia mencari aku dan aku harus merawat dia.
2: Kan putrimu bisa merawatnya dan mengurus adiknya. Dia kan butuh roti. Begitu pula anak-anakmu. Gunakanlah waktu panen untuk memberi makan keluargamu. Aku akan membantumu. Yesus benar. Kamu harus memanfaatkan panen.
1: Tapi, apa yang harus kami perbuat setelah itu? Bisa mati kami. Mungkin saudara Benyamin mau menampung kami.
2: Adi, pikirkanlah yang sekarang. Besok, urusan besok. Maka pikiranmu dan pikiran Benyamin akan jauh lebih jernih. Sekarang, kamu harus memelihara keluargamu.
1: Kamu berbicara dengan hikmat. Aku akan menunggu Benyamin memberitahu aku apa yang harus kuperbuat. Kamu sungguh sahabat sejati. Aku akan siap besok pagi dan bersama-sama kita akan menuai di ladang.

Adi dan saya pergi ke ladang bersama seorang tetangga serta temannya. Setelah beberapa hari saya berangkat meninggalkan mereka.

0: ia tidak lagi membutuhkan saya. Ia sudah belajar bahwa ia bisa memberikan nafkah bagi keluarganya hingga suaminya mampu bekerja kembali. Baru belakangan ditemukan ternyata kaki Benyamin tidak remuk, hanya luka-luka saja. Pergelangan kakinya terkilir namun tidak retak. Ia akan mampu berjalan lagi setelah bengkak dan rasa sakitnya hilang. Yesus membawa orang-orang muda ke rumah, orang-orang muda yang akan menjadi pengikutnya. Mencari alasan mengurus mereka mudah saja, dan saya pun meninggalkan ibu-ibu itu. Yesus benar, seperti biasanya, terkadang terlalu banyak membantu malah melumpuhkan dan lebih merugikan daripada membantu. Adi belajar menjadi wanita yang lebih kuat. Ia akan menjadi istri dan ibu yang lebih baik. Sekarang, ia mulai lebih percaya diri dan tahu bahwa ia mampu menangani masalah-masalah yang dulunya terlalu sulit baginya. Saya semakin tegang setiap harinya dan semakin sulit bersikap ramah terhadap para pengikut Yesus. Saya melihat perubahan pada anak saya dan saya belum siap menerimanya. Merelakan dia kepada seorang istri, seseorang yang akan mencintai dan mengurus dia, tidaklah sama seperti merelakan dia kepada dunia. Saya hanya dapat membayangkan keremukan hati dan ujian berat. Tidak ada yang menghibur saya. Ibu hanya menemukan satu tikar dan satu selimut. Silakan kalian putuskan sendiri bagaimana baiknya.
1: Ibu, aku yakin betul pernah melihat lebih banyak di belakang wadah terigu. Biarlah aku pergi mencarinya.
0: Engkau kan ada tamu. Biar ibu saja.
1: Ibu resah ya. Perbuatan dan perkataan ibu tidak seperti biasanya. Biasanya ibu menjadi tuan rumah yang murah hati.
0: Engkau kan anak ibu, anak sulung ibu. Bagaimana mungkin ibu mentolerir perkataan orang-orang itu?
1: Sekarang kan aku sudah dewasa dan sudah layak dan sepantasnya kalau aku mengerjakan pekerjaan bapak. Usiaku sudah genap 30 tahun. Jadi sekarang orang-orang di tempat ibadah akan mengizinkan aku berbicara dengan otoritas. Sedari dulu kan ibu sudah tahu saat ini akan tiba. Mereka sangat berharga bagiku. Aku berencana menambah kelompokku. Aku harus menggunakan waktu untuk mengajar, melatih, dan mempersiapkan. Mereka akan menjadi seperti bayi yang diutus ke tengah serigala kalau aku tidak mengajar mereka.
0: Engkau kira ibu tidak tahu ya perkataan Nabi Yesaya? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan apakah engkau kira ibu tidak menangis ketika ibu mendengar Yohanes, anak sepupu Elisabet, menyebutmu anak domba Allah? Apa mereka kira ibu ini terbuat dari batu? Seenaknya berbicara seolah-olah ibu tidak mendengar perkataan mereka. Apa mereka pikir ibu tidak bertelinga? Tega-teganya mereka membiarkan hati ibu tersayat.
1: Bu, mereka bukan bermaksud melukai hati ibu. Mereka hanya takjub dan heran. Ibu lebih kuat daripada yang ibu duga. Dan sama seperti Adi, menemukan kekuatan untuk maju terus, ibu pun bisa. Kita sama-sama harus melakukan kehendak Allah. Ia telah menyiapkan jalan bagi semua orang yang mau datang. Bukankah ibu sendiri yang berulang-ulang memberitahu aku bahwa Elisabeth menyebut ibu, ibu Tuhanku? Bukankah ibu sering meninapupukkan aku dengan cerita-cerita tentang malaikat-malaikat surgawi, penglihatan-penglihatan, dan peringatan-peringatan dari Bapa kita di surga? Sekarang, aku harus meyakinkan mereka dan memberi mereka dorongan, bimbingan, dengan berbagai cara. Sama seperti yang ibu lakukan bagiku. Ibu, aku mengatakan ini dalam kasih. Relakanlah bayi ibu, anak ibu, dan izinkanlah aku menjadi manusia yang punya takdir jelas.
2: Tidak bisa. Ibu kira bisa. Nyatanya tidak. Sudah sering ibu memberitahu diri sendiri agar kuat, agar taat, dan sungguh ibu telah berusaha mempersiapkan diri untuk hari ini. Tapi sekarang ibu justru resah karena hal-hal yang dulunya menggembirakan ibu. Perkataan para malaikat, penglihatan-penglihatan Yusuf, kunjungan para gembala pada malam engkau lahir, dan perkataan Simeon. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang. Sekarang, semua itu justru mendatangkan ketakutan. Ibu tidak bisa lagi melihat kebaikan di balik semuanya itu. Hanya tragedi. Pikiran ibu menyiksa ibu.

0: Yesus merangkul saya erat-erat untuk menahan bahu saya yang terguncang hebat. Ia biarkan para pengikutnya menunggu, sementara ia meluangkan waktu yang saya butuhkan untuk dihibur. Saya tahu, sejak saat itu, kehidupan kami berdua akan berubah, dan saya tidak mungkin mengembalikan waktu. Angan-angan atau doa-doa saya tidak relevan lagi. Kenangan menggendong bayi, menggosok gusinya yang bengkak menjelang tumbuh gigi, telah berubah. Sekarang, justru dia yang menghibur saya. Takkan pernah lagi saya melihat tatapan riang gembira dengan senyum lebar ketika ia masih kanak-kanak, bebas dari keprihatinan ketika makan kue madu saya. Takkan pernah lagi ia menjadi milik saya. Ya Allah, hatiku remuk. Saya menangis hingga air mata tidak keluar lagi. Ia terus merangkul saya dengan lembut, hingga saya mampu menguasai tubuh saya sendiri dan menopang bobot tubuh saya sendiri. Saya bisa saja merelakan dia kepada seorang istri. Saya yakin akan hal itu. Tapi, bagaimana mungkin saya merelakannya kepada dunia yang jahat? Anak saya mengutip perkataan saya kepada Adi. Pikirkan saja hari ini dan bukan hari esok. Sehari demi sehari, demikianlah jawaban bagi saya. Saya akan menjalani hari sehari demi sehari. Ya Allah di sorga, bahkan ini pun terlalu berat bagiku sendirian. Aku butuh pertolongan. Syukurlah engkau datang, nak. Ayo, ajak tamu-tamumu. Nanti ibu pastikan kalian segera dilayani. Sudah lama ibu menunggumu. Apakah engkau baik-baik saja? Sudah lama ibu tidak melihatmu. Duduklah. Pasti engkau lelah ya. Jalannya jauh ya? Cepat, bawakan air untuk anak saya dan tamu-tamunya. Mereka butuh makan minum.
1: Aku juga senang melihat ibu. Seperti yang kuduga, ibu yang memimpin dan menyuruh-nyuruh orang. Ini Maria, ibuku.
0: Selamat datang. Selamat datang semuanya. Permisi ya. Ibu mau mengurus kebutuhan kalian dulu.
1: Tuh kan, ibuku hebat. Selalu memimpin dan menyuruh-nyuruh orang.
2: Rupanya benar-benar engkau ya, Kak. Kami sudah hampir menyerah loh.
1: Salam adikku. Perkenalkan teman-temanku. Ini Yakubus adikku.
2: Adik apaan? Aku sanggup kok bergulat melawan dia.
1: Ya, itu kan karena aku membiarkanmu menang.
2: Enak saja. Aku bisa kok bergulat melawanmu kapan saja. Lengan kanannya memang kekar, tapi lihat saja lengan kirinya, lemah sekali seperti anak domba yang baru lahir.
1: Kamu mau melihat sepasang lengan yang baik ya? Nih, lihat nih, lengan pria sejati yang suka melaut. Kita lihat saja nanti apakah kamu benar-benar kuat.
3: Aku juga berani.
2: Ya sudah, seorang juara akan bangkit, yaitu aku.
4: Ayo taruhan, yang kalah melayani yang menang ya.
2: Baik, orang itu pasti aku. Orang yang dengan lengan paling kuat akan dihormati sebagai juara.

0: Senang sekali melihat dan mendengar anak saya tertawa dan bercanda. Yesus mulai meninggalkan rumah untuk kurun waktu yang lama. Hari-hari bebas dari keprihatinan seperti ini berharga bagi saya, dan saya menikmatinya seperti singa lapar. Waktu sebagai keluarga sederhana semakin singkat, saya sudah dapat membayangkan waktu-waktu berpisah lebih lama. Menjelang berakhirnya hari-hari perkawinan itu, perayaannya menarik semakin banyak sanak saudara dan teman. Sebagian tamu tinggal terlalu jauh untuk datang hanya pada waktu malam, dan memberi mereka makan tentunya menghabiskan persediaan. Kami telah sampai kepada kondisi memprihatinkan. Karena tidak mau menyebabkan sanak saudara saya malu dengan aib yang akan digosipkan selama bertahun-tahun, saya pun memohon kepada Yesus. Mungkin sesungguhnya saya bertindak lebih daripada memohon. Saya bertindak bodoh dan tergesa-gesa. Sekarang, perkataan dan tindakan itu saya sesalkan dan ingin sekali saya tarik kembali.
1: Thank you.

0: Yesus, anggurnya habis. Harus perbuat sesuatu nih. Jangan sampai keluarga tuan rumah kita menanggung aib dan malu. Ayo, ikut ibu ke area para hamba.
1: Ibu, mengapa ibu memanggil aku? Saatku belum tiba.
0: Lalu, kalau tiba giliran mereka menyulangmu dan para pengikutmu itu, dengan apa mereka akan menyulang? Dengan airkah?
1: Bukan itu yang aku maksudkan, dan ibu pun tahu itu.
0: Lihat tuh, anggurnya habis. Dan engkau tidak membawa apa-apa selain tamu ekstra. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
1: Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Sekarang, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Sadarkah ibu akan dampak dari perbuatan ibu?
0: Ibu benci orang-orang ini. Ibu benci semuanya. Mereka tidak layak bagimu, termasuk ibu.
1: Kalau ibu demikian membenci mereka, mengapa ibu memprihatinkan soal makanan dan minumannya?
0: Lihatlah mereka itu. Sebagian besarnya bahkan tidak kenal dengan keluarga ini. Mereka datang hanya untuk mengisi perut mereka. Sebagian mulai kacau perkataannya. Mereka tidak layak, satupun tidak. Kenapa sih engkau peduli terhadap mereka? Bukankah mereka semua orang berdosa?
1: Aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan tidak mengingatnya lagi, Bu.
0: Termasuk dosa ibu, ibu sungguh berangan seandainya saja ibu bisa berjanji untuk tidak pernah membenci mereka yang memanfaatkan dan melukaimu. Tapi dalam hati, engkau tahu kan bahwa perkataan ibu tak akan bertahan lama, sebab bahkan ibu pun bersalah. Ibu pun memanfaatkan dan melukaimu. Nak, ibu tidak punya alasan selain bahwa ibu mengasihimu dengan kasih seorang ibu.
1: Aku tahu, Bu. Aku tahu.

ingin rasanya saya menggigit lidah sendiri. Mengapa saya berbicara demikian keras kepada anak saya? Mungkin antara lain karena cemburu. Saya tidak senang ia pergi lama-lama. Saya juga tidak senang seluruh waktunya disita oleh orang lain. Apalagi karena saya tahu perkataan jahat yang sebagian orang dari bangsa kami ucapkan tentangnya. Mengejek, mencemooh, tidak menyetujui komentar-komentarnya. Semua itu melukai hati saya. Keremukan hati saya barulah permulaannya saja. Yesus digosipkan orang. Setiap kata yang ia ucapkan dibesar-besarkan dan ditafsirkan di luar konteks dan diberikan makna yang tidak ia niatkan. Saya khawatir perkataan Yohanes, saudara sepupu Yesus, sang pembaptis, akan menjadikan dia dipenjara, sama seperti Yohanes sendiri dipenjara. Ketakutan menghantui saya, membuat saraf saya tegang. Perkara-perkara kecil saja sudah membuat saya kesal, dan tampaknya tidak mampu saya bereskan. Dengan lega dan senang hati, saya dan adik-adiknya akan menemani dia dan murid-muridnya ke Kapernaum. Mungkin di sana kami akan disegani, atau setidaknya tidak terang-terangan diolok-olok. Mungkin di sana kami bisa beristirahat.

0: Nikmat sekali. Sebagai pemimpin pesta, inilah anggur terbaik yang pernah saya cicipi.
1: Anggur ini diberikan oleh Yesus, anak Maria.
0: Masih banyak kah?
1: Lebih dari cukup, hingga pesta berakhir. 6 tempayan penuh.
0: Sungguh kejutan mengagumkan dan pemberian yang murah hati. Tolong dong panggilkan sang mempelai pria agar saya bisa mengucapkan selamat kepadanya karena menyimpan kejutan yang sedemikian menggembirakan.

0: nikmat sekali anggur ini. Engkau sungguh luar biasa. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Engkau telah mengherankan dan menggembirakan semua orang.
1: Tolong tambahkan dong anggurnya. Ini anggur terbaik yang pernah saya cicipi. Dari mana ya anggur ini?
2: Yesus yang engkau ikuti itu, dialah yang membuatnya. Dia mengubah air menjadi anggur.
1: Engkau lebih banyak minum ya daripada melayani.
2: Oh bukan, tanya saja hamba-hamba yang lain. Kami perbuat segala yang Yesus suruhkan, dan kami isi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan ketika kami mencedoknya dan membawanya kepada sang pemimpin pesta, ternyata airnya sudah berubah menjadi anggur. Anggur yang sangat baik, seperti yang engkau sendiri akui.
1: Ayo coba kita ke tempayan-tempayan itu dan berbicara dengan hamba-hamba yang lain.
2: Lihat saja sendiri, sekarang setiap tempayannya penuh anggur. Kami semua saksinya kok. Kami isi tempayan-tempayan ini dengan air, bahkan tanpa berkata-kata, apalagi menjamahnya. Yesus mengubahnya menjadi anggur.
1: Apa betul begitu?
3: Betul.
1: Kami isi tempayan-tempayan ini dengan air, tetapi ketika kami mencedoknya, airnya berubah menjadi anggur. Ini karena perintah ibu Yesus. Ibunya lah yang menyuruh kami berbuat apapun yang Yesus suruhkan. Kami pun sama takjubnya seperti engkau. Ini jelas-jelas mujizat. Tidak ada manusia yang dapat mengubah air menjadi anggur. Tetapi Yesus melakukannya.

Itu merupakan titik balik. Hati masing-masing murid Yesus berserah total. Sebelumnya, para pengikutnya percaya atau setidaknya yakin bahwa anak saya adalah dia yang diutus Allah. Sekarang, mereka sepenuhnya percaya. Persis seperti yang Yesus katakan malam itu. Saya telah menggerakkan roda yang tidak mungkin dihentikan lagi. Waktu itu, saya tidak sadar betapa hidup kami akan berubah.

Mengubah air menjadi anggur adalah mujizat pertama yang Yesus adakan sementara ia memulai pelayanannya di publik. Banyak mujizat lain menyusul. Mujizat-mujizatnya berlanjut hingga sekarang, sementara ia mengubah hidup banyak orang. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Allah adalah Allah yang besar. Ia maha kuasa. Dialah yang menjadikan dunia dan segala isinya. Dialah yang menjadikan langit, bulan, dan bintang-bintang, keseluruhan alam semesta. Allah mengetahui segala sesuatu. Ia lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Ia hadir di mana-mana. Kita takkan pernah dapat meluputkan diri dari hadirat Allah. Allah juga adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, rahmat, dan kasih karunia. Ia adalah Allah yang pengasih. Ia menunjukkan kasih, rahmat, dan kasih karunia-Nya kepada kita lewat berbagai cara. Bagaimana seharusnya respon saudara dan saya terhadap Allah Maha Besar alam semesta ini yang mengasihi kita dan menunjukkan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita setiap hari? Yesus mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang besar, yang maha kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat. Aku mengasihimu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang besar, yang maha kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat. Aku mengasihimu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar lebih banyak tentang Allah dan kasih-Nya kepada kita dalam program berikutnya. Serial berikutnya dalam Kuasa Yesus Atas Maut adalah Menghentikan Prosesi Pemakaman. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit e-sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR Code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

aku. Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Melihat Diri Sendiri Melalui Mata Tuhan. Nats firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jika Anda bisa mengubah satu hal tentang diri Anda, apa itu? Kebanyakan dari kita bisa membuat daftar panjang. Faktanya hanya Yesus yang memegang rekor dunia dalam hal kesempurnaan. Dalam kata-kata Jennifer Duxley, sampai Anda yakin akan kasih Tuhan yang luar biasa, Anda akan terus mencari kasih pengganti di mana-mana kecuali di dalam hati Kristus. Dimanapun Anda tinggal atau bekerja, musuh berkeliaran seperti singa, mengintai orang, sedang dalam pertarungan dengan iblis yang akan menggunakan setiap kesempatan untuk berbisik di telinga kita apa yang orang pikirkan tentang Anda. Dia akan mengatakan Anda terlalu gemuk, terlalu lusuh, terlalu bodoh, terlalu miskin. Dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk mengarahkan kasih sayang Anda pada hal-hal duniawi daripada kepada Kristus. Dan dia akan membungkus tuduhan-tuduhan itu dalam sampul majalah yang mengkilap jika perlu. Jangan percaya kebohongannya.

0: Yesus mengatakan apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Joyce Meyer merangkumnya seperti ini. Ketidakpuasan adalah salah satu raksasa besar yang harus kita taklukkan jika kita ingin menikmati hidup. Kita mungkin tidak memiliki semua yang kita inginkan, tetapi kita pasti memiliki lebih dari sebagian orang. Tidak peduli bagaimana penampilanmu, pasti ada seseorang yang ingin terlihat seperti Anda. Tidak peduli berapa usia Anda, pasti ada seseorang yang ingin semuda seperti diri Anda. Cintai dirimu sendiri dan cintai hidupmu. Hanya itu yang kau miliki. Kebenarannya adalah kaulah satu-satunya dirimu yang Tuhan ciptakan. Setelah itu, Dia mendobrak batasannya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by radio.
3: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the Jingle Yaski Radio.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang dekat dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World. Bye.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 87, Selidiki Hidup dan Berpaling pada Dia. Firman Tuhan diambil dari Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, menyelidiki hidup dan berpaling kepada Tuhan adalah dua hal yang saling berkaitan. Penyelidikan hidup tanpa kemauan untuk berpaling kepada Tuhan akan menghasilkan frustrasi dan kekecewaan hidup. Sedangkan berpaling kepada Tuhan tanpa menyelidiki hidup memperlihatkan tidak adanya kesungguhan hati. Menyelidiki hidup bertujuan agar kita mengetahui di mana posisi hidup masa lalu dan masa kini. Sedangkan berpaling kepada Tuhan berarti berbalik arah dari posisi yang salah menuju posisi yang benar. Barang siapa tidak tahu posisi jalan hidup yang salah sekarang, bagaimana ia bisa berpaling pada jalan yang benar? Dan bagaimanakah seseorang bisa mengetahui jalan hidupnya? Menyelidiki hidup berarti mengkritisi hidup sendiri. Aku adalah objek yang dikritisi oleh diriku sendiri yang adalah subjek. Aku menempatkan diri sebagai subjek dan objek. Subjek yang menyelidiki belum tentu benar,

0: dibandingkan objek yang diselidiki, karena subjek-objek adalah pribadiku sendiri. Karena pribadiku terdiri dari subjek dan objek, proses menyelidiki diri adalah hal yang sulit sekali dalam hidup. Jika subjek diriku yang berdaulat penuh atas objek diriku, maka siapakah menyelidiki diriku sebagai subjek itu? Pada saat aku sebagai subjek yang menyelidiki diriku sendiri, maka aku tak mengenal diri sendiri. Jadi, bagaimana subjek punya kualifikasi untuk menyelidiki diri sebagai objek? Bagi orang percaya, penyelidikan hidup selalu berada di bawah otoritas Tuhan, di mana Tuhan yang menyelidiki diri kita untuk mengungkapkan diriku sebenarnya. Ketika subjek yang menyelidiki diriku tidak mengenal objek diriku, bagaimana subjek dapat mengarahkan diriku? Pemazmur berdoa, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku." Mazmur 139 ayat 23. Doa itu mengungkapkan keterasingan antara subjek diri dan objek diri. Sebab itu, pengenalan diri perlu selalu berdiri di hadapan Tuhan. Untuk mengenal diri, kita memerlukan belas kasihan Tuhan dan bersikap rendah hati dengan mengakui ketidaktahuan terhadap diri sendiri. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengungkapkan diri kita yang sebenarnya, sebab kita terasing dengan diri kita sendiri. Hal ini disebabkan oleh dosa yang telah menggelapkan jiwa. Apa yang perlu diselidiki dari hidup ini? Pertama, kekudusan hidup. Apakah keinginanku telah selaras dengan kebenaran Tuhan? Apa motivasiku tulus? Apakah aku lebih mencintai Tuhan lebih dari segalanya? Kedua, kebenaran hidup. Kebenaran hidup berkaitan dengan relasi yang benar ditinjau dari sudut pandang Tuhan. Apakah ada relasi yang benar dengan sesamaku manusia? Apakah aku berdamai dengan Tuhan? Apakah Tuhan berdaulat atas kehidupanku? Ketiga, pengetahuan yang benar. Apakah aku memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan? Apa pikirannya menjadi pikiranku? Apa kehendaknya menjadi kehendakku? Jika kita menemukan jalan hidup yang salah, maka segeralah berpaling kepada Tuhan, yaitu mengakui segala kesalahan dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Sokrates berkata, "Hidup yang tidak layak dihidupi adalah hidup yang tidak diselidiki." Pertanyaan refleksi bagi kita semua. Pertama, apakah kita menggunakan waktu yang tenang untuk menyelidiki hidup sekarang? Kedua, apa yang perlu diselidiki dalam hidup kita? Ketiga, mengapa kita terasing dengan diri sendiri? Dan yang terakhir, apakah kita mengetahui jalan hidup sendiri? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Hai anak muda, kamu rindu bertumbuh dalam iman, punya komunitas yang seru, dan ketemu teman-teman baru yang sama-sama cinta Tuhan?
1: Yuk, datang ke Ngumpul Asik. Aku suka ikut Kristus. Acara kumpul bareng anak muda Kristen untuk ngobrol, sharing, pujian, dan dikuatkan dalam firman Tuhan.
0: Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, jam 7 malam di gedung Heartland Center.
1: Di sini, kita bukan cuma ketemu, tapi berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus.
0: Mau tahu info lebih lanjut? Hubungi 0821-1303-0350.
1: Ajak temanmu dan sampai ketemu di Ngumpul Asik. Karena ikut Kristus itu asik!
2: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
0: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
2: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
0: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle, Yaski!

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Bart Brunemeyer. Komitmen. Timotius pasal 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan.

0: dinding studio kami terdapat sebuah selongsong peluru berkarat dari senapan kaliber 30. Selongsong ini dipasang di atas sebuah alas kayu. Mungkin terlihat aneh memiliki hal ini di dinding pusat rekaman Kristen. Namun ada sebuah cerita di baliknya.
1: Selongsong peluru ini ditemukan di sebuah pulau bernama Saipan. Selongsong ini ditemukan ketika para insinyur membersihkan tempat untuk membangun stasiun radio FEBC. Selongsong peluru itu ditemukan di dasar sebuah bukit yang disebut Bukit Bunuh Diri, tempat banyak tentara Jepang mengakhiri hidup mereka karena mereka mengira akan ditangkap oleh pasukan sekutu. Sekarang, di bukit yang sama itu, terdapat lapangan besar dengan banyak antena yang akan mengirimkan pesan harapan dan kehidupan kepada orang-orang di Asia Tenggara.
0: Bart Brunemeyer adalah seorang insinyur misionaris yang telah mengubah situasi tragis ini menjadi kemenangan.

0: kecil untuk proyek ilmiah. Bart mengatakan bahwa itu terlalu sulit untuk dibangun sendirian. Jadi, ia menghabiskan banyak waktu membantu anak saya merancang proyek ini. Bart sabar dan menjelaskan hal-hal kepada anak-anak seperti perbedaan antara transistor dan tabung vakum. Ia juga memiliki pengetahuan untuk menciptakan stasiun radio yang kuat yang dapat mencapai seluruh dunia.
1: Bart adalah seorang pria yang sangat saya sukai. Dia kuat, tangguh, dan setia. Ia sepenuhnya berkomitmen kepada Yesus Kristus dan melayaninya tanpa peduli akan resiko yang ada. Ketika kami memerlukan peralatan, daripada menggunakan uang dari misi kami, Bart akan mencari suku cadang di lorong-lorong dan tempat barang elektronik bekas di Manila. Kemudian, ia akan membangun sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang bisa kami beli.
0: Pada tanggal 22 Juli 1983, Bart berbicara dengan istrinya, Angie, melalui radio. Angie telah pergi ke Amerika Serikat untuk menjalani operasi. Bart baru saja selesai membersihkan area sekitar antena gelombang pendek dan sedang bersiap-siap untuk mengatur pemancar KSAI yang kuat. Setelah berbicara dengan istrinya, Bart berkata, "Sampai jumpa Jumat depan."
1: Pada hari Jumat, tubuh Bart dimakamkan dalam sebuah kuburan sederhana di pemakaman Protestan di Saipan. Inilah yang terjadi. Saat sedang memperbaiki peralatan, terjadi kebakaran di pemancar. Bart segera berusaha mematikan listrik, tetapi ia terpleset dan jatuh ke dalam kabel listrik tegangan tinggi. Seperti yang dikatakan Angie, ia jatuh ke dalam lengan penyelamatnya.
0: Seseorang pernah menulis, "Bagi anak-anak Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan, tapi yang ada hanyalah sebuah pengalaman." Hal ini tampaknya benar bagi Bart.
1: Angie Istibar menulis tentang kepergiannya. Ia mengatakan, "Selama waktu kami bersama, saya sering harus mengurus anak-anak sendirian. Saya tidak pernah tahu dalam kondisi apa Bart akan kembali, atau apakah ia akan kembali. Saya belajar bahwa ketika seseorang mengikuti rencana Tuhan, tidak ada yang namanya bahaya atau keamanan."
0: Bart sering berada dalam situasi berbahaya dan hampir mati beberapa kali. Karena itu, Angie percaya bahwa kematian Bart bukanlah kecelakaan, tetapi bagian dari rencana Tuhan. Rasul Paulus juga pernah mengatakan, "Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan."
1: Hari ini kita belajar, Bart Brummeyer sangat berbakat dan telah mencapai banyak hal besar bagi Tuhan. Ia agak pendiam, tetapi ia percaya bahwa segala yang dimilikinya adalah milik Tuhan.
0: Saudara pendengar, ketika belajar di Universitas John Brown, Bart menggunakan kumparan logam dari kasur untuk membuat pemancar. Ia menggunakan pemancar ini untuk mengirimkan sinyal dengan daya rendah kepada teman-teman sekelasnya. Jika ia memerlukan sesuatu, ia akan membuatnya sendiri. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana kita dapat belajar menjadi orang yang pandai mengatur sumber daya dan dapat beradaptasi di dunia saat ini, di mana kita memiliki akses mudah terhadap banyak produk? Apa minat utama Anda dalam hidup? Bagaimana Anda dapat menggunakan minat Anda untuk melayani Tuhan?

0: jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle ISK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

Sahabat sejati bukan yang datang saat segalanya mudah, tapi yang tetap tinggal ketika dunia menjauh. Hart Lenard, seorang sahabat menaruh kasih setia waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Sahabat sejati bukan hanya membuat kita tertawa, tapi menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Heartliner, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.

0: Bila kehancuran yang mengancam dunia ini hampir menguasai segenap alam pikiran Anda, maka Tuhan berseru kepada Anda, jangan pandang malapetaka itu, melainkan pandanglah Tuhanmu yang akan datang dan menetapkan kerajaannya. Ia sudah dekat dan akan membawa engkau sertanya. Firman-Nya mengajarkan agar kita senantiasa mengharapkan Allah. Berharaplah kepada Allah Bapa. Ia mengasihi Anda dan berjanji bahwa Ia akan menyertai dan menolong Anda dalam kesusahan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sahabat sejati lebih berharga daripada harta. Kesetiaannya tidak bisa dibeli, hanya bisa dihargai. Heartlanders, banyak orang menyebut diri sahabat, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: prinsip kehancuran. Tuhan seringkali melakukan pekerjaan terbesarnya dalam hidup kita pada saat-saat kehancuran. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 24 dan 25.
1: Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati, kebanyakan dari kita lebih suka hidup tanpa rasa sakit. Tetapi Tuhan dapat dan sering melakukan pekerjaan besar dalam hidup kita pada saat sulit. Dalam ayat bacaan hari ini, Yesus menjelaskan prinsip kehancuran dalam hidup kita melalui perumpamaan tentang sebutir biji gandum. Jika kita menaruh biji gandum itu di tangan kita, tak ada apa-apa yang akan terjadi. Jika kita menyimpannya baik-baik di dalam suatu bejana atau laci, biji itu akan tetap sebutir saja. Biji yang terlindung dengan aman akan tetap tidak berbuah. Tetapi, jika biji itu diletakkan di dalam tanah dan lapisan pelindungnya lalu terkelupas, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tak lama, tunas akan muncul dan mulai tumbuh menjadi sesuatu yang berbeda, berguna, dan indah. Selain itu, tangkai baru itu akan menghasilkan lebih banyak biji yang dapat ditanam, dan tangkai-tangkai yang dihasilkan lagi akan terus melanjutkan proses yang sama. Itulah siklus kehidupan yang menakjubkan dari sebiji gandum yang dapat menghasilkan tangkai-tangkai gandum yang tak terhitung banyaknya. Tetapi semuanya itu harus dimulai dengan kehancuran sebutir benih. Saudara pendengar, Yesus tidak hanya membicarakan contoh kehancuran ini, Dia juga menghidupinya. Setelah mengorbankan dirinya, Dia hancur dan diletakkan di dalam tanah. Dari kehancuran itu muncullah kehidupan baru bagi kita semua. Yesaya pasal 53 ayat 5. Apakah Anda sedang merasa hancur saat ini? Jika demikian, ingatlah bahwa Tuhan tidak membuang Anda, tetapi Dia kemungkinan sedang memimpin Anda ke musim pertumbuhan dan sukacita baru.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Senin, 5 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-27. Namun kita akan membacanya pada ayat 11 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Sabda Abadi, bersabdalah bagi kami yang saat ini siap mendengarkan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Raja-Raja 1 ayat 11-21. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsyeba ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja sedangkan Daud tuan kita tidak mengetahuinya? Sekarang baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa Salomo anakmu. Pergilah menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, 'Bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini? Salomo anakmu akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapa sekarang Adonia menjadi raja? Selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku akan masuk pula dan mendukung perkataanmu itu.' Lalu Batsyeba masuk menghadap raja di dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abisak, gadis Sunem itu sedang melayani raja. Sesudah Batsyeba berlutut dan sujud kepada raja, bertanyalah raja, 'Apa yang kau inginkan?' Kata perempuan itu kepadanya, 'Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini. Salomo anakmu akan menjadi raja sesudah aku dan akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja padahal tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih lembu, ternak yang gemuk dan domba dalam jumlah besar, serta mengundang semua anak raja, Imam Abiatar, juga Panglima Yoab. Tetapi Salomo, hambamu, tidak diundangnya. Ya tuanku raja, kepadamulah tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau mengumumkan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Jangan-jangan aku dan Salomo anakku nanti dipersalahkan ketika tuanku raja mendapat perhentian bersama nenek moyangnya.'

Sahabat Scripture Union Indonesia, oportunis. Barangkali ini sebutan yang tepat untuk menggambarkan Adonia di tengah situasi yang dialami ayahnya, Daud. Ia mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mencapai ambisi pribadinya menjadi seorang raja. Kelemahan yang dialami Daud menjadi kesempatan besar bagi Adonia untuk mewujudkan apa yang selama ini ia inginkan. Ia tidak segan merebut kekuasaan sebagai raja dengan caranya sendiri, tanpa sepengetahuan ayahnya yang masih hidup. Secara keturunan, mungkin ia berhak atas posisi raja menggantikan Daud. Tetapi, melalui fakta sejarah bangsa Israel, seorang raja seharusnya dipilih oleh Allah, bukan oleh manusia. Melalui strategi Nabi Nathan dan Bathsheba, Tuhan mengingatkan Daud akan siapa yang seharusnya menjadi raja sesuai kehendak-Nya dan memperingatkannya untuk tidak berpangku tangan atas apa yang dilakukan oleh Adonia. Meski tubuhnya lemah, Daud masih punya tugas yang belum selesai. Tugas itu adalah mengumumkan raja selanjutnya yang sah sesuai firman Tuhan kepadanya, yakni Salomo dan bukan Adonia. Melalui Daud dan Adonia, kita diingatkan bahwa di tengah berbagai ambisi yang kita miliki, kehendak Allah harus tetap menjadi prioritas yang paling utama. Apa yang kita rencanakan haruslah sejalan dengan rencana Allah. Selain itu, kita diingatkan kembali bahwa di balik kelemahan kita tetap ada kuasa Allah yang terus dinyatakan. Sebagai orang percaya, kita perlu hikmat Allah untuk mengenal dan mengingat kehendak Allah dalam hidup kita. Baik melalui firman dan renungan yang kita baca, maupun melalui khotbah dan kesaksian yang kita dengar. Semua itu dipakai Allah untuk memberi kita hikmat, agar kita tidak jatuh ke dalam tawaran kekuasaan dunia ini dan kekuatan kita, agar kita menyelesaikan tugas yang Allah percayakan kepada kita. Biarlah Allah melalui orang-orang utusannya menolong kita untuk hidup sesuai rencana Allah sampai akhir. Kiranya kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, mampukanlah kami melepaskan kehendak kami dan tunduk pada kehendak-Mu. Bimbinglah setiap langkah kami, agar hidup kami bukan tentang apa yang kami inginkan, melainkan tentang apa yang Engkau kehendaki. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, sebab di sanalah kami menemukan jalan yang terbaik. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Setiap sahabat yang tulus hadir dalam hidupmu adalah bukti bahwa Tuhan tahu kamu tidak bisa berjalan sendirian. Heartliners berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Haleluya, جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hardliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya

gerejamu, menghampiri tahta kasih karuniamu.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.

0: menghapus elemen daging. Nats firman Tuhan dari Keluaran 4 ayat 4. Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Di semak yang terbakar, Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Keluaran 4 ayat 3. Dia sangat takut, dia lari darinya. Lalu Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Membiarkan kepala, bagian paling berbahaya, tidak terkendali. Tommy Tenney menunjukkan hal ini. Selama perjalanan pelatihan Anda di padang gurun, Anda mungkin berpikir Tuhan sedang memimpin Anda ke jalan yang salah. Bahwa dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Perintah-perintahnya biasanya tidak disertai penjelasan. Dan ketika Anda tidak dapat memahami apa yang dia lakukan, Anda harus percaya kepadanya. Setelah Musa memegang ular itu pada ekornya, ular itu kembali menjadi tongkat dan tidak pernah lagi disebut sebagai tongkat Musa, tetapi tongkat Allah. Keluaran 4 ayat 1 sampai 20 dan pasal 17 ayat 9. Ketika Musa melepaskannya, unsur ular pun dikeluarkan darinya dan menjadi tongkat Tuhan. Satu hal yang Musa pikir dapat ia percayai, tongkat gembalanya yang lama, familiar, dan telah teruji harus dilepaskan. Dan Tuhan mungkin melepaskan Anda dari hal-hal tertentu agar Anda dapat melihat ketergantungan Anda kepadanya. Namun dengan pelepasan itu datanglah kuasa. Ada hal-hal yang ingin kau pegang teguh yang harus kau lepaskan agar Tuhan bisa menyingkirkan ular itu. Jadi apa yang kau pegang teguh hari ini? Keinginan untuk mengajar? Bakat musik? Bakat berbisnis, kemampuan kepemimpinan, ambillah karuniamu, apapun itu dan dilemparkannya ke tanah di hadapan Tuhan. Dialah satu-satunya yang tahu jika ada ular yang bersembunyi di dalamnya. Dia dapat menghilangkan unsur daging, memberkatinya, dan mengembalikannya kepada Anda sebagai alat yang layak untuk melayani.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Apabila yang seorang jatuh, yang lain mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Hardliners, sahabat sejati tidak selalu punya solusi, tapi selalu ada untuk menggenggam tanganmu di saat lemah.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle Yaski!

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar BEM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo. Pagi ini di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, kita sudah memasuki hari yang kelima di bulan yang ke-10 atau bulan Oktober di tahun 2026. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah ada di bulan yang ke-10 di tahun 2026. Dua bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun ini. Bulan depan November, lalu bulan depannya lagi Desember, sebuah bulan di mana umat Kristen, orang-orang percaya fokus pada perayaan hari kelahiran Kristus atau hari Natal. Nah, pagi ini saya akan membahas mengenai hal seputar kematian Kristus, hal seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi

0: ketika Yesus Kristus dan murid-muridnya melakukan perjamuan terakhir atau yang biasa dikenal dengan Lord's Supper, perjamuan malam terakhir. Nah, pagi ini saya akan membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 31 sampai 35. Matius pasal 26 ayat 31 sampai 25. Ayat 31 sampai 35, maaf. Matius 26 ayat 31 sampai 35 berbunyi demikian. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bapak ibu saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, ini adalah sebuah fakta, contoh tentang kesombongan secara rohani. Dalam bahasan atau dalam topik ini, kita melihat bahwa runtutan atau rentetan peristiwa yang terjadi itu setelah Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya, lalu terjadi sebuah peristiwa ketika mereka bertemu dan berkumpul. Yesus berkata sesudah perjamuan malam atau sesudah perjamuan terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Bapak ibu saudara sekalian, ini mau mengatakan bahwa Yesus akan ditangkap dan akan mengalami penderitaan. Dan itu terbukti kalau kita membaca seluruh pasal yang ke-26 dari Matius ini, kita bisa melihat misalnya ayat yang ke-47, Yesus ditangkap. Tapi sebelumnya dia sudah memberi peringatan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Tetapi ketika kita membaca dan melihat sampai ayat yang ke-35, salah satu murid itu berkata, "Sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Sekali-kali aku tidak akan menolak engkau." Tapi Yesus tahu, ketika manusia bersandar pada kekuatannya sendiri tanpa bersandar pada roh Tuhan atau tanpa bersandar kepada Tuhan, maka dia akan jatuh. Dia akan mengalami tantangan, dan kalau bukan anugerah Tuhan, dia akan tergeletak. Yesus memberi peringatan kepada Petrus karena Petrus berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Itu ayat yang ke-33. Dan Yesus langsung memberi jawaban. Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bapak ibu saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, pernahkah kita mengalami pengkhianatan? Pernahkah orang yang pernah kita tolong, pernah kita bantu, pernah kita berikan jalan, lalu menolak kita, tidak mau lagi dekat-dekat kita, tidak mau lagi kita ganggu, tidak mau lagi kita dekat-dekat dengan mereka. Secara manusia banyak orang mengalami perasaan mirip seperti apa yang dialami oleh Yesus, walaupun tidak seberat apa yang Yesus alami, karena Yesus menderita, dipukul, disiksa, bahkan sampai mati. Kebanyakan orang yang pernah mengalami pengkhianatan itu mengalami kesakitan secara emosi. Dia luka secara emosi, dia luka secara batin. Karena orang-orang yang berkhianat. Dan ini sangat jelas terlihat ketika orang-orang yang membutuhkan uang lalu datang meminjam kepada kita. Orang-orang yang meminjam kepada kita, awal atau pertama kali mereka datang bertemu kita, itu mereka mukanya bahkan sangat memelas. Mereka memohon-mohon. Mereka mengiba, ya. Membuat kita merasa kasihan. Lalu akhirnya kita beri, misalnya kita beri pinjamannya. Tapi tahukah saudara bahwa ketika mereka sudah mendapatkan uang, untuk meminta kembali uang itu misalnya, atau untuk menagih uang itu dibalikan karena itu adalah pinjaman, itu sulit sekali, bukan? Bahkan kadang-kadang orang yang meminjam itu lebih galak daripada orang yang meminjami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa dan hal-hal praktis seperti ini menggambarkan penyangkalan, menggambarkan penolakan, menggambarkan pengkhianatan karena tidak menepati janji. Mulutnya manis, janjinya sangat manis, tapi ketika tiba waktunya, time to pay, waktu untuk membayar, untuk membalikan janji, itu sangat sulit dilakukan. Karena biasanya manusia tidak bisa menepati janji. Biasanya manusia berkila, biasanya manusia meleset dari apa yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa penyangkalan Petrus dalam teks ini membuktikan hal itu. Jika kita mengandalkan kekuatan manusia, jika manusia itu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, maka manusia itu akan jatuh. Itu pelajaran pentingnya bagi kita. Kita perlu bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan terlalu sombong. Jangan merasa lebih hebat daripada yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Jangan merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jangan merasa lebih rohani dibandingkan yang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati-hati. Karena peristiwa yang dialami oleh Petrus, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Yesus sudah memberi peringatan kepada dia. Yesus berkata, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bukankah itu menyakitkan? Menyakitkan bagi Kristus, menyakitkan bagi orang yang menjadi gurunya, pribadi yang menjadi gurunya. Tetapi Yesus tidak mendendam. Yesus bahkan memulihkan Petrus. Inilah kekuatan kuasa Tuhan. Kuasa mengampuni, memulihkan, dan mengangkat orang-orang terpuruk. Tapi dengan satu syarat, orang-orang itu bertobat dan kembali kepada Kristus Tuhan, Juru Selamatnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Dan terimalah 2 berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Senin. Selamat bekerja. Shalom.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
2: Good morning. 100.6 FM.
3: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
4: Saudara yang terkasih, kita sudah belajar tentang kuasa untuk berubah, yaitu kuasa yang datang dari kebangkitan Kristus. Tetapi pertanyaannya sekarang yang muncul adalah, bagaimana saya mempertahankan perubahan ini? Khususnya, bagaimana saya bertahan ketika tekanan datang? Saudara, ada seorang yang bernama Stephen Hawking, seorang ilmuwan yang sangat terkenal. Pada usia 21 tahun, dia didiagnosis dengan penyakit yang langka. Penyakit yang melumpuhkan sistem saraf motorik, saraf penggeraknya. Jadi dokter mengatakan paling banyak, dia paling lama dia hidup hanya 2 tahun. Bayangkan perasaan Stephen waktu itu. Dia sedang mengejar gelar PhD dalam teori fisika, fisika teoritis. Dia sedang bermimpi menjadi ilmuwan besar. Tiba-tiba divonis akan mati dalam 2 tahun. Kebanyakan orang akan menyerah, akan berhenti sekolah, dan akan menyerah soal impian menjadi ilmuwan besar. Tetapi Stephen Hawking tidak menyerah. Dia masih hidup 55 tahun setelah diagnosis itu. Dokter hanya memprediksi 2 tahun, dia hidup 55 tahun. Jadi 53 tahun lebih lama daripada perkiraan dokter. Selama hidupnya, meskipun hampir seluruh tubuhnya itu lumpuh dan tidak bisa bergerak, dia hanya bisa berkomunikasi lewat komputer, ternyata dia menghasilkan teori-teori fisika yang luar biasa. Menulis buku-buku yang dibaca jutaan orang dan menjadi salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh dalam sejarah. Apa rahasianya? Hawking berkata, meskipun hampir semua tubuh saya lumpuh, otak saya tidak. Selama otak saya masih berfungsi, saya akan terus berkarya. Dia memanfaatkan apa yang masih berfungsi secara maksimal dan tidak membiarkan keterbatasannya mendefinisikan atau membatasi apa yang dia bisa capai. Saudara, sebagai orang Kristen, kita punya sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada otak kita, daripada otak Stephen Hawking. Kita punya kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kuasa itu memberikan kita kemampuan untuk bertahan dalam setiap situasi, termasuk dan khususnya situasi yang sulit. Kuasa kebangkitan Kristus, apa yang dibawa oleh kuasa kebangkitan Kristus sehingga kita bisa bertahan sekalipun situasi kita sulit? Yang pertama, kuasa melawan tuduhan. Roma 8 ayat 33 dan 34. Rasul Paulus menulis begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Menggugat, ya. Apakah Allah yang telah membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Apakah Kristus Yesus yang telah mati bahkan yang telah bangkit? Salah satu serangan paling kuat yang kita hadapi adalah tuduhan, dakwaan dalam hati kita. Iblis disebut pendakwa saudara-saudara. Dalam Wahyu 12 ayat 10. Dia terus-menerus membisikkan tuduhan, lihat. Gagal lagi, kamu ini tidak layak. Allah sudah bosan dengan kamu, Allah sudah lelah dengan kamu, kamu toh tidak akan pernah berubah. Dia memvonis kita. Dia mematikan semangat kita, dia berusaha mematikan semangat kita, dia membohongi kita dengan masa depan yang gelap, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Nah, bukan hanya iblis, dunia juga menuduh kita. Masyarakat, mungkin teman-teman lama kita, bahkan anggota keluarga, bisa terjadi. Mereka berkata, dia tidak akan bertahan lama, tunggu saja. Dia pasti balik ke sifat aslinya. Bahkan, bukan hanya iblis, bukan hanya dunia, hati nurani kita sendiri sering menuduh kita. Saya sudah mencoba berubah, tapi kok masih saja saya jatuh dalam dosa yang sama. Mungkin memang saya tidak bisa berubah. Saya tidak bisa bertumbuh. Memang saya ini bukan orang yang diselamatkan. Saudara, kita perlu stop. Ketika tuduhan, ketika dakwaan datang, ingat Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapa yang berani menuduh kita ketika Allah sudah memvonis kita benar? Siapa yang berani menghukum kita ketika Kristus yang sudah mati dan bangkit sudah memikul hukuman kita dan akan dan sedang membela kita di hadapan Bapa? Bayangkan seorang tersangka dibawa ke pengadilan, jaksa menuduhnya bersalah, melakukan kejahatan berat, tiba-tiba hakim agung yang tertinggi berdiri dan berkata, tuduhan ditolak, orang ini saya vonis bebas. Apakah jaksa itu masih bisa melanjutkan tuduhan? Tidak bisa. Nah, itulah posisi kita. Tuhan, hakim agung seluruh alam semesta, sudah membenarkan kita, memvonis kita benar melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang kita percaya. Sehingga ketika iblis atau siapapun menuduh kita, termasuk diri kita, kita harus berani berkata, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan saya. Siapa berani menggugat? Saudara, ada seorang pemuda yang dulunya memang hidup dalam dunia gelap. Dia seorang pengedar narkoba. Setelah dia bertobat, dia sering dihinggapi rasa bersalah yang luar biasa. Setiap kali dia ingin melayani di gereja, suara dalam hatinya, dalam pikirannya berkata, kamu sudah merusak hidup banyak orang di masa lalu. Kamu dulunya pengedar narkoba. Kamu tidak layak melayani Tuhan. Semua ini hanya sandiwara. Saudara, itu sangat mengganggu dia. Sampai satu hari dia membaca Roma 8 ayat 33 dan 34. Baru sadar. Tunggu sebentar. Siapa yang berani menuduh saya ketika Tuhan sudah membenarkan saya? Sejak hari itu, setiap kali tuduhan, dakwaan datang, pemuda itu langsung mengingat dan menjawab dengan Roma 8 ayat 33 sampai 34. Pemuda itu sekarang adalah seorang pemberita Injil yang melayani di kalangan pecandu narkoba. Justru masa lalunya yang kelam menjadi kekuatan untuk menjangkau orang-orang yang putus asa. Dia sering berkata, kalau Tuhan bisa mengubah seorang pengedar narkoba menjadi penginjil, dia bisa mengubah siapa saja. Saudara, kemudian kuasa apa lagi yang kita dapatkan melalui kebangkitan Kristus? Kuasa menghadapi penderitaan. Bukan hanya kuasa untuk menghadapi tuduhan, tetap melawan tuduhan, tapi kuasa menghadapi penderitaan. Kita lanjutkan Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan kalimat itu. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan kita akan menang setelah penderitaan berlalu, tetapi dalam penderitaan itu, kita sudah lebih dari pemenang. Bagaimana bisa? Karena penderitaan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Justru sebaliknya, penderitaan seringkali menjadi momen di mana kuasa kasih Allah paling nyata. Ada seorang wanita yang kehilangan suami dan anak satu-satunya dalam sebuah kecelakaan mobil. Trauma dan kesedihan hampir menghancurkannya. Berbulan-bulan dia tidak bisa berfungsi dengan normal. Dia mengalami depresi yang sangat berat. Tetapi dalam masa yang gelap itu, bukannya Tuhan terasa jauh, justru dia merasakan kehadirannya secara luar biasa. Dia berkata, dalam penderitaan terdalam saya menemukan bahwa kasih Kristus bukan hanya teori. Dia benar-benar real dan dia benar-benar peduli. Tentu saja wanita itu tidak langsung pulih dari kesedihannya. Tetapi di tengah kesedihan itu, dia pun mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang memberikannya kekuatan untuk bangkit setiap hari. Mulai setiap hari betapapun beratnya dan tetap bertahan. Bahkan pada satu titik dia mulai bisa membantu orang-orang lain yang juga mengalami kehilangan. Saudara, dalam 5 tahun setelah peristiwa yang menyedihkan itu, wanita ini kemudian memimpin pelayanan grief counseling. Counseling untuk kedukaan, untuk duka cita yang sudah membantu ratusan keluarga yang berduka. Penderitaannya tidak hilang, tetapi menjadi sumber kekuatan untuk menolong orang lain. Penderitaan yang kita alami bukanlah tanda bahwa Allah tidak mengasihi kita. Sebaliknya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kuasa kebangkitan memang tidak selalu meniadakan penderitaan, tetapi yang pasti memberikan kepada kita kuasa supranatural untuk mengatasi penderitaan itu. Dan apalagi saudara sekalian, kalau kita baca Roma 8 ayat 38, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, yang di atas atau yang di bawah atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang ketiga, kita diberikan kuasa mengatasi ketakutan. Paulus membuat daftar lengkap semua hal yang ditakuti manusia. Kematian, hidup juga bisa menakutkan. Malaikat-malaikat termasuk malaikat jahat, pemerintahan, masa depan, kekuatan supranatural, suatu makhluk lain, apapun itu. Kesimpulan Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ini bukan wishful thinking atau positive thinking. Ini keyakinan berdasarkan fakta kebangkitan Kristus. Jika Tuhan rela mati untuk kita ketika kita masih berdosa, masakan Dia akan meninggalkan kita ketika kita sudah menjadi anak-Nya? Bayangkan seorang anak kecil yang takut badai petir. Dia lari ke pelukan ayahnya yang kuat. Ketika berada di pelukan ayah, suara petir masih terdengar. Kilat masih menyambar. Tetapi anak itu tidak takut lagi. Mengapa? Karena dia tahu bahwa ada yang lebih kuat dari badai yang sedang melindunginya. Bapaknya. Saudara, kita ada dalam pelukan Bapa Surgawi. Masalah, ancaman, ketidakpastian masa depan, ya mungkin tetap ada. Tapi tidak ada yang lebih kuat dari kasih Allah yang melindungi kita. Ada seorang pengusaha yang bangkrut total akibat krisis ekonomi. Usianya 55 tahun. Bayangkan, dia harus mulai dari nol. Banyak temannya mengasihaninya, kasihannya si bapak sudah di usia segitu harus mulai lagi. Tetapi bapak itu justru tenang luar biasa. Dia berkata, saya tidak takut bangkrut karena kekayaan bukan jaminan hidup saya. Saya belajar mengerti kasih Allah adalah jaminan hidup saya. Selama Tuhan masih mengasihi saya, dan Dia pasti mengasihi saya, karena Kristus sudah mati untuk saya akan baik-baik saja. Maka dia mulai lagi bisnis kecil-kecilan, bangun dari awal, dalam 5 tahun, usianya 60 tahun, bisnisnya tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Dan yang lebih menakjubkan, dia berkata, sekarang saya lebih bahagia karena saya tahu sukses bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah fakta bahwa saya selalu dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketakutan terbesar kita biasanya adalah ketakutan ditinggalkan atau dilupakan atau tidak dikasihi. Tetapi Roma 8 ayat 38-39 mengatakan dengan tegas, tidak mungkin, tidak ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Maka, mari kita ingat firman Tuhan. Mari kita ingatkan diri kita ketika ada tuduhan, ada dakwaan, termasuk dari hati nurani kita sendiri, dari hati kita sendiri. Hari ini Tuhan ada di pihak saya. Siapa yang akan melawan saya? Dalam setiap tantangan yang kita hadapi hari ini, kita lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang mengasihi kita. Bukan saja setelah penderitaan, tapi di tengah penderitaan, kita lebih dari pemenang. Dan tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Allah. Saudara, ingat, kekuatan sejati bukan diukur dari tidak adanya masalah, tetapi dari kemampuan kita bertahan di tengah masalah. Bukan dengan kekuatan kita tentunya, tapi dengan kuasa Allah. Karena itulah betapa besarnya kuasa kebangkitan Kristus yang memampukan kita untuk bertahan. Kuasa untuk bertahan, kuasa untuk melawan tuduhan, kuasa untuk menghadapi penderitaan, dan kuasa untuk mengatasi ketakutan. Inilah bagaimana kita bisa tetap bertahan, bahkan bertumbuh di dalam iman kita. Semakin lama, semakin serupa dengan Yesus Kristus.
3: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Good morning, 100.6 FM.
5: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
6: Mulailah mencari pengampunan Allah hari ini. Ketika istri Uria mendengar bahwa Uria suaminya sudah mati, merataplah ia atas kematian suaminya. Setelah berlalu waktu berkabung, Daud menyuruh orang membawa perempuan itu ke rumahnya. Ia menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. 2 Samuel 11 ayat 26 hingga 27. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikan bagi dirinya. Amsal 6 ayat 16, tulis Salomo 3000 tahun yang lalu. Nomor 3 dan 4 dalam daftar cacat karakter yang Alkitab sebut sebagai dosa adalah tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah dan hati yang merancang rancangan jahat. Saya tidak tahu apakah Salomo sedang memikirkan keadaan keluarganya sendiri, terutama peristiwa yang melibatkan ayah dan ibunya, tetapi sangat mungkin demikian. Ayahnya adalah Daud dan ibunya Bathsheba. Tulis 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud memilih tetap tinggal di rumah. Suatu sore ketika berjalan di atap istananya, ia melihat seorang perempuan cantik sedang mandi. Perempuan itu Bathsheba, kelak menjadi ibu Salomo. Apakah Anda mengingat ceritanya di mana Daud mengambil Bathsheba dan tidur dengannya? Bagaimanapun, ia adalah raja, terbiasa mendapat semua yang diinginkan tanpa ada yang berani menolak. Namun ketika Bathsheba hamil akibat hubungan terlarang itu, hati nurani Daud mulai menuduhnya. Bathsheba sudah bersuami, dan suaminya Uria adalah seorang prajurit yang setia. Untuk mengambil Bathsheba menjadi istrinya, Daud harus menyikirkan Uria. Dan hal itu harus tampak seperti sebuah kecelakaan di medan perang. Maka Daud menyusun rencana licik dengan menempatkan Uria di garis depan pertempuran, lalu memerintahkan pasukan lain mundur, sehingga ia terbunuh. Jika ada orang yang pernah menumpahkan darah tak bersalah dan menyusun rencana jahat, maka itu adalah Daud. Mungkin Anda bertanya-tanya, bukankah ini orang yang mengalahkan Goliat dengan umban demi nama Tuhan? Bukankah ini orang yang menulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku? Mazmur 23 ayat 4. Jawabannya, benar. Namun jika kita mencermati 6 hal yang dibenci Allah, kita bisa menemukan hampir semuanya tercermin dalam hidup Daud. Ia sombong, ia berbohong, Tangannya menumpahkan darah tak bersalah. Hatinya merancang rencana jahat untuk menempatkan Uria di garis depan pertempuran, lalu memerintahkan pasukan lainnya untuk mundur, meninggalkannya dalam posisi rentan terhadap musuh. Kakinya bergegas melakukan kejahatan, dan ia melukai perempuan yang menjadi objek nafsunya. Walau Salomo tidak menyebut secara langsung hubungan gelap ayahnya dengan ibunya, ia tentu tahu segala akibat yang mengikuti kematian anak mereka yang lahir dari perselingkuhan, rasa malu di hadapan publik, dan konflik berkepanjangan dalam keluarganya sendiri. Namun, inilah poin terpenting, bahwa ada pengampunan dan pemulihan bagi kesalahan kita apapun itu. Pemazmur menulis, "Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang takut akan Engkau." Mazmur 130 ayat 3 hingga 4. Daud membayar harga atas kesalahannya, harga yang sangat mahal. Namun dalam pertobatan, ia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan dan memohon agar Tuhan memulihkan sukacita keselamatannya. Mazmur 51. Saudara, jika Anda melihat diri Anda dalam daftar 6 hal yang dibenci Allah itu, lakukanlah seperti yang dilakukan Daud. Akuilah dosa Anda, tinggalkan dan cari kekuatan dalam Allah. Itulah anugerah. Dan itulah yang akan dilakukan Allah juga untuk Anda, sebagaimana Ia telah melakukannya bagi Daud.
7: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000, lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda.